0: Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dalam, ya.
0: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Pasti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga, lanjut Imade Darmawan, memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: perkiraan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
9: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu.

0: menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.
4: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Demi cintanya.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik, kita teruskan untuk menghadirkan informasi aktual untuk Anda pagi hari ini. Pendengar, Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi sejak Jumat malam mengeluarkan abu vulkanik. Berdasarkan pemantauan BMKG, pendengar, sebaran abu vulkanik terdeteksi hingga wilayah Jakarta. BMKG mencatat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam dua klaster berdasarkan data per minggu pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan dengan ketinggian mencapai 20 ribu kaki. Sebaran ini mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat serta perairan di sekitarnya. Sebaran abu dan klaster ini mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, kemudian Samudra India di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Ya, dan baik pendengar, untuk pagi hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Barat yang dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Ya, pendengar, pagi hari ini sudah bersama dengan rekan Santi yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini, Minggu 6 September 2026. Silakan, rekan Santi.
2: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini di tanggal 6 September 2026, pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Baras, Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten

0: Mamuju khusus Kecamatan Kalumpang, Bone Hautomo, Kaluku, Mamuju Palang Tapalang Barat dan Simboro, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Arale, Buntumalang, Tabulahan, Bambang, Pambi dan Mamasa, Kabupaten Majene khususnya Kecamatan Da Ulumanda dan Tubo Sendana. Malam hari diperkirakan cerah berawan. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Karosa dan Topoyo. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 85%, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Dan semoga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi. Pendengar Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama di frekuensi 96.97,6 juga di 100.2 FM. Dan baik, di segmen akhir ini kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, RUU perampasan aset dinilai perkuat efek jera bagi koruptor. Pendengar, Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung Dr. Zainuddin Hasan mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya, ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman, sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Ia menekankan RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Dr. Zainuddin menilai RUU perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Menurutnya, lima prinsip tersebut penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Ke informasi lainnya, pendengar. Pendengar, harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK tercatat turun pada Sabtu 5 Februari kemarin. Penurunan tercatat sebesar Rp30.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Melansir laman logam mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.640.000. Harga ini menunjukkan penurunan yang tajam dibandingkan harga pada Jumat, yaitu di harga Rp2.670.000 per gram. Untuk ukuran emas di PT Antam sendiri, pendengar, ada berbagai macam ukuran dengan beragam harga. Ukuran mulai 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram. Informasi terakhir, pendengar, Indonesian Audit Watch mengingatkan opini WTP ya bukan akhir dari proses pemeriksaan. Pemerintah daerah tetap harus menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk memperbaiki tata kelola. Sekretaris dari pendiri IAW atau Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, meminta pemerintah provinsi membuktikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Menurutnya, hasil pemeriksaan harus menghasilkan perbaikan nyata dalam pengelolaan pemerintahan. BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan sesuai ketentuan, pemeriksaan daerah wajib memberikan jawaban atas rekomendasi BPK paling lambat 60 hari. Kemudian juga Indonesia Audit Watch menilai publik kini perlu melihat hasil konkret dari tindak lanjut rekomendasi tersebut. Hal itu mencakup jumlah rekomendasi yang selesai, kemudian nilai yang dipulihkan, serta aset yang ditertibkan dan perubahan sistem. Pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju Pagi ini, Minggu penanggal 6 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi, tepat pukul 9 nanti, untuk Anda umat Kristiani, kami hadirkan siaran ibadah Minggu pagi. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Rani, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
0: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pagi ini, Mamuju

0: pujian. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bunyikan
1: dalaman kemampuan sehingga tidak bersungguh-sungguh mengambil makna dari firman-Mu. Kesembuhan ini menjadikan kami sekedar melayani tanpa menemukan nilai hidup yang sejati. Ya Tuhan, kini kami datang mohon ampun kepada-Mu.

sejati. Sesungguhnya seringkali kami merasa abai, tidak bersemangat, bahkan cenderung tidak menyukai ketika firman-Mu diberitakan. Kedanginan kami membawa kami lebih banyak menyenangi pesona duniawi dengan berbagai keindahannya. Ya Tuhan, sungguh celaka ketika kami terus hidup demikian. Kini kami datang memohon ampun kepada-Mu.

0: Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya.
1: Pujian ku mengasihi Yesus Tuhanku.

0: Saudara-saudara, buatlah aku mengerti, maka aku akan berpegang pada Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Demikian amanat hidup baru untuk kita semua.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasalnya yang ke-119, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-40, kita akan membaca secara responsorial. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan, perlihatkanlah kepada aku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan hatiku. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-tita-Mu. Amin. Firman Tuhan, mari merespon firman-Nya dengan pujian, tunjukkanlah jalan hidup yang berkah.

bersama-sama kita akan membaca beberapa bagian Alkitab, firman Tuhan. Bacaan pertama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Bacaan kedua dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Dan bacaan ketiga dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tetapi kita akan merenungkan firman Tuhan ini secara khusus memberi perhatian dari pembacaan kita dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Mari kita membuka kehidupan kita, hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan, diingatkan bahkan ditegur untuk senantiasa menciptakan nilai dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Ada sukacita yang kami alami dan rasakan untuk perkenan-Mu Engkau Tuhan yang punya persekutuan ini mempertemukan kami saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dalam semangat persekutuan kami hadir meninggalkan rumah kami, bahkan berbagai aktivitas yang kami jalani untuk datang menyembah-Mu dalam kesadaran bahwa hari ini hari Minggu, hari yang kudus, hari yang Tuhan khususkan. Tuhan sangat rindu dijumpai dalam persekutuan ibadah bersama dengan anak-anak Tuhan dari berbagai tempat. Hari ini Tuhan, semua anak-anak-Mu di muka bumi beribadah menyatakan baktinya, pun kami yang ada di Mamuju di sini secara khusus di jemaat-Mu. Bapa di surga, demikianlah adanya kami, bahwa kerinduan terbesar kami hadir dan menjumpai-Mu di dalam bait-Mu yang kudus. Engkau layak kami puji dan sembah pertama-tama sebab Engkau yang sudah merenyahkan keselamatan, dan karya keselamatan itu terus kami ingat dalam ibadah perayaan kami di setiap minggu. Juga ketika kami merayakan karya keselamatan itu, kami rindu untuk senantiasa mengambil bagian dalam ungkapan syukur lewat doa dan puji-pujian yang diangkat oleh kami semua saat ini. Bahkan satu hal yang kami rindukan, kebenaran firman-Mu datang menyapa kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami bagaimana sesungguhnya menjalani kehidupan karunia Tuhan. Supaya hari-hari karunia Tuhan, hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kami jalani dengan penuh arti, tanpa sesuatu yang kosong, hampa, tapi setiap gerak hidup kami punya nilai di hadapan Tuhan yang tentunya didasari dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab hati kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam keterbatasannya, dan biar Engkau sendiri yang mampukan hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu.
Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama-Mu. Amin.

0: Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakar sampai habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Amin.
1: Pembacaan yang kedua dari Roma 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Pada hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menenggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin firman Tuhan. Haleluya.

El Anjil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tentang menasihati sesama. Firman Tuhan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada

dalam ibadah kita di hari Minggu yang kudus. Karena saya membaca di jurnal

hidup dan perjalanan hidupnya. Ternyata penelitian yang dilakukan oleh Study of Adult Development, temuannya sangat mengusik. Temuannya sangat mengusik. Mereka berkesimpulan, ternyata hidup yang baik, hidup yang bahagia, tidak terutama ditentukan oleh uang. Tidak terutama ditentukan oleh ketenaran, popularitas. Atau tidak terutama ditentukan oleh berbagai pencapaian. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard Study. Saudara-saudara, saya kira sejak kecil kita sering menilai hidup dengan angka. Waktu sekolah, anak-anak terima lapor, kita tanya anak kita, ranking berapa kau? Kalau bapaknya Elip tanya, Juan. Nah, bilang Juan, tidak dapat ke ranking. Bapaknya Elip mau pukul Juan, langsung, ku karate kok. Berapa nilaimu? Waktu kuliah berapa IPKmu? Sudah bekerja, pirasia gajimu? Sudah berkeluarga? Pertanyaannya berkembang lagi. Anakmu kerja di mana? Anakmu sudah jadi apa? Seolah-olah hidup manusia itu bisa dibuat seperti tabel Excel. Padahal pada satu titik, saudara-saudara, kita sadar tidak semua yang berhasil kita dapatkan ternyata memberi kehidupan kepada kita. Ada orang punya banyak uang tetapi hatinya kosong. Ada karirnya, ada orang yang karirnya naik, tapi keluarganya semakin jauh. Tema perenungan kita menemukan nilai hidup dalam firman. Menemukan nilai hidup dalam firman. Itu perenungan kita dalam lingkup gereja Toraja saat ini. Nah, saudara-saudara, sebuah tanya bagi kita, bagi saya pun demikian adanya. Menemukan nilai hidup dalam firman. Barangkali bagi saya mungkin masih kurang jelas dari satu, dua, tiga, empat, lima. Menemukan lima kosakata ya. Kata nilai ini. Apa sih itu nilai? Kalau kita bertanya pada diri kita, apa itu nilai? Kata nilai, biasa kita dengar. Dan saya kira nilai ini adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Karena berharganya maka itu mempengaruhi kita. Mempengaruhi pilihan kita, mempengaruhi tindakan kita. Itu nilai. Jadi nilai adalah sesuatu

yang kita anggap berharga, sehingga mempengaruhi pilihan dan tindakan kita. Sederhananya begini, saudara-saudara, apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap paling berharga, itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Apa yang kita anggap paling berharga itu menentukan bagaimana kita hidup. Ya, kalau uang kita anggap yang paling berharga bagi kita, kita akan mengejar uang. Kalau jabatan kita anggap sebagai sesuatu yang berharga, kita akan mengejar jabatan. Kalau harga diri yang paling berharga, mungkin kita akan sulit untuk meminta maaf. Sedikit saja kita disentuh, kita bisa marah. Kalau keluarga kita anggap itu sesuatu yang berharga, kita akan berusaha menjaganya. Kalau kasih yang kita anggap berharga, kita belajar untuk mengampuni. Jadi sesungguhnya nilai itu bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan. Nilai terlihat dalam pilihan kita. Kita dapat mengatakan apa saja tentang diri kita, tapi pilihan kita menunjukkan apa yang sebenarnya kita anggap bernilai, ya kan? Ah, saya tidak mengejar uang, tapi hitungan nanti nasusito. Karena itu, apa yang sebenarnya paling berharga bagi kita? Saudara-saudara yang kekasih, saya kira kita sepakat bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, untuk diketahui, tetapi untuk dijalani. Kalau firman Tuhan itu dianggap sesuatu yang berharga, maka kita akan berusaha. Kita akan mengejar, menghidupinya, mengamininya. Mazmur 119, saudara-saudara, secara khusus mazmur ini kita renungkan sebagai bahan utama. Ayat 33 sampai 40. Itu penuh dengan doa. Ya, Mazmur 119 ini termasuk mazmur yang lumayan panjang ayatnya, ya. Mazmur 119 ini adalah mazmur yang paling panjang dari semua kitab mazmur. Ayat 33 sampai 35 di situ penuh dengan doa. Ajarlah aku, buatlah aku mengerti, tuntunlah aku. Ya. Jadi terkesan bagi saya mazmur ini seperti ruang belajar. Tuhan adalah guru, kita adalah murid, dan belajar dari Tuhan adalah jalan kehidupan. Dan karena itu, saudara-saudara, ibu bapa, sidang jemaat, firman Tuhan sesungguhnya bukan pagar supaya hidup kita semakin sempit, no. Firman adalah petunjuk supaya hidup kita tidak kehilangan arah. Sekali lagi, firman Tuhan itu sekali lagi adalah petunjuk supaya hidup kita tidak kehilangan arah. Sebab hidup kita kan banyak speedometernya. IPK, gaji, jabatan, target, pencapaian. Semua itu memberi tahu seberapa cepat kita maju.
Tetapi speedometer tidak bisa menjawab kemana kita sedang menuju. Mobil bisa melaju 120 km per jam. Tetapi kalau arahnya salah, semakin cepat ia berjalan, semakin jauh ia dari tujuan. Nah, dunia tempat kita hidup ini, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, banyak menawarkan speedometer. Dan firman Tuhan memberi kita kompas, petunjuk arah. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa bahwa masalah manusia bukan hanya tidak tahu arah. Kita bisa tahu yang benar. Bahkan kita bisa mampu menjelaskannya kepada orang lain. Tetapi hati belum tentu menginginkan hal yang sama. Itulah sebabnya saudara-saudara, setelah berdoa, Pemazmur katakan, ajarlah aku dan tuntunlah aku. Bahkan Pemazmur masuk ke lebih dalam lagi, condongkanlah hatiku, palingkanlah mataku. Ibu bapak, saudara-saudara, dari pernyataan ini, maka kita masuk ke hal yang kedua yang Tuhan mau kita pahami dan mengerti. Bahwa sesungguhnya firman Tuhan mau menata ulang apa yang kita anggap berharga. Firman Tuhan mau menata ulang apa sih yang kita anggap berharga. Ayat 36 sampai 37 dari Mazmur 119. Berbicara tentang hati dan mata kan. Condongkanlah hatiku, jangan kepada laba. Palingkanlah mataku dari yang hampa. Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur? Hati itu penting, mata juga penting. Kata orang, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya. Jadi dengan matalah, ya, nilai itu bisa saja muncul. Dan menarik bahwa condongkanlah hatiku, jangan kepada laba. Palingkanlah mataku dari yang hampa. Saudara-saudara, pesan sangat jelas. Mencari nafkah itu tidak salah. Kita harus bekerja. Anak-anak perlu sekolah. Kebutuhan rumah tangga harus dibayar. Tagihan listrik tidak lunas hanya karena setiap pagi kita berkata haleluya. Dan karena itu dari sini kita menarik kesimpulan bahwa yang menjadi masalah setiap orang adalah ketika sesuatu yang tadinya kita miliki perlahan-lahan mulai memiliki kita. Ini bahaya. Ketika sesuatu yang tadinya kita miliki, bahayanya adalah ketika itu perlahan-lahan mulai memiliki kita. Uang yang memiliki kita atau uang yang menguasai kita. Atau jabatan atau apa yang. Jadi sekali lagi masalahnya bukan kita mempunyai uang. Masalah dimulai ketika uang mempunyai hati kita. Lalu pemazmur berdoa, palingkanlah mataku dari yang hampa.
Hampa ini sesuatu yang kosong ya. Hampa ini bukan sesuatu yang berbobot. Tapi juga yang hampa itu tidak selalu kelihatan jahat. Bisa berupa uang ketika menjadi pusat hidup, jabatan, gengsi, pengakuan, membandingkan diri, bahkan pelayanan. Jika yang kita cari bukan kemuliaan Tuhan, melainkan tepuk tangan manusia. Jadi ibu-ibu, termasuk panitia ini yang akan dibentuk, ya bersyukur dipilih jadi panitia, dipilih jadi majelis gereja, dipilih dalam berbagai kepanitiaan. Ingatlah, jangan sampai kita bekerja untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Itu dikali nol. Sama maknanya ketika kita memberikan persembahan, jangan diberikan tangan kan, jangan diketahui oleh tangan kiri kita. Anggaplah tidak ada sesuatu yang lebih berarti yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Kalau itu terus menyemangati, tidak ada, walaupun mungkin orang tahu siapa kita. Biarkan orang memberi pengakuan pada kita yang menilai, memberi pengakuan pada kita. Dan kan itu saudara-saudara yang kekasih, kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana sesungguhnya menemukan nilai, nilai hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tiga bacaan kita tadi, Keluaran 12, Roma 13. Sesungguhnya nilai manusia itu bukan dari apa yang ia miliki. Nilai manusia sesungguhnya ketika ia sungguh-sungguh hidup berpaut pada kebenaran firman Tuhan. Ia senantiasa sadar ketika hidupnya jauh dari Tuhan. Pernahkah kita menyadari ketika kita sudah melalui hari ini, misalnya kita menutup malam, mengunci malam dengan doa. Pernahkah kita menyadari ataupun menyebut, memohon kepada Tuhan pengampunan kalau ada hari ini kesalahan. Dan karena itu, karena keterbatasan kekurangan kita, doa semestinya memang harus menjadi kunci dalam menutup malam dan menjadi gembok dalam membuka pagi. Maksud saya gembok dalam menutup malam dan kunci membuka pagi. Itu doa. Pengakuan akan keterbatasan kita, keberdosaan kita sering harus hadir dalam kehidupan kita. Kita sadar. Dan karena itu supaya nilai hidup kita itu sungguh-sungguh punya arti, punya nilai di depan Tuhan, tidak ada jalan lain. Bagaimana Anda hidup sebagai pribadi yang takut kepada Tuhan, menaati perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, seperti yang disampaikan dalam Keluaran 12. Bagaimana orang Israel diajar mengenang peristiwa Paskah, pembebasan ya orang Israel dari hukuman Tuhan. Bagaimana Paulus mengajarkan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Dan bagaimana Tuhan sendiri mengajarkan kita bahwa hukum yang terutama itu adalah kasih, bukan penghakiman.
Metode firman Tuhan mengatakan di sini, ya kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, jangan diborongi. Jangan membuat dia malu kalau dia sudah jatuh dalam dosa. Cukup kau sendiri ingatkan. Kalau dia sudah bertobat, berhenti sudah. Tapi kalau dia tidak mau dengar, tambahi 1-2 orang. Bahkan Pak, kita kan terkadang acap kali kita suka kalau orang dipermalukan. Ya. Itu metode penggembalaan. Ini sudah miring-miring. Tapi lali kunjungi. Kalau Anda mau ke gereja, sampaikan itu kepada yang bersangkutan. Cukup Anda tahu hari Minggu masih siang dau mau mipukara jo konsistori toh. Tidak perlu. Dan majlis gereja saya tidak penting. Kita juga majlis gereja ingat kita punya tanggung jawab, punya rahasia jabatan. Semua orang harus saling mengingatkan. Ya. Tidak ada orang yang ya bebas dari kesalahan. Tapi sekali lagi prinsip Alkitab, jangan orang sudah jatuh kita mempermalukan lagi. Mengasihi saudara-saudara kita. Sehingga orang senantiasa menyatakan pertobatannya. Dan itulah nilai yang sesungguhnya yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup menurut ukuran dunia ini. Ya, tidak ada orang yang tidak menginginkan materi. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi target kita. Ya. Mungkin kita bangga dengan pencapaian-pencapaian kita. Sampai kita mungkin berpikir, piramu anak mi, talu. Payah, susi moto, tena susi anak na tau. Mak jama buda sing na buda gajinya banyak, gajinya banyak. Pernahkah kita bersyukur, ya anak saya, walaupun tidak banyak gajinya, tapi ya kekutiro-tiro marajin sama gereja. Melo siapa si parana lah kau tahu. Saya tidak katakan, itu juga kebanggaan bagi kita. Di setiap kehadirannya, dia selalu hadir memberi penguatan, memberi kesejukan. Daripada orang berkelimpahan mungkin, punya pendidikan mungkin, tetapi ya kan? Pernahkah kita bersyukur walaupun anak-anak kita tidak berkelimpahan materi, tapi juga menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan. Nah pokoknya ada meloi tahu. Orang cerita baik anak-anak kita. Saya sering katakan sudah berapa kali. Ada ini kisah nyata. Seorang majelis gereja. Sampaikan kepada pendeta, pendeta baru. Saya itu Pak Pendeta di sini majelis gereja. Maning ku terangka. Maning nan terangka teh selama hidup baru terangka. Nah sudah tua. Lalu maksudnya om apa? Ya saya selama saya jadi majelis gereja saya vokal bersuara di dalam rapat-rapat. Biar orang tidak suka saya. Wah hebat itu om. Ya. Hebat orang. Sampai majelis gereja dan anggota jemaat, kalau dia ikut rapat itu hal. Muyanu 5 menit bisa selesai menjadi 2 jam selesai kalau ada bapak itu. Karena itu orang senang kalau bapak itu tidak ikut rapat. Kok saya itu dor-dor pokoknya tidak tahan-tahan langsung. Gak bagus itu om. Tapi mungkin carami perlu dirubah. Ternyata banyak orang tidak suka dengan gayanya. Maksud kita terkadang baik tapi cara kita yang kurang baik. Kukuah saya katakan kalau kehadiran kita mensukacitakan orang. Dan apalan jemaat, dan apalan pak tondokan, tai kami nadaka, kami tahu. Tapi kalau
kehadiran kita tidak mensukacitakan orang. Manebu tu komi jom jomain aku sayo mo tomaro. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan semakin meneguhkan kita, semakin memampukan kita memberi nilai dalam hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.

Disilakan pujian dari Kaum Bapa Jemaat Mamuju. Disiarkah?

0: bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai salah satu pengakuan yang gereja kita terima selain pengakuan iman rasuli. Dan karena itu masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerjanya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan akan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nats firman Tuhan hari ini, Matius 18 ayatnya yang ke-19. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini dan sepakat tentang semuanya itu memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sambil pundi persembahan diedarkan, mari kita iringi pujian, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu.

0: Ya, shalom.
1: Sebagai bentuk syukur dari warga jemaat telah menyediakan natura untuk diuangkan. Untuk itu mari kita dukung saudara kita yang telah menyediakan. Yang pertama ini untuk prawira PKB. Ya, Bapak Ibu taruh harga.

Ya, Bapak Ibu terwarga, untuk prawira PKB yang akan dilaksanakan pada akhir bulan 10 50 dua kali, 100 dua kali, 100 dua kali, 3 kali. Ya, untuk yang kedua diperuntukkan untuk peraya PWGT. Iya, Bapak Ibu terharga. Lima puluh dua kali, 100 dua kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, yang ketiga untuk peraya PWGT dengan bahan yang sama, 50 dua kali, 100 dua kali, 100 dua kali, 3 kali. Ya, masih bahan dan peruntukan yang sama untuk peraya PWGT. 50 dua kali, 50 dua kali, 100 dua kali, 100 tiga kali.

Ya, di ini diperuntukkan untuk PKB. Untuk apa ini, kue beras dikeringkan atau apa namanya? Rengginan. Ya Bapak Ibu, taruh harga. PKB 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Ya, bahan yang sama diperuntukkan untuk jemaat. 102 kali. 102 kali. 150 dua kali. 150 tiga kali.

Iya. Yang terakhir ini akan dilelang lawasi untuk sidang MPL. Isinya ada kue 3 macam, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Majelis kalau bisa dibantu bawa ini pundinya.

Ya Bapak Ibu Majelis, kalau bisa dibantu untuk membawa pundinya. Ya Bapak Ibu, suaranya terorga. Ini akan dilelang lama sih.

5.000.

10.000. Lima ribu.

0: 5.000. 5.000. 10.000. 2.000.
1: Ya, jadi yang di atas balkon nanti datang setor uangnya ya. Capek ibu-ibu naik ke atas.
0: 15.000.
2: 50. 50.
0: 50. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ya.
3: Jatuh di bawah pendeta.
0: Ya, ada yang dikembalikan tadi. Ya, diperuntukkan untuk pembangunan. 102 kali. 102 kali. 100 102 kali. 103 kali. Ya, kami ucapkan terima kasih buat jemaat yang telah menyediakan dan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kita satu dalam doa syafaat. Di dalam syafaat kita, kita bergembira bersama, bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang menikmati berkat Tuhan berupa kesembuhan dan berbagai rezeki lainnya, sehingga mereka mengungkapkan syukurnya itu melalui persembahan-persembahan yang dinyatakan. Ya, pendeta juga manusia biasa, punya kekurangan. Saat ini kita akan melaksanakan pelantikan peraya PWGT kontingen klasis Sulawesi Barat. Saudara-saudara yang kekasih, panitia peraya PWGT kontingen klasis Sulawesi Barat, kamu telah dipilih di kebun anggur Tuhan dalam lingkup PWGT klasis Sulawesi Barat untuk melaksanakan sebuah event kegiatan rohani pesta iman dalam wadah PWGT Gereja Toraja. Karena itu, ibu-ibu Tuhan ini akan dilantik dalam kepanitiaan ini. Dan silakan sekretaris PWGT klasis untuk membacakan SK. Ketika nama disebut, silakan langsung berdiri.
1: Surat keputusan Persekutuan Wanita Gereja Toraja PWGT Klasis Sulawesi Barat tentang pembentukan panitia praya PWGT kontingen Klasis Sulawesi Barat tahun 2026 nomor 04 garing PWGT garis mendatar KSB garing 8 garing 26 menimbang A dan seterusnya mengingat 1 dan seterusnya memutuskan pertama membentuk panitia praya PWGT Klasis Sulawesi Barat tahun 2026 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan. Kedua, panitia yang dimaksud pada diktum pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pengurus PWGT Klasis Sulawesi Barat. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat adanya surat keputusan ini bersumber dari APB PWGT Klasis Sulawesi Barat tahun 2026 dan usaha panitia. Keempat, panitia menyampaikan laporan kepada pengurus PWGT Klasis Sulawesi Barat selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 3 Agustus 2026, pengurus PWGT Klasis Sulawesi Barat periode 2024-2029, Ketua Ibu Damaris SPAK, Sekretaris Ibu Susanti SKM MKes dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan panitia kontingen praya PWGT Klasis Sulawesi Barat. Penanggung jawab. Pengurus PWGT Klasis Sulawesi Barat. Penasehat. 1. BPK Sulawesi Barat. 2. BVK Sulawesi Barat. Panitia pelaksana. Ketua. Ibu Amelia. Wakil Ketua. Ibu Damita RK. Sekretaris. Ibu Yuslinda Tarupadang. Bendahara, Ibu Serionita Dedi Denggo. Seksi-seksi, Seksi Lomba. Koordinator, Ibu Martina Rannu. Anggota, Ibu Albertin Tabangkalua. Ibu Herlina Polopadang. Ibu Damaris Tangmati. Ibu Naomi Rande. Ibu Agustina Mada Leletasik. Ibu Ferdelia Milka Mangesu. Ibu Yakolina Pamean, Ibu Arnita Roreng, Ibu Asriani Yance Mangata, Ibu Yerpin Pandibuna. Seksi Transportasi, Jurita Silab, maaf, Ibu Jurita Silabi sebagai koordinator anggota, Ibu Siska Sicion, Ibu Oktaviani S. Parubak, Ibu Oktavina Rita BK, Ibu Marlina MS, Ibu Kasmi, dan Ibu Librawati Sarah Tangibali. Seksi Usaha Dana, Koordinator Ibu Sri Daud, anggota Oktavianti, Ibu Oktavianti, Ibu Devi Mariati Saranga, Ibu Novalinda Taliding, Ibu Mariani Tanggulungan, Ibu Desri Sampe, Ibu Susanna Karaeng, Ibu Miseri Ospi Mangile, Ibu Melinda, Ibu Helma Manting, Ibu Meti Budianti, Ibu Yespin Parama, Ibu Meldiana Bona, dan semua Ketua PWGT Jemaat Seklasis Fulbar. Seksi Konsumsi, Ibu Vince Paritin sebagai Koordinator, anggota, Ibu Margareta L. Simanjuntak, Ibu Agustina Duma Mangera, Ibu Agustina Rimba, Ibu Ruth Manguma, Ibu Ludia Limbong, Ibu Agustina Pamean, Ibu Vince Ranteada, Ibu Yurinda Mince, Ibu Yohana Martina Pata. Seksi Akomodasi, Dokumentasi, dan Perlengkapan, Koordinator. Seksi Akomodasi, Dokumentasi, dan Perlengkapan, Koordinator Ibu Agustina Pasongli, anggota Ibu Novi Tandipadang, Ibu Retaria Marga Rampau, Ibu Hanna Meti, Ibu Linda Rumising, Ibu Ratika Melda Marta Sampebulu, Ibu Martin Marina Linggi Allo, Ibu Damaris Pakiding. Seksi Kesehatan, Koordinator Ibu Elis Bere, anggota Ibu Dr. Satrianti Totting, Ibu Titian Olmus, Ibu Hilda Reski Patendean, Ibu Citrawati Tiring, Ibu Evi Reni

Roh Kudus. Tuhan, kiranya memberi hikmat, kearifan, dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan gereja. Amin. Silakan duduk. Kita satu dalam doa syukur. Nanti silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syukur. Allah yang Mahakuasa dan kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaanmu. Berilah mereka kasih kesetiaanmu sehingga mereka melaksanakan dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah pada jalan yang benar mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Kurniakan Roh-Mu yang kudus kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan pujian dari panitia yang sudah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu.
2: Senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi 5 santri dari Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dikabarkan meninggal dunia karena keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kelima santri yang dikabarkan meninggal berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin. Dan pendengar, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Setelah ditelusuri, memang ada dugaan keracunan MBG di Ponpes tersebut, tapi tidak ada santri yang meninggal dunia. Jumlah korban keracunan tersebut mencapai 566 korban, sebanyak 88 korban harus menjalani perawatan intensif. Adapun perawatan santri yang mengalami keracunan tersebar di berbagai rumah sakit, termasuk RS Notopuro, RS Delta Surya, dan RS Islami Siti Hajar. Dan pendengar, semua pasien tertangani dengan baik, dan juga misalnya ada berita yang menyatakan ada yang meninggal, itulah tidak benar. Sebagian santri yang kondisinya membaik dan stabil bukan sudah diperbolehkan pula. Pendengar Cek Fakta lainnya, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim khasiat rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Pendengar, faktanya, klaim yang menyebut bahwa air rendaman atau rebusan nanas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis yang telah menunjukkan aktivitas anti kanker dan sejumlah penelitian laboratorium. Namun, bukti klinis pada manusia masih terbatas, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun juga tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista. Pendengar, demikian Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar bagi Anda generasi muda, buat usia SMP atau SMA yang berada pada usia 12 hingga 18 tahun di Mamuju dan sekitarnya, saatnya ambil peran dan tunjukkan kemampuan orasi terbaikmu di ajang lomba pidato kebangsaan persembahan RRI Mamuju. Dan pendengar, di mana lomba pidato kebangsaan persembahan RRI Mamuju bersama dengan Densus 88 anti teror. Cara daftarnya gampang sekali pendengar, dan tentunya gratis. Yang pertama, Anda bisa buat video pidatomu dengan durasi maksimal 3 menit, lalu unggah ke Instagram. Pastikan akun tidak di-private selama masa seleksi. Kemudian juga setelahnya Anda bisa mengisi formulir pendaftaran melalui scan kode QR yang tertera. Dan selain pengalaman berharga, ada total hadiah jutaan rupiah yang menanti saat pemenang. Dan juga bagi Anda yang berpartisipasi, seluruhnya akan mendapatkan sertifikat. Jadi tunggu apa lagi pendengar? Pastikan dirimu, sorakan inspirasimu, dan jadilah agen perdamaian masa kini. Dan jika Anda tertarik, Anda bisa menghubungi narahubung kami di 0812-4261-9833. Atau juga bisa di 0821-1511-0503. Sekali lagi, kalau Anda tertarik, Anda bisa menghubungi di 0812-4261-9833 atau di 0821-1511-0503. Jadi jangan lewatkan.

Pendengar, teman-teman Pro 1, adik-adik pendengar, setiap anak Indonesia tentunya punya kelebihan masing-masing. Semoga adik-adik pendengar yang mendengarkan kami dalam idola dalam keadaan sehat. Ada yang mungkin punya hobi menggambar, bernyanyi, menari, atau mungkin suka olahraga, atau membaca, atau membuat sesuatu semacam seni kriya, ataupun juga ada yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Semua itu adalah bagian dari bakat dan kreativitas adik-adik pendengar yang harus dikembangkan. Jadi bakat tidak selalu muncul dengan sendirinya, tapi perlu dikenali, dilatih, dan didukung oleh lingkungan sekitar, baik di keluarga maupun sekolah. Karena anak hebat bukan hanya anak yang memiliki nilai bagus di sekolah, tapi juga anak yang berani mencoba, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Kita akan bahas lebih jauh nanti pendengar, adik-adik pendengar, dalam anak hebat, anak kreatif, mengembangkan bakat sejak dini dalam majalah Udara untuk edisi hari ini 6 September 2026.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Adik-adik pendengar, jika kita berbicara terkait dengan potensi, itu anak-anak beragam ya. Ada yang mungkin cepat memahami angka-angka, atau mungkin suka dengan biologi atau sains. Ada juga yang memiliki kemampuan seni seperti menggambar, menyanyi, bermain musik, atau mungkin dalam bidang olahraga. Banyak sekali potensi-potensi adik-adik pendengar yang bisa dilatih. Bakat itu merupakan kemampuan alami yang dimiliki seseorang yang dapat berkembang apabila terus diasah. Apabila adik-adik pendengar punya anugerah dari Tuhan apa yang diberikan, jangan hanya didiamkan saja adik-adik pendengar, tapi juga harus selalu dilatih atau diasah. Sementara kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide baru, berpikir berbeda, dan juga menemukan cara-cara unik untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya adik-adik pendengar punya tugas prakarya, kreativitas diuji di sana. Masing-masing anak pasti punya model yang berbeda, cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, fakta menariknya adik-adik pendengar, masa kanak-kanak ketika adik-adik pendengar berada pada periode SD atau mungkin SMP, itu merupakan periode paling penting untuk perkembangan otak. Jadi pada usia dini, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga kemampuan belajar yang sangat cepat. Karena itu, lingkungan yang mendukung sangat berpengaruh dalam membentuk kemampuan anak. Seperti mengembangkan bakat, bukan berarti harus menjadikan adik-adik pendengar selalu berprestasi atau menjadi yang terbaik. Tapi bisa membantu untuk adik-adik pendengar mengenali dirinya sendiri dan menemukan hal-hal yang disukai. Jadi adik-adik pendengar kalau misalnya merasa, aduh saya suka berhitung, saya suka bernyanyi, suka seni dan sebagainya, itu bisa diceritakan kepada orang tuanya. Nanti orang tuanya bisa membantu untuk adik-adik pendengar bisa mengembangkan lebih baik lagi.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Adik-adik pendengar, buat kamu pelajar SMP atau SMA pada usia 12 hingga 18 tahun di Mamuju dan sekitarnya, saatnya ambil peran dan tunjukkan kemampuan orasi terbaikmu di ajang Lomba Pidato Kebangsaan Persembahan RRI Mamuju bersama dengan Densus 88 Anti-Teror. Di mana cara daftarnya gampang sekali dan tentunya gratis. Yang pertama, Anda bisa buat video pidato Anda dengan durasi maksimal 3 menit. Kemudian unggah ke Instagram dan pastikan akun Instagram tidak di-private selama masa seleksi. Kemudian Anda bisa mengisi formulir pendaftaran melalui scan kode QR yang tertera. Selain pada pengalaman berharga, ada total hadiah jutaan rupiah yang menanti para pendengar, plus sertifikat untuk seluruh peserta. Tunggu apa lagi? Persiapkan dirimu, suarakan inspirasimu, dan jadilah agen perdamaian masa kini. Bagi adik-adik pendengar yang tertarik, bisa menghubungi narahubung di 0812-426-19833 atau di 0821-115-110-503.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Claire.
1: Hai Kak.
0: Gimana sekolah tadi?
1: Ya gitu deh.
0: Kok gitu? Ada apa di sana?
1: Teman aku tadi jahatin aku, padahal sahabat sendiri.
0: Bisa lebih detail nggak ceritanya? Siapa tahu aku bisa bantu kamu.
1: Jadi gini, tadi teman aku itu

0: Adik-adik Peningiara, keluarga ini menjadi tempat pertama bagi adik-adik untuk belajar dan berkembang. Dukungan orang tua memiliki peran besar dalam membangun rasa percaya diri anak. Jadi orang tua bisa membantu dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai kreativitas seperti membaca, menggambar, bermain olahraga, mengikuti kegiatan seni, dan juga melakukan eksperimen sederhana. Namun penting diingat bahwa setiap anak memiliki proses yang berbeda. Orang tua sebaiknya tidak membandingkan anak dengan anak lainnya, karena setiap anak memiliki kelebihan dan cara belajar yang ada masing-masing. Anak yang diberikan ruang untuk berekspresi biasanya lebih berani mengemukakan pendapat, lebih percaya diri, dan mampu mengembangkan kreativitasnya. Jadi selain keluarga, sekolah juga memiliki peran penting adik-adik mendengar melalui kegiatan pembelajaran dan juga ekstrakurikuler yang membantu anak menemukan serta mengembangkan bakatnya.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi.

Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: ada pagi dan malam hari itu penting banget.
1: Kenapa, Pak?
0: Jadi gosok gigi itu penting supaya kuman-kuman yang ada di gigi kita itu gak menetap. Nanti pelan-pelan gigi kita bakalan ompong. Terus sebelumnya kropos dulu. Nah, gini nih. Nah, kalau gini kan giginya jadi bersih kan?
1: Oke.
0: Nah, Brooklyn kan udah rajin kan? Nah, kalau kayak gitu gigi kita tetap bersih, sehat, dan cantik juga. Kalau Shakira, kamu mana sih kak giginya?
2: Shakira!
0: Ayo sikat giginya, kamu ada di mana?
1: Mana?
0: Adik, kamu itu meskipun ngantuk tetap gak boleh malas menggosok gigi. Karena penting banget kalau kamu malas nanti ompong kayak nenek-nenek loh.
1: Ya, mau.
0: Ya ayo cepetan diambil sikat giginya, mana? Duh, mana sih? Ya udah cepetan diambil dong. Nah gitu dong. Supaya giginya bersih. Wah teman-teman, sebelum kita tidur, kita berdoa dulu yuk. Nah siapa yang mau pimpin nih? Aliyah yang paling bisa deh kayaknya.
1: Iya, ada yang pimpin.
0: Yuk.

Adik-adik pendengar, setelah mengetahui bakat-bakatnya dan juga didukung oleh orang tua dan sekolah, ada juga hal yang bisa adik-adik pertimbangkan. Seperti perkembangan teknologi saat ini juga memberikan banyak peluang bagi anak-anak untuk belajar dan berkarya. Internet dan juga gadget dapat menjadi sarana menambah wawasan belajar, keterampilan baru, dan mengembangkan kreativitas. Namun, penggunaan teknologi juga harus digunakan secara bijak ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya bermain handphone, itu digunakan dengan bijak. Apa itu dengan bijak? Anak-anak perlu diarahkan agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga bisa menciptakan sesuatu melalui teknologi. Misalnya, anak dapat belajar membuat karya digital, mencari informasi edukasi, belajar bahasa asing, atau mengembangkan minat melalui berbagai platform belajar. Anak hebat di era sekarang bukan hanya anak yang pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter baik, mampu bekerja sama, dan mencoba untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Adik-adik menjadi anak hebat tidak harus tentang menjadi juara dan mendapatkan penghargaan. Anak hebat adalah anak yang mau belajar, berani mencoba dan memiliki rasa percaya diri dan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Karena setiap anak memiliki caranya dan keistimewaannya masing-masing. Yuk dukung anak-anak untuk menghadirkan lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan yang positif. Bakat kecil dapat menjadi prestasi besar di masa depan. Demikian majalah Udara Idola hari ini. Saya pamit di siang ini untuk

0: Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan.
1: Pro 1 RRI Pemberitaan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 新鲜蛋。
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepak bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ada Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

0: tersebut.
1: Bahwa memang basketbol ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

0: terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur. Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tairigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ringan-ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah, dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesuatu.

ketiga adalah Noura Bahadur, seorang gadis Mesir yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fahri dan teman-temannya menyelamatkan Noura dari ayahnya yang kejam dan memberinya perlindungan. Noura kemudian jatuh cinta kepada Fahri karena kebaikan dan perlindungan yang ia berikan. Namun, hubungan ini menjadi rumit karena Noura berharap lebih dari sekedar perlindungan dan perhatian. Wanita keempat yang ditemui dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Aisha Greimas, seorang gadis Jerman keturunan Turki yang memeluk agama Islam. Aisha adalah wanita yang mandiri, cerdas, dan berani. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sosok Aisha yang taat beragama dan peduli akan sesama. Ini ditunjukkan ketika Aisha yang membela para turis ketika akan diusir saat menaiki kendaraan umum. Di Arab saat itu memang sangat rendah akan toleransinya bagi masyarakat non-Muslim. Di sanalah menjadi awal pertemuan dengan Fahri. Sosok Fahri yang berani membela Aisha akan tindakan yang dibuatnya yang dianggap benar. Seiring berjalannya waktu, Fahri dan Aisha mulai berinteraksi lebih intens. Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisha karena ia merasa Aisha adalah sosok yang paling sepadan dengannya, yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisha tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisha yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisha sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisha tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisha. Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri. Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma, dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisha sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisha untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Pika menemani Anda. Hari ini kita hadirkan Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Pendengar yang mungkin punya lagu-lagu daerah yang disenangi, nanti bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Tersenyum manis. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega
0: Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke. Acore kan? Alhamdulillah.
1: Iya, acore.
0: Acore. Lagi di mana acore?
1: Lagi bareng-bareng nih sambil dengar-dengar suara cantiknya nih Mega ini.
0: Oke.
1: Di Kolmang ini.
0: Berarti istirahat ya siang ini ya?
1: Iya.
0: Enggak giliran ji mati lampu di sana?
1: Siapa bilang?
0: Jadi dapat sudah makin dapat giliran.
1: Kemarin jam 9 sampai jam 1.
0: Pagi di?
1: Iya.
0: Ya, untung pagi ji sana kalau malam. Tapi ada yang dapat giliran.
1: Iya, ada juga dapat malam.
0: Oh iya.
1: Bukan ya, giliran tuh.
0: Lagi ini lagi perbaikan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya kira pengaruh cuaca dan lain-lain.
0: Enggak. Ini sebenarnya bukan cuma di Sulbar, di tempat-tempat lain juga begitu ya, karena lain.
1: Karena itu teman-teman saya itu yang di luar itu,
0: iya.
1: Yang di Jawa itu kadang juga mati lampu.
0: Iya, karena lagi ini lagi maintenance. Saya dapat infonya makanya itu bergilir ke.
1: Kira mesti anu karena ini mesti ada hujan.
0: Enggak ji. Alhamdulillah aman ji.
1: Tapi ini nanti memudian aja ya karena ada hujan ji.
0: Biasa hujan cuma ini apa gerimis sebentar sekali ji hujan.
1: Tadi malam enggak ada sih, di sini enggak ada.
0: Iya deh. Jadi selama ini berapa bulan enggak ada hujan-hujan?
1: Sudah 3 bulan ini enggak ada hujan ini.
0: Kadang di sini tuh hujan ji cuma kayak apa ya, kayak hujan lewat. Tapi ya lumayan membasahi jalanan.
1: Iya ya.
0: Tapi katanya ada saya dapat informasi katanya kalau misalnya lama-lama udah hujan baru hujan jangan dulu di anu ditampung-tampung airnya.
1: Iya kan itu atap itu apaan pasti berkarat itu.
0: Iya karena ini apa ditakutkannya nih hujan karena ini toh di bibit ih ada dikasihkan nih zat-zat supaya turun hujan.
1: Kira yang kemarin saya mau hujan karena gelap sekali. Air musting pasti sampai ke sini nih. Sampai ke sini.
0: Oh, berarti biasa ji mendung di sana tapi ndak hujan.
1: Ya biasa mendung tapi kemarin gelap sekali tapi bagian-bagian atas ini mungkin daerah-daerah macam bagian-bagian selatan ini naik di atas ini kepulauan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Ndak sampai ke sini.
0: Iya.
1: Panas sekali kan, dasar seperti ini.
0: Oke, pakai lagu apa?
1: Ini saya mau dengar lagunya Mamat Ges. Yang judulnya apalah itu? BBM, Mega.
0: BBM ya?
1: Ya.
0: Lagu dari mana itu?
1: Lagu Mandar.
0: Lagu Mandar lah.
1: Ya, lagu Mamat G.
0: Kalau acor itu lagu Mandar terus.
1: Ini megani deh.
0: Iya. Maksudku saya coba-coba gitu lagi daerah lain.
1: Ya, nanti orang-orang di belakang itu pasti banyak itu yang di belakang.
0: Oh iya. Masa kita buka dengan lagu Mandar?
1: Ya, Mamat G.
0: Belakang-belakang bisa putar deh, Pale.
1: Ya, kenapa ya kita putar? Maupun putar ke dua kah atau tapi lebih bagus kalau pertama karena saya pertama yang gabung ini.
0: Oke.
1: Oke lah sih kerke, salut dulu ya kan?
0: Iya.
1: Ya, ada Ibu Lia di Mamuju, ada Kipatuo, ada juga sidang. Sebenarnya apa Paris Mares, Pak Kumis, Linda, siapa lagi nih deh, ada Pak Guru, Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Don, Pak Ari, ada Ani di Boteng, ada Pida, pokoknya semuanya satu tempat terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih banyak Mega, semua sehat selalu Mega.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani kebersamaan tadi Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Bisa bergabung di 0822 960 9096.

0: Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dendang Nusantara, semua lagu daerah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Kutai Kartanegara, Mbak Mega.
0: Oh iya, di Kutai Kartanegara.
1: Iya, Pak Syukur.
0: Pak Syukur ya. Di sana Pak Syukur tidak kebakaran jika kemarin kita sampai di sana.
1: Ada juga, cuma enggak ini, ada juga ya kebakaran tuh Mbak Mega, cuma bukan di tempat saya nih Mbak Mega, iya. Alhamdulillah enggak terlalu juga, iya.
0: Tapi katanya,
1: daerah ini daerah, ya kemarin yang masuk ada TV itu kalau enggak salah di Kompas TV itu masuknya beritanya itu di ini, daerah Pendingin, kecamatan Sakasang, kalau enggak salah itu, itu Mbak Mega itu.
0: Tapi ini bagaimana asapnya, karena aku dengar katanya sampai banyak daerah yang tertutup asap di...
1: Iya, tapi alhamdulillah di tempat saya ini tidak terlalu juga ini Mbak Mega kemarin ini.
0: Tapi ada terasa juga?
1: Ya, tapi anak ini ada sudah berapa ya, 3 hari, mulai hari Kamis kalau tidak salah itu daring itu, di rumah aja sekolahnya itu Mbak Mega.
0: Iya, dia karena...
1: Instruksi bupati.
0: Iya, karena ini juga bahaya juga kalau dihirup anak-anak ya, pergi itu, sekolah,
1: ya,
0: betul.
1: Itu ya, itu Mbak Mega, tapi kemarin itu ada hujan sebagian, enggak tahu di daerah di Kota Tenggarong itu hujan itu kemarin Mbak Mega, hari apa itu enggak tahu, apa hujan di bikin buatan apa enggak tahu, saya enggak tahu juga itu Mbak Mega. Karena makanya diinstruksikan itu tidak boleh kita anukan Mbak Mega, diambil apa di ini, disimpan air itu Mbak Mega.
0: Iya, betul itu, karena katanya itu hujannya hujan buatan.
1: Ya, pembibitan bibit. Karena banyak juga di saya di share-share sama teman-teman ini dari RTP segala itu di grup-grup itu Mbak Mega. Jadi kalau bisa jangan ditampung itu Mbak Mega.
0: Iya, karena sebenarnya ini dilema juga begini, karena kemarau orang juga butuh air, begitu ada hujan juga enggak boleh ditampung kan?
1: Ya, itu jadi permasalahan juga Mbak Mega. Nah, sekarang saya ini di tempat saya nih Mbak Mega sudah 3 hari nih PDAM enggak jalan ini.
0: Jadi bagaimana Mi?
1: Ya alhamdulillah ada, karena ada sumur bor itu
0: ada
1: Mbak Mega.
0: Sumur
1: alhamdulillah bisa ya kan yaitu. Jadi ada berapa rumah ini keluarga ini kan dekat-dekat saudara-saudara semua ini. Jadi ganti-gantian aja penuh satu tong ini, enggak ganti lagi ke rumah yang satu lagi saudara.
0: Oh iya, alhamdulillah begitu di ganti-gantian.
1: Yang penting bisa anu dulu lah ya kan untuk sementara ini.
0: Iya betul karena kebutuhan yaitu, dasar. Iya.
1: Ya itu karena kalau air enggak ada ini Mbak Mega, wah susah juga.
0: Iya betul.
1: Kalau ya itu ibu kan ya nyuci, mau masak
0: kalau piring kotor semua juga, aduh setengah mati.
1: Itu sudah Mbak Mega, kalau piring yang cucinya nih, kalau mungkinan kalau untuk minum aja beli kita air galon itu Mbak Mega, bisa aja Mbak Mega ya kan.
0: Betul. Yeah. Oke.
1: Okay. Lagu anu aja Mbak Mega, lagunya ini, lagu Bugis. Apa ya lagu Bugis, lupa saja Mbak Mega judulnya. Janji mau taruh aja Mbak Mega.
0: Oh iya, silakan salam-salam.
1: Salam tadi buat Acore tadi yang sudah lewat, Pak Jedan, Pak Maher, Ibu Murni, Bang Kumis, siapa lagi ya, Anto, Asri, di Tondeng, Ani di Boteng, Ibu Mida, Mama Nanda, siapa lagi Mbak Mega, pokoknya semua deh Mbak Mega tanpa sebut namanya satu persatu, pokoknya saya semuanya, buat Ibu Murni juga, Ibu Murni si Patuo, pokoknya semua deh Mbak Mega tanpa terkecuali yang dengarkan Endang Nusantara di siang hari ini, semoga sehat semuanya buat Mbak Meganya bersama keluarga, sehat Mbak Mega dan selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur. Assalamualaikum, ada Rolling di Sondoang mau request lagu dari Ayu Siramba, Ranunta. Ini lagu Bugis nih, aduh gak bisa ya karena sudah ada masuk. Kita gak bisa ini pendengar, kalau misalnya Bugis semua, Mandar semua, nanti dikiranya bukan Dendang Nusantara ya. Jadi kita ganti-ganti, lagu daerah lain boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah dari sini.
0: Iya.
2: Ada juga lagu Duri ini Mbak Mega.
0: Iya tahu ada lagu Duri di.
2: Iya lagu Duri ini Mbak Mega.
0: Maki lagu itu kah?
2: Iya lagu Duri.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya Indo Ambe Malak Parro.
0: Pelan-pelan ki deh.
2: Indo Ambe Malak Parro.
0: Ambe Malak. Apa tadi? Indo
2: Malaparu.
0: Malaparu.
2: Iya.
0: Apa artinya itu?
2: Orang tua tidak rindu sama kita.
0: Oh, begitu.
2: Melupakan kita.
0: Semoga ada ya lagunya.
2: Keluar Saduri.
0: Oh iya ada lagunya Tawa.
2: Ada.
0: Ini dari Antoni atau Asri ini?
2: Antoni.
0: Oh iya. Iya. Karena suaranya dia ya Allah kayak kembar sekali nih saya.
2: Kalau Asri ada di Ulu Timur di sekarang.
0: Iya. Enggak, walaupun dia di Ulu Timur kayaknya masih ini masih enrekan duri sekali ya.
2: Mandiri. Mirip-mirip lo kalau kagak karena dia juga orang Duri.
0: Begitu ya. Kayaknya ada ciri khasnya memang orang Duri.
2: Iya, anak orang Duri memang itu, tapi pergi merantau.
0: Bagaimana di sana kita di NDK, maksudnya enggak pernah juga hujan?
2: Hampir 4 bulan ini, Mbak Mega.
0: Jadi bagaimana mi bawang-bawang di sana, Kodong?
2: Pokoknya, gembun ini sekitar di kampungku, sayur-sayuran tidak ada semuanya.
0: Oh, tidak ada mirah menanam?
2: Iya, kan rusak semua bibit.
0: Oh ya Allah. Jadi stop dulu di kemarau tidak ada orang menanam.
2: Tidak ada karena daerah di sini kan daerah gunung ini tempat.
0: Ya. Iya, walaupun sebenarnya karena di
2: kan duri di bawah ya ada sih menanam karena ada airnya kalau di bawah.
0: Oh iya karena air dari gunung turun ya.
2: Iya, kalau di sini biar itu sungai-sungai itu ay, pecah-pecah tuh.
0: Berarti tidak ada mata air?
2: Tidak ada, ini banyak orang beli airnya di sini.
0: Oh jadi beli air untuk kebutuhan hari-harian ya?
2: Ya itu yang dimakan, diminum.
0: Iya, walaupun sebenarnya di sana dingin, tapi kalau tidak ada air ya?
2: Iya.
0: Betul juga sih.
2: 150,
0: iya.
2: 1 galon 1000 liter.
0: Pantas jarang Mak Lia bawang-bawang yang besar-besar.
2: Iya karena ada dia bawa enrekan duri yang dibawa.
0: Iya.
2: Kalau sekitar di sini tidak ada nih sekarang.
0: Iya, karena saya tuh suka sekali kalau masak bawangnya yang besar-besar karena kalau kecil-kecil setengah mati dikupas.
2: Iya memang, nanti diiris dengan jari-jari itu.
0: Iya betul-betul, makanya tuh kalau bawang besar saya suka. Iya, oke deh.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Salam dulu.
0: Iya.
2: Kirim salam yang baru keluar tadi ada Pak Syukur di Kalimantan, ada Sidan On Idin, Pak Rendir, ada juga Bapak Wati, Mama Wati, ada juga Sultan, ada juga Lesardino, Pak Dile, Kayantian, Irwan, ada juga Bobby, Maulana, Biko, Bida. Ada juga Alia di Majene, ada Sariani, ada Pak Jijuragan, Pak Suk, Bapak ada juga Pak Mahir, Pak Jordin, si Patuk, Pak Jamili, ada juga Erwin, Ibu Lia, Ibu Murni, ada Ani Goteng, Mida, ada juga Pak Paulan, dan semuanya nih tanpa dikecualikan.
0: Oke deh.
2: Banyak karena semoga saya bisa lalu orang keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Antonin Rekan Duri. Kita hadirkan dulu lagu ya pendengar ya. Indo Ambe Malapar ini lagu dari Rekan Duri katanya ya. Masih menemani kebersamaan kita di Denang Nusantara. Megapika masih akan kembali menemani Anda. Semua lagu daerah ada di sini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Masih bisa bergabung bersama kita di sini di 0822 9609099. Nama tadi 426-232-443. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, dengan Ani kayaknya ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ani
1: ini dengan siapa ya?
0: Mega.
1: Oh, Mega. Ini soalnya baru bangun ini.
0: Baru ki bangun?
1: Baru, jadi mungkin banyak orang yang masuk di.
0: Iya, banyak yang lewat.
1: Oh, baru bangun ya kak.
0: Baru ki bangun. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Boleh salam-salam? Kenapa?
1: Oh, ikut kami saja lagu.
0: Iya, tapi mau ke lagu apa? Tapi enggak bisa mi lagu Mandar sama Bugis.
1: Oh, lagu apa? Lagu Teraja.
0: Lagu Teraja? Boleh mau ke lagu.
1: Iya,
0: apa?
1: Kalau belum terputar kah?
0: Lagu apa? Lagu Teraja.
1: Apa tuh judulnya, Di?
0: Dipilihkan ke lagu Teraja.
1: Sabarako Rendengku judulnya.
0: Saya cari dulu, Di. Salam-salam, Ki.
1: Ya, salam untuk semuanya aja yang pada masuk ya. Salam kenal untuk semua yang belum kenal. Untuk Mbak Mega, ya, semoga sukses selalu dan mbak rezekinya dan makin sukses.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih. Lanjut tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari dulu ya punya Ani. Semoga ada lagu ya. Ini tadi lagu Toraja. Saya catat dulu ya. Takutnya lupa pendengar. Pendengar juga bisa bergabung bersama kami di 0822 09099. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, selamat siang Ibu Mida, Di.
2: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Ki Ibu Mida?
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, panas di sana.
2: Iya, lagi mendung.
0: Oh, lagi mendung di sana.
2: Kayaknya ini mau turun kalau jadi.
0: Kalau jadi, Di. Karena dia bilang ngacor, biasa mendung saja, ndak hujan-hujan.
2: Iya. Masih bisa request lagu?
0: Mau lagu apa?
2: Lagu Sundanya Iis Ariska.
0: Oh iya, saya carikan ke dulu, Di. Iis Ariska.
2: Iya, kalau ada. Kalau tidak ada ya lagu Papua mi.
0: Oh iya. Sambil iya, saya cari-cari salam-salam lagi.
2: Iya, kirim salam yang baru lewat ada Ani di Boteng. Mm-hmm. Ada juga Asri Lut Timur, ada juga Erwin di Jalan Tomasapi, ada juga Ibu Darmawati. Ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Sahara. Ada juga Pak Acok Herudin di Pasada, ada juga Bapak Ulan Diadi, Bapak Risalita Ludu, ada juga Pak Mahrita Palam, Pak Yuni, ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim, ada juga Pak Sidang, ada juga Pak KMS, Bobby, Maulana, Acore, Fiko. Mm-hmm. Ada juga Pak Salman, Abraham, Kibran, Rizky Amalia, ada juga Dina, Alia, terus ada juga Iqdal Lia Pandini dan semuanya pendengarnya.
0: Yeah.
2: Sudah apa itu?
0: Dendang Nusantara bukan tuh dan Sipulung.
2: Dan tidak. Tanpa terkecuali.
0: Oke, buat
2: deh. Lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi. Oke, pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum, acara Dendang Nusantara. Saya datang lagi dari Almira Akira Ainur dan Ahmad Gibran Asar Ainur. Ingin jumpa dengan Bapak Amir dan Nurdiana Rizky yang lagi tidur, dan Cici lagi di Pinrang Kota, dan Aisyah serta Aco, Bilar, Janaton, Ulang, Ita, Papa Iful, Tante Mia dengan Tante Jana yang lagi beristirahat di siang ini. Semoga terhibur di Kalolo Desa Sali-Sali ya, Lembang Pinrang. Oke, pendengar dari Pinrang ya. Setelah Aldi Beragi ada juga pendengar Pinrang lainnya. Terima kasih Almira. Selamat siang. Assalamualaikum, Dendang Nusantara.
3: Iya, Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini, Mbak.
0: Iya, selamat siang Pak Erwin di Taman Sapi.
3: Iya, betul sekali Mbak Mega.
0: Apa kabar Ki Pak Erwin?
3: Iya, alhamdulillah kabar baik Mbak Mega.
0: Alhamdulillah. Dapat giliran juga di sana, mati lampu Pak Erwin.
3: Iya, sudah mati lampu kemarin Mbak Mega.
0: Oh iya, jam berapa?
3: Iya, sekitar jam 8 pagi.
0: Oh pagi di, oh iya. Sempat juga hujan-hujan di sana, Di?
3: Iya, sempat kemarin dulu Mbak Mega.
0: Oh iya, alhamdulillah.
3: Lama-lama
0: ya.
3: Sedikit ya.
0: Lama-lama sedikit. Semoga kalau ada datang lagi lama-lama-lama, Mi.
3: Iya, mudah-mudahan Mbak Mega ya, lama-lama.
0: Oke Pak Erwin.
3: Iya, lagu bagian timur misalnya Mbak Mega.
0: Oh iya, sebentar saya mau putar lagu Papua.
3: Iya, lagunya Poco-Poco.
0: Oh mungkin Poco-Poco, baik.
3: Iya.
0: Biar goyang semua ini pendengar sebentar ini siang.
3: Karena kebanyakan ini lagu Bugis Mbak Mega pendengar ya.
0: Iya, silakan.
3: Ya, kirim salam yang pada lewat tadi ada Mida Diadi bersama Papa Ulan. Ada Ani di Boteng, terus ada juga Acok Hairudin. Ada Bapak Rizal, terus ada juga Pak Mahir di Tapalan, apa kabar semua. Terus ada juga Astrian di Majenek bersama Alia, ada Dina, Lesardino, Padilla. Terus ada juga Bang Sidan, Pak Salman di Galuh Lombok. Terus ada juga Pak Sultan Maulana, ada Medi Parma. Terus ada juga Anto di Yendekandur di sana, apa kabar. Astri di Lut Timur, ada Ibu Lia, ada Amar. Ada Ibu Dharma, Ibu Murni, terus ada juga Pak Sukur di Kota Kartanegara tadi bersama Pak Rahim, ada Pak Jamili. Ya pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali Mbak Mega. Buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga pendengar, kita hadirkan dulu ya Sajojo, lagu dari Papua.

0: nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Poco-poco, siapa yang mendengarkan ini sambil joget di rumahnya? Ini luar biasa pendengar menemani kebersamaan kita di Dendang Nusantara di siang hari ini. Semua lagu daerah ada di sini. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau 0826-2322-443. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara.
0: Semua lagu daerah ada di sini. Iya, Maulana ini kah?
1: Betul sekali,
0: Bapak. Iya, kenapa loyo sekali?
1: Iya, baru bangun tadi.
0: Oh, baru bangun. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah. Baru bangun tidur, Di?
1: Iya, baru kabar.
0: Iya. Oh, berarti hari ini libur?
1: Ya libur lagi.
0: Oh iya. Oh iya, biar ya. Ada istirahat juga.
1: Iya. Istirahat juga ini.
0: Iya betul betul.
1: Jadi kan saja lagunya di situ ya. Lagu Minang kayak.
0: Lagu Minang?
1: Iya.
0: Oh iya, saya carikan ki lagu Minang. Salam salam ki.
1: Ya, salam salam. Ada Pak Murni, kemudian Bu Lia, Bu Lorna, ya Ibu Wina, di apa itu di mana nih Pak? Ya, kemudian ada Pak Syukur, Aurin, Nusantara Timur di Kabupaten Kutai. Ya, Pak Rahim di, kemudian ada Fidel, kemudian ada Pak Salman, ada Kipran, kemudian ada Pak Bini, Seriana ya. Kemudian ada Piko, ada Todur tadi ini, melihat juga ini, ya semua ya, KMS yang ada di sini, semuanya mau kebenarnya,
0: yeah.
1: Di siang hari ini ya, kecuali kan ini. Tumba Mega, terima semuanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana. Mungkin yang mau bergabung lagi, penelpon terakhir kita di Dendang Nusantara. Assalamualaikum Dendang Nusantara.
2: Waalaikumsalam Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Kerampuang, Mbak Mega.
0: Sipatu, apa kabar Ki?
2: Ya, alhamdulillah, panas banget.
0: Panas banget. Lagi apa ini? Lagi tidur kah? Lagi jaga kah?
2: Oh, enggak tidur, cuma baring aja.
0: Oh, baring aja. Iya, yeah. Iya, iya, iya. Oke deh. Ikutan di sini lagu Minang?
2: Oh, enggak bisa mirikis lagu.
0: Mungkin lagu daerah apa kah? Kalau mandar enggak bisa, Mi.
2: Ya, lagu Jawa.
0: Lagu Jawa.
2: Iya. Lagu Jawanya. Siapa, Di? Kenurjana
0: Di. Oke. Untuk siapa ini salam-salam Ki?
2: Salam-salam ada tadi Maulana.
0: Mm-mm.
2: Ada juga Pansidan. Ada juga Dina.
0: Ya.
2: Ada Mida. Ada juga Ani. Ada juga Acore. Ada juga Asri Lut Timur. Ada juga Pak Syukur sama Rahim. Ada juga Asri Lut Timur, ada juga Indri Sopeng, ada Lia, ada juga Sahara, ada Dahlia Pandini, ada Salam Kenal, ada juga yang di Makassar itu, Rizky Amalia, ada juga Ibu Norma di Babana. Ya semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan semoga sehat selalu. Tidak ada tadi malang anu di Karkeang.
0: Ada.
2: Hah?
0: Ada tadi malam.
2: Ada?
0: Iya. Mbak Fitri yang karaoke tadi malam.
2: Iya kak.
0: Kenapa ketinggalan ki kak?
2: Ikut tiduran dok kapan?
0: Iya.
2: Anu tuh, aku bilang ay mati lampu dia. Anu
0: juga. Oh iya ada jika karaoke, tapi ini apalagi di udara.
2: Oh.
0: Mbak Fitri yang ini tadi.
2: Ya, ketelpon Mbak Fitri.
0: Tadi malam karaoke Mbak Fitri ada yang share linknya di, tapi di TikTok dia ininya.
2: Oh.
0: Iya, oke okay deh.
2: Iya, oke. Okay. Makasih, Adek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan penelpon tadi menutup perjumpaan kita pendengar. Saya pamit di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Terima kasih sudah menemani. Semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu.

Dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kila Sulbar. Untuk edisi hari ini 6 September 2026, bersama saya Mega Pika.

Adigir, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan untuk tidak menggelar perayaan besar dalam rangka memperingati Hari Jadi Sulbar ke-22 tahun. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, rangkaian peringatan ulang tahun lebih difokuskan pada kegiatan sosial melibatkan lintas elemen masyarakat. Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan bahwa rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak banyak mengandalkan secara seremonial. Pemerintah Provinsi akan mengajak pemerintah kabupaten dan masyarakat ikut dalam sejumlah kegiatan sosial. Di antaranya bersih-bersih digelar di seluruh kabupaten, donor darah serta pasar murah. Ada pula sejumlah lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat. Junda menambahkan meski kondisi daerah memiliki keterbatasan, hari ini tetap perlu diperingati sebagai momen untuk bersyukur sekaligus kembali apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Untuk upacara hari jadi Pemprov, mengundang instansi vertikal dan kelompok masyarakat peserta akan mengenakan pakaian adat. Kegiatan yang dijadwalkan mulai pada sepekan ke-2 September berlangsung hingga puncak jadi Hari Jadi Sulbar. Pada 22 September 2026, Junda mengatakan pelibatan pihak luar pemerintah menjadi salah satu pembeda perayaan tahun ini, terutama untuk kegiatan bakti sosial. Pendengar, informasi lainnya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit kendaraan roda 4 terjadi di SPBU Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan. Kecelakaan yang kerap disebut insiden adu banteng atau benturan dari arah berlawanan melibatkan mobil Suzuki Karimun dan juga mobil jenis RAS. Beruntung jika tidak ada korban jiwa pada kecelakaan tersebut. Petugas kepolisian Polresta Mamuju, Aibda Mirwan, menjelaskan bahwa kronologi insiden berawal saat mobil Suzuki Karimun melaju di arah timur barat dan saat kendaraan tersebut mengambil jalur kanan dan hendak berbelok masuk ke arah SPBU Simboro, tiba-tiba dari arah berlawanan melaju mobil lain menuju arah utara. Meski benturan memicu kerusakan pada bagian kedua kendaraan, Aibda Mirwan menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman CCTV di SPBU Simboro, kedua mobil bergerak dengan kecepatan normal. Pengemudi mobil Karimun diketahui bergerak dari arah Palu dan RAS dari arah Tapalang menuju lokasi kunjungan. Hingga berita yang diturunkan, pihak kepolisian masih mendata dan mengkonfirmasi identitas lengkap para pengemudi yang terlibat.

Berikut informasi lainnya, perakiraan meteorologi dan geofisika BMKG, Anggi Prabowo menjelaskan bahwa Sulawesi Barat terbagi dalam 14 zona musim berbeda satu sama lain. Anggi menerangkan pembagian zona musim ini menyebabkan waktu masuk musim hujan maupun musim kemarau tidak seragam di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Perbedaan ini membuat perakiraan cuaca daerah harus dipantau secara spesifik per zona, bukan secara umum, dan mengatakan bahwa kendaraan pada keberadaan 14 musim menjadi alasan utama mengapa BMKG tidak bisa memberikan patokan waktu yang seragam. Menurutnya secara umum musim hujan normalnya berlangsung pada Oktober hingga Maret, sementara musim kemarau terjadi pada April, September di Indonesia, namun pembagian zona musim membuat pola tersebut tidak berlaku sama di setiap kawasan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan bahwa penentuan waktu masuknya musim di setiap zona berdasarkan hasil analisis dari perakiraan resmi BMKG, bukan asumsi umum masyarakat. Berikut informasi terakhir, LPP RRI Mamuju menggelar kegiatan olahraga keluarga di halaman kantor LPP RRI Mamuju, dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Acara melibatkan karyawan, Dharma Wanita hingga putra-putri pegawai, dikemas dengan senam bersama dan games interaktif. Tujuan untuk menciptakan suasana keluarga yang cair di luar rutinitas harian kerja. Selain senam bersama, juga dimeriahkan berbagai lomba, diantaranya lomba makan kerupuk dan lomba lari kelereng. Semua dikemas dalam membangun suasana kekeluargaan yang cair dan menyenangkan. Kepala Stasiun LPP RRI menegaskan substansi utama kegiatan ini adalah membangun solidaritas internal, keharmonisan internal maupun fondasi utama dalam menjalankan tugas organisasi. Ia berharap semangat kebersamaan dapat memotivasi seluruh pegawai untuk terus bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Demikian agak informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Mega Pika mengucapkan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah, Wassalam.

0: Kao Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar menemani kebersamaan kita di Prodang Dodang Dot adalah kita. Assalamualaikum dan pendengar saat ini sedang terik di luar sana. Namun kita jangan panas hatinya. Tetap

0: semangat ya. Bisa bergabung di 0822-9606-9996. Assalamualaikum Prodang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodang Dut, ada lagi tambang
0: ya. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nanto dan Rekan minum Mbak Mega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Lanjut tidur kah tadi ini?
1: IT udah.
0: Oh, iya saya kira lagi tidur. Loyo sekali.
1: Iya karena mungkin pengaruh kemarau.
0: Iya dia pengaruh kemarau. Jadi suaranya jadi ini juga lemas ya.
1: Lemas di ini.
0: Iya betul.
1: Iya mau lagunya ini Mbak Mega.
0: Apa itu?
1: Lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z.
1: Iya sakit hati.
0: Oke siapa yang sakit di hatinya?
1: Cuman lagu Mbak Mega.
0: Sakit hati ya?
1: Iya. Ya kirim-kirim salam dulu deh.
0: Iya silakan.
1: Ya kirim salam tuhnya si Dandi Polman, ada Oni, ada Dina Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Sultan, ada Pida, ada Bobi Mulana, Piko, ada juga ada Sardino, Padila, Dayanti Anjuruan, ada juga Asri Lutimur, ada Pak Sukur, Kalimantan, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Sifat Tua, Pak Mahir, Pak Corfin, ada juga Pak Jamili, ada Alia di Majen, ada Sri Ani, ada juga Erwin, ada Sultan, dan sama-sama ada juga An Iwateng, ada Pian, Mida di Adi-Adi bersama Bapak Ulan. Dan semuanya tambah dikecualikan.
0: Oke.
1: Buat Mbak Megan, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada jangan. Juga Amar ini, terlupa Amar. Apa kabar Amar?
0: Oke deh.
1: Ya, buat Mbak Megana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anto yang ada di Enrekang Duri. Dan kita terhubung lagi dengan penelpon lainnya. Assalamualaikum, Prodang Dut.
2: Penelpon lainnya.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Prodang Dut.
3: Waalaikumsalam.
2: Penelpon lainnya.
3: Halo,
0: iya kasih kecil ki suara tak boleh dikasih kecil suara tak?
3: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Indah di Sopeng, Kak Mega.
0: Oh, Indah di Sopeng, apa kabar ki Indah?
3: Iya.
0: Apa kabarnya? Bagaimana suaraku Indah kedengaran?
3: Alhamdulillah, cukup jelas.
0: Oh, cukup jelas di. Bagaimana di Sopeng? Mati lampu juga?
3: Oh, sudah minggu lalu Kak. Kena gilirangku.
0: Tapi sekarang tidak ada Midi.
3: Tidak ada Midi sekarang. Justru yang sekarang itu panas membara di sini.
0: Panas membara. Tidak pernah hujan juga di Sopeng?
3: Tidak pernah. Lama Midi, udah beberapa bulan ini tidak pernah hujan. Yang ada kayaknya hujan air mata sih. Oh, kalau iya, mau ki belanja.
0: Hujan air mata kalau mau ki belanja di.
3: Iya, nah tidak ada misinya dompet, tapi alhamdulillah sekarang kan masih ada juga mumpung masih tanggal baru, tapi kalau pertengahan ya.
0: Iya, betul. Tapi mengalir jerta di sana kalau di ini? Di...
3: Oh, kalau di kompleks ini, kami gak tidak ini, tidak pernah di ini air karena pakai sumur bor dari dulu, kedalaman itu, jadi tidak pernah di kalau air dibersih jernih.
0: Oh iya, di, iya.
3: Tidak pakai PDAM, air sumur bor.
0: Oke. Baik, Indah mau ikutan di sakit hati atau bagaimana?
3: Bisa request lagu kami
0: gak? Boleh, mungkin lagu apa?
3: Lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani, apa judulnya?
3: Hati panas membara.
0: Hati panas membara, wow. Setelah sakit hati ada hati panas membara.
3: Iya, ada tuh mumpung ini dikaitkan dengan cuaca hari ini.
0: Iya nih betul. Saya carikan ke dia sambil salam-salam.
3: Iya, salam-salamnya buat yang baru lewat, ada Anto di Indonesia, ada Ibu Lia, Ibu Dharma, Kak Ani di Boten, terus Pak Mahir, Syukur, ada Kak Amar juga, Pak Jamili, Oh ya, semua deh pendengarnya rumah muji tanpa terkecuali kami. Gak ada juga lagunya.
0: Aduh, saya enggak dapat ini lagunya dia.
3: Kalau tidak ada ya diganti saja.
0: Oh iya, mungkin lagu apa digantikan?
3: Kalau tidak ada lagunya Rana Rani Hati Palsu Mubarak, kalau Evita Mala saja.
0: Oke, enggak ada Evita Mala.
3: Dokter Cinta.
0: Okay, dokter Cinta. Oke. Setelah sakit hati ada dokter cintanya, Di.
3: Iya, betul. Jangan sakit hati terus. Ya harus diobati.
0: Iya, iya. Kalau ini lagunya.
3: Iya, buat Kak Mega selamat bertugas, dia selalu sukses terus dan RRI memuji juga tetap jadi udara sekali di udara, tetap di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Indah yang ada di Sopeng. Dan pendengar masih bisa bergabung bersama kami. Saya mau baca ini tadi ada ini ya. Adlibs yang sempat tidak terputar. Pendengar bisa kembali bergabung bersama kami di 0822-960-909. Saya baca pesan dulu, Dik. Aduh, banyak sekali pesan pendengar ya. Kalau mau request-request lagu masuk pakai telepon. Ini banyak pesan karena kalau kita baca semua, ikuti semua lagunya, banyak juga. Jadi nanti requestnya boleh lewat telepon ya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, si Patuo lagi apa?
4: Iya, si Patuo betul.
0: Lagi apa, Ki?
4: Ya, masih di kamar mendengar lagu merdunya buat Mega.
0: Alhamdulillah. Katanya Kak Fitri tadi malam karaoke, Ji, banyak sekali yang nonton di TikTok.
4: Oh.
0: Cuman katanya memang karena apa? Ada beberapa tempat mati lampu, jadi kayaknya ada yang tidak sampai dengarkan di 96.
4: Iya, Di.
0: Di frekuensi. Iya, makanya ku tanya, ih, katanya tidak ada bedek karaoke. Ih, ku tanya, nah bilang ada juga bedek dari malam. Atau mungkin karena mati lampu ya, jadi kita ndak sampai siaran tak ke sana.
4: Oh, pakai anu ke saya radio.
0: Iya, cocok, Mi. Mungkin karena ini. Mati lampu di sini.
4: Iya.
0: Iya, Di.
4: Sampai-sampai ketiduran, Kak.
0: Menunggu.
4: Iya.
0: Jadi tidak mendengar kisah malam.
4: Ya, tidak mendengar.
0: Oh.
4: Tunggu, aku bilang, "Ai, mungkin mati lampu di Mamuju, ya."
0: Tapi tidak ada sama sekali siaran tadi malam.
4: Iya, tidak ada. Ya kan cepat ketiduran, Kak, mungkin.
0: Oh, iya, Di. Oke deh. Mau ikutan di Dokter Cinta?
4: Mau kak juga rekes lagu lah orang.
0: Maki lagu apa?
4: Lagunya Mirnawati.
0: Mirnawati apa judulnya?
4: Lubang Semut.
0: Lubang Semut di.
4: Di lagunya. Bila kau pergi jauh, kau selalu denganmu. Walau ke ujung dunia, kita tetap bersama.
0: Aduh, Masya Allah.
4: Makan tak makan kita kumpul. Susah senang kita bersyukur. Asal cintamu tak luntur.
0: Atau kita mau menyanyi, ndak kudapat ini lagunya. Lagunya ndak sedap.
4: Ada, Di.
0: Ndak ada lagunya.
4: Ndak ada?
0: Iya.
4: Lagu dulu itu Mbak Mega.
0: Kenapa ndak ada di listnya, Dik? Saya mau diganti ya? Atau tunggu dulu. Coba saya coba cari di folder lainnya.
4: Ya, lagunya yang penting lagunya Mirnawati.
0: Oh, yang penting lagunya Mirnawati.
4: Lagu yang dulunya.
0: Oh iya. Yeah. Mirnawati. Kenapa lubang buaya aja saya dapat ini?
4: Kering-kering salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Ada tadi Indah, makasih sapaannya dari Sifat Duo. Ada juga Anto Diandrekan, ada juga Mama Mida, ada juga Ani, ada juga Tulang, ada Sultan, ada juga Iya, Alia, Dina, Sahara. Ada juga Core, Bandroi, Ani, Sriani, Nek, Ya sesungguhnya aja tanpa terkecuali karena banyak kasih diulang.
0: Iya.
4: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sifat tua. Nah, nanti saya pilihkan gede. Mirnawati, ini mau ya. Air mata tiada arti. Oke, masih bisa menemani kebersamaan kita di Prodangdut di sore hari ini di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Prodangdut.
5: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Bang Mega.
0: Iya, Sidan di Pol Mandi.
5: Betul.
0: Apa kabar, Sidan?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Mbak Mega sendiri gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Hari ini lagi panas.
5: Alhamdulillah. Di sini juga lagi cerah berawang, bisa lihat cuacanya ini.
0: Enggak mati lampu di sana, di tempat tadi?
5: Udah 2 hari ini enggak pernah mati lampu.
0: Oh, 2 hari enggak pernah mati lampu. Oh iya. Ya. Tapi bagus jair di sana. Tidak kering.
5: Bagus gitu? Karena sumur bor, Mbak Mega.
0: Oh iya, pantas di sini kita enggak ada air. Tidak ngalir air. Makanya aman dia. Oke, si Dan mau ikutan di lagunya Sifat Tua atau bagaimana?
5: Apa judulnya tadi itu lagunya Sifat Tua?
0: Ini baru mau kupilihkan ini, katanya minta Mirnawati.
5: Anu saja, Mbak Mega, bukan tak mampu.
0: Oh iya, itu Midi minta dipilihkan.
5: Iya.
0: Ya? Oke deh.
5: Iya. Ya, kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Unia, ada Dina, ada Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati. Mm-hmm. Kemudian ada Bobi Kamis Acer Maulana, ada Lasardino Padilai Ruangani. Terus ada Pak Erwin di Jalan Tama Sapi. Ada Bulia di Matem, Bu Norma di Babana, si Patuo, Bu Murni. Mm-hmm. Kemudian ada juga Baim Putra. Terus ada Unding, ada Papa Yuli. Kemudian ada juga Anik di Botem, Mida di Adi-Adi, Papa Ulam, Pak Rizal, mm-hmm. Sahara di Kalengke. Kemudian ada Bunda Adi. Mm-hmm. Ada Pak Mahir, ada Pak Acor Yuding. Ada juga Pak Sukur di Kuta bersama Pak Abdul Rahim. Pak Salma, Mama Nanda, Pida di Balar, Kia Milia, dan siapa lagi, Medi, Husasain di Balanipa, dan juga Gunawan di Salari, Sultan di Galuh Tulu, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Okay. Asri di Lubuk Timur. Iya. Buat Mbak Mega lanjut tugas ke sehat ke selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ayu di Sidrap minta lagunya Nur Halimah, Matahariku. Ucapannya untuk Aska, Casan, aku sudah rindu sekali ingin ketemu denganmu. Masya Allah. Dangdut adalah kita dari Dewi di Sidrap minta lagunya Yus Yunus, Is Dahlia, Arjun buat sama saja. Ini beda kah atau sama? Sama-sama warga Sidrap. Oke, ini banyak sekali pesan request lagu pendengar ganti-gantian kita karena banyak pesan. Jadi gabung saja nanti di telepon kalau mau request lagu. Saya bacakan saja dulu semua ya, nanti kalau mungkin kan kita putarkan. Kalau tidak nanti kita ikutan saja. Ada pesan lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar, pendengar. Salam spesial buat anak-anak Parata FC. Salam juga buat anak Karang Taruna, Mame Sapangalo, Salabose. Anggota pencinta alam Adventure Buku Kepala, anggota Karang Taruna Parelo, juga Ponpes Airunas Rusun, serta yang nongkrong di rumah makan sure di Tundu Labuang Utara. Lagunya Rasa Cinta vokal Elvi Sukaisi. Terima kasih. Wassalam dari Raja Aryan, Kelurahan Salabose, Pangali-ali. Saya pengusaha hati, lagunya Rasmi KDI, judulnya Jual Beli. Kakak Mega, semoga selalu terjaga dalam kesempurnaan. Amin. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Srin di Majene. Apa kabar Kak Mega? Diputar lagunya Selvia Ma di atas angin, dan buat Pak Salman, Lia di Mateng, Darmawati di Luwu Timur, Anto syukur, Mida di Boteng, dan tanpa terkecuali salam buat semuanya, buat Mbak Mega. Salam bertugas dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pro Dangdut, penyiar yang baik, minta lagunya Mandar Mahesta ya. Judulnya Musdalifah dari Terjanggo di Kambe Polman. Ada juga Ani di Boteng. Assalamualaikum dari Ibu Norma di Bawana Bunung Budeng. Sing ini mau dengar lagunya Isdalia di Ambang Sore buat ada Pak Arudin, Pak Mahir, Asri Indah Sopeng, Bu Lia, Sidan, Pak Salman, Mbak Imputra. Ada juga Ani di Boteng. Beda Mbak. Oke. Karena banyak pesan yang masuk, tadi juga sudah ada 3 lagu yang masuk, dan ini pesannya masuk kayaknya request lagu semua ya pendengar, karena tidak bisa juga kita putarkan semua, karena kalau saya putarkan semua tidak cukup waktunya. Apalagi ini 8 pesan masuk, kalau kita putar 8 lagunya kasihan juga nanti di belakang setelah masuk mereka sudah tidak bisa merequest lagu. Jadi nanti di antara 8 pesan ini masuk, saya ambil 3 yang pertama saja ya. 3 pertama saja yang masuk saya putarkan lagunya. Oke pendengar, jadi nanti Mega akan kembali lagi. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui Panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bukan tak mampu, dari Mirnawati masih menemani kebersamaan kita. Kak, pilih saja lagu yang jarang diputar, Kak. Oke, kalau mau Ki, gak mungkin ditelepon. Karena kalau misalnya saya putarkan semua lagu melalui pesan, tidak ada begitu yang gabung ke sini, tidak rame, Mi, Prodangdut. Oke, ada yang bergabung. Assalamualaikum, Prodangdut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, baik. Terputus ya. Pendengar bisa bergabung kembali bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum, Prodangdut.
1: Dangdut, bela kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Saya kembali lagi dari Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Lagi apa, iya. Ani?
1: Ya.
0: Lagi apa, Ki Ani?
1: Lagi main-main pirang.
0: Ah, main pirang?
1: Iya.
0: Maksudnya? Lagi dipirang rambuta atau apa?
1: Iya.
0: Oh, siapa yang pirang? Siapa yang semir, iya?
1: Ya, saya sendiri.
0: Oh, pasang sendiri.
1: Oh, iya, jadi karena dibikin, ya.
0: Daripada sore-sore gabut, ya.
1: Iya, nggak bisa tembus jadi.
0: Iya, bagus jadi hasilnya.
1: Iya, nggak tahu apa, masih sementara ini.
0: Masih sementara. Oke deh, semoga hasilnya bagus di tidak ini, tidak belang-belang.
1: Iya.
0: Minta tolong ki orang di rumah untuk semirkan biar rata hasilnya di belakang.
1: Iya, kan ada di cermin.
0: Oh iya di. Ada cermin yang bisa diharap ya.
1: Iya.
0: Oke deh Ani.
1: Dua mau naruh nakina.
0: Jadi sambil semir ini sambil teleponan?
1: Iya baru selesai mi ini.
0: Oh selesai mi, oh iya. Iya.
1: Mau misal iya.
0: Ditunggu kering mami berarti.
1: Ya lagunya mau ai apa namanya masih bisa kah?
0: Iya apa itu?
1: Ya lagunya mau nggak tahu penyanyi so judulnya tuh abg tua mau.
0: ABG tua.
1: Iya.
0: Banyak sekarang itu saat ini ABG tua.
1: Itu Mi, tapi ya makanya minta lagi lagunya ABG tua karena ABG tua lagi ini lagi main pirang.
0: Betul betul. Silakan.
1: Iya, ya mau kirim salam buat Dina di Polman, ada Indah di Sopen, makasih tepatnya. Ada Seribu Timur, ada Rupiran Tomat Sapi, ada Baim Putra, ada Putra Mandar, Pak Salman, Abraham, Pak TMS, Bobby, ada juga Unding, Ibu Norma di Babana, Aji Tonden, Tidan di Polman, Astore, Anto di Endekanturi, Mahir Tapalan.
0: Iya.
1: Ibu Mida, Yadi, Bramo Paulan, Pak Rizal, Seherudin. Pokoknya buat semuanya aja, pendengar di Prodangdut.
0: Oke deh.
1: Semoga selalu dan...
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Andi di Paul. Ku coba terus gabung lewat telepon, kata tapi susah tembus, makanya saya lewat jalan pintas lewat chat. Iya, kalau di telepon itu banyak kali pakai karena biasa banyak yang gabung ya. Tapi tidak masalah, pendengar. Dapat bergabung kembali di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Saya ke WhatsApp lagi ganti-gantian ya. Assalamualaikum, Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Mahir ya.
2: Iya, betul sekali Mbak Mega.
0: Apa kabar? Nggak mati jair di Tapalang ya Pak Mahir?
2: Apanya, listriknya?
0: Iya.
2: Tadi malam Ji.
0: Oh tadi malam.
2: Padam ya. Tapi sekarang sudah menyala lagi.
0: Sudah menyala lagi. Tapi kalau anu kalau apa air tak?
2: Ini Ji air ya lancar.
0: Alhamdulillah aman ya.
2: Iya alhamdulillah sumurnya. Oh. Selalu ada airnya. belum kerimpi.
0: Jangan sampai kering.
2: Kalau kering Mbak Mega dekat di air laut dengan rumahku.
0: Iya, kalau kering bisa murta kekeringan betul meki itu.
2: Iya.
0: Oke, Pak Mahir.
2: Masih bisa request lagu Mbak Mega?
0: Iya, mungkin lagu apa?
2: Lagunya Asep Irama. Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
2: Iya.
0: Oke, silakan untuk siapa?
2: Ya, salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore ada Pak Sultan. Juga Luntulu. Apa kabar? Pak Ines. Ada juga Pak Syukur bersama Pak Rahim. Ada Bapak Rizal. Bapak Ulang. Ada juga Mida, Ani tadi yang barangkali sementara rambut kasih hitam lagi kayaknya. Ini rumah di bawah Ana Lia, ada juga Sahara, ada Pak Cuhrudin, Pak Cure, Zidan, ada juga Dina, Dharma di Pukar, Ibu Murid di Kalimamuju, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Pak Salman, Mama Nanda, Pak Jamili, dan semuanya. Okay. Di mana saja berada mendengar Purdandu. Untung Mbak Mega Pika, salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir yang ada di Palawan. Pendengar, kita hadirkan dulu ya Matahariku, dan tetap bersama kami di Prodangdut, dangdut adalah kita.
3: Tidak ada kita.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pendengar tidak terasa perjumpaan kita. Saya mau angkat satu penelpon terakhir yang mau kirim salam. Boleh bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan cuaca yang memasuki sore hari, namun matahari masih sangat bersinar di luar sana. Saya angkat terakhir ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Mbak Mega.
0: Iya, Pak Erwin di.
1: Iya, betul sekali.
0: Penelpon terakhir bagi Pak Erwin.
1: Iya, Mbak Mega, iya. Cuma kirim-kirim salam.
0: Iya, silakan, silakan.
1: Iya, kirim salam ada tadi Pak Mahir, apa kabar? Terus ada juga Ani di Boteng. Mida dia Diadi, terus ada juga Papa Ulan, ada Darmawati, Bu Lia di Mamuju sehingga sana. Terus ada juga Ibu Murni. Ya, pokoknya semuanya tetap terkecuali, Mbak.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan selalu bersama dengan
0: Mbak. Amin, amin, ya. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Erwin. Dan pendengar sekaligus saya menutup perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan ucapan yang salah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Inspirasi Indonesia.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan paket siaran ulang Taklim Udara, Hati Mati Karena Harta Haram.
1: Taklim Udara dipersembahkan oleh RRI dan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, disiarkan setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan taklim udara bersama narasumber kita yaitu Haji Taufik Abdullah MAGMM yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi bersama dengan co-host Ibu Dian Media Suara.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah amma ba'd. Pendengar dan pemirsa RRI Mamuju, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di acara Taklim Udara. Dan seperti biasa, saya Dian Media Suara bersama narasumber insyaallah akan membersamai Anda hingga di pukul 17 nanti. Dan pendengar, saat ini di bilik siar kami sudah hadir narasumber Al-Ustaz Haji Taufik Abdullah SAG MM. Susah nyebutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Tabarakallah. Memang sih selalu saya mengatakan tanpa ditanya pun udah nampak loh.
2: Masyaallah.
1: Tabarakallah. Ustaz.
2: Ya.
1: Kali ini kita akan mengupas masalah hati mati karena harta haram. Subhanallah. Ini luar biasa. Hati yang mati dikarenakan harta haram. Dan kita mengetahui Ustaz, memahami bahwa setiap insan, setiap manusia berkeinginan untuk hidup yang mencapai kebahagiaan yang sejati, jauh dari kesulitan, kesengsaraan, semua kepengen menjadi apa ya dalam hidupnya bahagia sejati. Ya. Nah, sementara Islam juga hadir dalam apa ya sebagai bentuk ada batasan-batasan tertentu dalam hal itu. Tapi ironisnya Ustaz, lagi-lagi ada yang kayak melenceng dari apa aturan dari Islam itu, Ustaz. Iya, banyaknya apa di luar sana bergelimang harta, tetapi ditahu sih, wah ini kayaknya samar-samar ini. Baik Ustaz, mukadimah dari tema ini silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama, saya mengajak diri, mengajak rekan-rekan, mengajak para pendengar kita untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah karena Allah memberikan begitu banyak nikmatnya. Yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah sehingga kita juga tidak pernah mampu mendustakannya. Begitu banyak nikmat Allah. Andaikan saja pepohonan dijadikan kalam, lautan dijadikan tinta, niscaya nikmat karunia Allah tidak akan pernah bisa terhitung. Salam salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim.
2: Nabi yang kelak memberikan syafaat di yaumil kiamah, di saat tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, tentu kita sangat merindukan bertemu bersua dengan baginda Rasulullah. Walaupun di saat sekarang ini kita cuma mampu bersua lewat sirahnya Rasulullah. Mudah-mudahan lewat sirahnya Rasulullah ini kita senantiasa menjadi umatnya Rasulullah yang kelak di yaumil kiamah. Tanda-tanda bahwa kita ini umatnya Rasulullah ada dalam diri kita. Terkait dengan harta, pada dasarnya Allah itu memberikan amanah kepada manusia. Begitu besarnya itu amanah yang Allah berikan, sehingga cenderung manusia ketika menggenggam amanah itu memiliki dua sifat. Sifat zaluman dan sifat kedua adalah jahula. Sifat zolimnya dan sifat bodohnya. Amanah salah satu di antaranya itu adalah harta. Cenderung manusia itu harta. Betul dalam sebuah kalimat yang sering diwariskan kepada kita bahwa izzatid dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu ada pada harta. Tetapi harta ini adalah amanah. Dan betapa seringnya manusia ketika menggenggam amanah atau harta sifat yang dua itu muncul.
1: Iya, iya.
2: Sifat zolim dan sifat jahil. Kalau harta kemudian kita coba telusuri, maka ada harta yang sumbernya halal, ada harta yang sumbernya haram. Kalau dalam kaidah agama kan jelas, jangan campur adukkan antara yang halal dengan yang haram.
1: Betul.
2: Ya, jelas itu nggak bisa kita campurkan. Tetapi ada kecenderungan manusia ini yang tadi saya sampaikan, ada target ingin meraih kemuliaan. Ingin target kemuliaan, dan kemuliaan itu adalah harta.
1: Harta
2: yang halal ataupun harta yang haram itu dicampur sudah. Untuk apa? Untuk sebuah kemuliaan. Tanpa disadari bahwa sesungguhnya harta yang diperoleh dari hal-hal yang haram itu bukannya mendatangkan kemuliaan, melainkan akan mendatangkan kehinaan. Jadi ada harta yang kalau sekiranya kita ingin dapatkan aspek kemuliaannya, maka kemuliaan itu harus diambil dari jalur yang halal, bukan jalur yang haram. Jalur yang haram itu banyak sekali jenisnya. Banyak sekali jenisnya. Misalnya saja ya, meminta seseorang untuk menginfak. Ya, ini kata infak ya. Infak ini kan amal. Tetapi kalau kategori infak itu dalam tanda petik digunakan untuk kepentingan seseorang, memperkaya seseorang, memperkaya korporat atau memperkaya orang lain, maka ini tanda petik apa yang dikatakan infak tadi berubah menjadi sesuatu yang bersifat memaksa. Nah, jadi dalam kategori ini sesuatu yang mengarahkan kita kepada keharaman. Di mana letak haramnya sebenarnya? Haram itu ketika ada pemerasan. Ada pemerasan. Orang enggak sadar ini infak kalau diperas ya pemerasan namanya. Infakkan itu dalam kategori agama adalah membelanjakan sesuatu dengan nilai keikhlasan. Jadi kalau sudah keluar dari nilai ikhlas itu pemerasan atau pemaksaan. Nah, itu juga sebenarnya sudah masuk kategori sesuatu yang diharamkan. Kalau kita membicarakan soal harta yang kemudian mengarah kepada matinya hati, pada dasarnya ketika kita memakan sesuatu, meminum sesuatu, memakai sesuatu dari barang haram, itu sudah mendidik hati untuk mati. Jadi tidak ada balasan selain api neraka bagi seseorang yang makan, minum, pakai dari sesuatu yang haram. Seperti itu.
1: Yang berlebihan Ustaz, ya. Baik Ustaz, di acara ini kita akan mengajak pendengar untuk berinteraktif ya, via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ini menarik Ustaz. Yang Ustaz tadi sampaikan bahwa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tak ada lagi untuk mendustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi engkau dustakan? Ustaz, terjadinya harta haram itu apakah merupakan dari ketamakan seorang hamba terhadap harta? Oh ya, tahan Ustaz, ada penelpon. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Irma.
1: Iya, halo Irma. Irma di Polman?
3: Iya,
1: silakan Irma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan maksud saya bagaimana acaranya tentang itu kira-kira.
1: Halo. Halo.
3: Halo.
1: Kayak kurang jelas ini.
3: Kenapa ya?
1: Bisa sedikit dikecilkan volume monitornya?
3: Tunggu dulu, Mbak.
1: Iya, agak-agak feedback ini.
3: Iya,
1: silakan.
3: Iya, Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Bagaimana kita mengetahui kalau umpamanya kita punya hati yang transformasi dari diri umpamanya apa kita berpikir apa punya minimal tadi pada ibadah yang kita sering lakukan atau kan kita cenderung umpamanya hati karena apa nggak ada capek kamu melakukan sesuatu.
1: Halo.
3: Ya.
1: Halo Ibu Irma, bisa diulang lagi pertanyaannya, ini agak-agak apa ini, kurang-kurang jelas. Iya, bisa diulang lagi, bagaimana hati kita, bagaimana?
3: Bagaimana kita mengetahui hati kita? Kalau itu kan soalnya tidak seolah-olah hati kita pokoknya mati. Kalau pokoknya apa kan ada katanya pokoknya. Kalau kita di luar sana sempat memakan sesuatu dan ini hal yang demikian.
1: Oh gitu.
3: Iya. Jadi apakah kita bisa juga dikena dampaknya pokoknya?
1: Iya. Gitu. Iya. Baik.
3: Terus yang kedua.
1: Yang kedua.
3: Soalnya di luar daripada tema. Kan ada pendapat begini Pak Ustaz, kan perempuan ya ada dikatakan haid itu.
1: Ya.
3: Kalau umpamanya
1: halo,
3: saya ya.
1: Halo, pendapat mengatakan perempuan bagaimana?
3: Ya kalau perempuan haid kan katanya ada pendapat bilang kalau tidak perempuan haid tidak bisa boleh masuk masjid.
1: Iya.
3: Juga pendapat mengatakan bisa masuk, yang penting selagi bisa menjaga yang umpamanya tidak mengotori. Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan, yang mana lebih baik saya ambil, apakah memperbolehkan masuk masjid sementara haid atau tidak sama sekali?
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan Ustaz. Tapi yang pertama dulu di dijawab ini, bagaimana kita mengetahui bahwa hati kita ini sudah mati? Apakah karena kita memakan hal-hal di luar, sesuatu yang di luar, tapi kita tidak tahu lah atau bagaimana mengetahui hasilnya itu yang kita makan agak samar-samar tanda kutip atau sama sekali tidak ya? Silakan Ustaz.
2: Jadi kalau terkait dengan hati mati ini sebenarnya terkait kepekaan.
1: Kepekaan.
2: Iya, kepekaan. Kepekaan dalam memperoleh harta. Kalau kita ini aparatur sipil negara kan jelas kehalalannya, tetapi ada juga yang tidak jelas. Ada subhatnya ya.
1: Ada subhatnya. Subhanallah.
2: Ada yang haramnya. Jadi harta yang kita dapatkan ini salurannya jelas. Ada yang halal, ada yang antara halal dan haram, ya, diragukan. Ada yang jelas haramnya. Sekarang kalau kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang memiliki kepekaan? Misal ya, seorang istri atau seorang ibu itu mendapat sesuatu dari suami ya dalam bentuk honor atau gaji, istri yang punya kepekaan dia akan bertanya. Tanyanya ini dari mana? Nah, kalau misalnya dari sesuatu yang tidak jelas, maka istri atau seorang ibu itu berani mengatakan jangan terima atau kembalikan. Sebab harta, mohon izin, harta yang diperoleh dari cara yang haram harus dikembalikan. Bukan untuk dimiliki. Misal ya, mohon izin. Kalau ada seseorang mendapatkan gratifikasi atau suap dari seseorang, maka jalan untuk tobatnya adalah mengembalikan.
1: Mengembalikan.
2: Dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh ganti dengan pakaian, dia tidak boleh belanjakan kepada orang-orang istri, anak, atau orang-orang fakir, miskin, tidak boleh. Karena hal-hal yang haram harus tempatnya di haram, jangan dihalalkan. Ya, jadi kalau dapat harta seperti itu, syaratnya jangan bawa ke rumah, digunakan untuk istri anak, nggak boleh. Sebab mamanat aimanukum pengaruh alabi, bahan bakarnya adalah api neraka. Tidak ada jawaban lain. Jadi harta yang haram dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi tidak boleh diberikan kepada istri, tidak boleh kepada anak, sebab itu akan menghilangkan kepekaan hati. Seorang istri, seorang anak ketika seorang suami mendapatkan harta yang haram. Lalu sekiranya kita makan di luar nih, kita dapat makanan. Kalau sekiranya ya, sekiranya kita ini orang beriman, maka kita pun akan berkata atau bertanya, ini makanan halal apa haram? Kalaupun halal, lalu uang yang kita belanjakan ini halal apa haram? Maka itu pertanyaan muncul sebagai bukti kita punya kepekaan. Daripada yaumil kiamah baru ditanya, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Ini lebih susah ini pertanyaan dijawab di akhirat dibanding di dunia kan.
1: Tapi Ustaz kalau melihat itu mau bertanya sama yang memberi, wah kayaknya sungkan juga sih. Entar bilang apa sudah dikasih ini masih nanya-nanya. Jadi bagaimana menyikapi hal begini Ustaz? Diterima, dikonsumsi atau bagaimana Ustaz?
2: Lebih bagus ditolak.
1: Oh, ditolak.
2: Daripada kita dimasukkan ke dalam siksa api neraka.
1: Iya.
2: Itu lebih susah.
1: Iya. Ya, Ustaz, pertanyaan kedua tadi
2: ini cocoknya sama Ustaz.
1: Tapi kan beliau minta Ustaz juga ya. Apakah dia ya tetap dia bimbang ini Ustaz ya. Saat dia berhalangan karena ada pendapat dia dengar bahwa yang berhalangan itu tidak dibolehkan masuk masjid. Ada juga yang membolehkan, yang penting hati-hati ya. Bagaimana ini Ustaz?
2: Ya, saya menjawabnya sederhana ya. Iya. Kita cari yang terbaik. Sama dengan harta sebenarnya ini pertanyaannya. Ada tempat yang memungkinkan kita berada di situ, tetapi kalau muncul sesuatu yang meragukan, maka prinsip dalam agama itu meninggalkan yang meragukan.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya ragu kita ini melakukan ini, tinggalkan keraguan itu. Ada ibadah yang saya kerjakan, tapi saya ragu, tinggalkan.
1: Tinggalkan.
2: Ini mau masuk masjid atau saya di luar masjid, ragu, tinggalkan keraguan itu. Itu prinsip utama itu sebenarnya dalam agama. Orang tidak boleh ragu. Sama dengan harta ya. Harta kalau jelas kehalalannya, jelas kehalalannya pakai. Kalau ragu, jangan pakai. Seperti itu. Daripada siksa azab Allah itu yang paling ngeri ya.
1: Iya. Baik Ustaz, kita masih menanti pendengar untuk berpartisipasi di acara ini via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Dan untuk Anda pengguna RRI Digital, Anda bisa melayangkan pertanyaannya di live chat. Ya Ustaz, saya kembali ke apa yang saya sampaikan tadi bahwa apa ya, di luar sana bergelimang harta. Betul. Samar-samar tanda kutip. Saya bilangnya samar-samar lah Ustaz. Apakah ini faktor dari ketamakan, terlalu cinta kepada dunia? Nah, sementara kita mengutip dari surah Al-Fajr ini, wa tuhibbuna ma la hubban jama. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
2: Betul.
1: Nah, Seperti itukah jalannya Ustaz? Silakan.
2: Balik lagi, orang kan tidak menolak apa yang disebut dengan kemuliaan ya. Izzatid dunia. Siapa sih tidak senang dengan kemuliaan? Dan kemuliaan yang paling sering dijadikan ukuran adalah harta.
1: Harta.
2: Dan harta ketika punya kebiasaan harta ya, saya balik lagi harta. Harta itu punya daya tarik begitu luar biasanya. Sehingga Al-Qur'an itu mengingatkan ya ayyuhallazina amanu, ini perintah ini. La tulhikum amwalukum. Ingat ini, jangan sekali-kali karena faktor amwal, harta kamu. Wala auladukum, anak-anak kamu, an zikrillah. Ternyata kalau kita telusuri ini ayat, dua penghalang orang untuk ingat Allah. Penghalang pertama itu harta, penghalang kedua adalah anak. Jadi Allah ingatkan dengan sebuah kalimat perintah itu. Ya ayyuhallazina amanu. La, jangan sekali-kali. Kan banyak orang ini gara-gara harta nih lupa kepada Allah. Banyak kan, banyak sudah itu. Untuk apa? Untuk meraih kemuliaan dunia. Padahal kemuliaan bukan, itu kehinaan dunia sebenarnya. Sebab kaidah itu kan jelas, izzati fid dunya wal mal wa izzatil akhirah wal amal. Jadi yang satu itu bukan harta, melainkan amal. Walaupun banyak harta, tapi itu dikumpul-kumpulkan saja karena kecintaan harta, tidak digunakan, tidak diamalkan gitu, tidak dimanfaatkan, maka sebenarnya bukan kemuliaan akhirat yang didapatkan. Itu kehinaan akhirat. Yauma yuhma 'alaihim fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa dzunubuhum wa zuhuruhum. Harta yang dia punya itu kan kelak akan dibakarkan, dididihkan, dilelehkan, dituangkan di atas jidatnya, dituangkan di atas punggungnya, dituangkan ke dalam perutnya. Hazama kanastum li anfusikum, rasakan ini yang kamu kumpul-kumpulkan. Nah, ini kalau orang tidak paham, wah ternyata mengerikan sebenarnya ini harta. kalau tidak dimanfaatkan.
1: Manfaatkan.
2: Nah, kalau dimanfaatkan itu namanya amal.
1: Iya.
2: Kalau tidak dimanfaatkan itu namanya mal.
1: Subhanallah. Iya, iya, iya. Baik, Ustaz.
2: Ya.
1: Ya, masih kita mengajak pendengar di acara ini untuk berpartisipasi via telepon di 0426-232-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Iya. Saya mencoba mengutip lagi satu ayat ini, Ustaz.
2: Ya.
1: Ya. Wa huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ya. Di sini, Ustaz, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka ya, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali atau dibangkitkan.
2: Ya.
1: Nah, kalau melirik dari ayat ini, Ustaz, bagaimana ya, dengan kehidupan sekarang? Apakah betul-betul segala penjuru mereka jalani untuk mencari rezeki ini
2: ya,
1: demi kebahagiaan sejati, lalu ujung-ujungnya menjadi malah petaka dunia dan akhirat? Itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa harta haram itu, Ustaz,
2: ya,
1: adalah malah petaka dunia dan akhirat.
2: Betul,
1: subhanallah.
2: Betul,
1: bagaimana
2: betul
1: ini, Ustaz, dengan ayat yang tadi?
2: Iya, jadi sebenarnya Allah bentangkan ini alam semesta ya, bukan sebatas kita berada dalam ketidakkemuliaan ya, melainkan kita berada di alam semesta ini Allah muliakan.
1: Iya, iya.
2: Allah angkat derajat kita. Lausina la rafa'nahu biha. Allah itu memuliakan kita. Tetapi walakin kebanyakan manusia itu ahlada ilal ardi. Masuk ke dalam kecintaan terhadap dunia ini.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang kedua, bukan sebatas cinta sama dunia, wattaba'a, melainkan memperturutkan hawahu, hawa nafsunya. Jadi kebanyakan manusia itu di atas dunia ini bukannya memanfaatkan alam semesta ini sebagai ladang amal, melainkan memanfaatkan sebagai ladang mal. Apa akibatnya?
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau dia memanfaatkan alam semesta yang Allah hamparkan ini sebagai ladang mal, maka betul kata Quran tadi, adkhulah, dia masuk kepada kecintaannya di dunia. Wattaba'ah, kemudian dia memperturutkan hawanya, hawa nafsunya. Padahal Allah sudah muliakan dia. Cuma dia tidak mau pilih kemuliaan itu dengan amal. Ya, dia memilih malnya saja, bukan amalnya.
1: Iya. Ada pertanyaan, Ustaz, via WhatsApp.
2: Ya.
1: Ada dari Ibu Ma'iyah di Jalan Diponegoro. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, faktor apa, apa faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam praktek perolehan harta haram meskipun menyadari konsekuensinya moral dan etika? Wah, lagi-lagi tergiur kali. Ya, silakan, Ustaz.
2: Jawabannya kembali ke ujung kalimat ya.
1: Iya.
2: Nah, ujung kalimatnya kan moral
1: dan etika.
2: Dan etika.
1: Betul.
2: Jadi kalau orang tergiur, hilang moral, hilang etika.
1: Iya, tapi mungkin lebih jelas lagi lah, Ustaz.
2: Iya, jadi kalau orang sudah mohon izin ya, kalau hati sudah tertutup, hati sudah
1: mati,
2: hati sudah hilang kepekaan, maka tidak ada lagi moral dan tidak ada etika. Makin dinasihati, makin
1: kebal telinganya ini.
2: Betul. Jadi seakan-akan gini, orang yang sudah hatinya mati itu mendengarkan nasihat agama itu seakan-akan dia bilang, dia sindir saya habis-habisan.
1: Iya.
2: Jadi nasihat dianggapnya sesuatu yang membuat dia tersindir gitu, tersinggung.
1: Iya.
2: Ah, ini kamu ceramah aja tentang itu. Kamu sindir saya, padahal itu dia tidak sebut nama kan ketika kita ceramah gitu. Kita menyampaikan nasihat kan tidak sebut namanya. Cuma dia merasa, ah ini setiap orang memberi nasihat saya jadi kena. Ini orang yang sudah mati hatinya tuh.
1: Iya.
2: Jadi cenderung orang yang punya hati yang sudah mati itu tidak punya kepekaan. Jangankan bicara etika, bicara moral, bicara agama pun tidak sudah tuh. Apapun yang disampaikan tentang agama dia tidak ngerti. Dia
1: walaupun
2: tutup.
1: Dia selalu menegakkan ibadah, salat terutama ini, puasanya bagus.
2: Gini, orang-orang yang sholat, orang-orang yang mohon izin ya, sering ngaji, sering zikir, sering itu sampai ke tenggorokan aja tuh. Cukup di bibir saja itu.
1: Masya Allah. ya, gerakan dia, toh.
2: Iya, karena boleh jadi kamuflase kah, atau lipstik kah, atau apakah namanya yang itu membuat yukhadi'unallah walazina amanu wa ma yadhauna illa anfusahum wa ma yasurun, hendak nipu orang beriman dan hendak nipu Allah. Padahal yang nipu dia tipu dirinya tuh dengan ucapan saya ini, saya itu, saya begini dan saya begitu. Nah, ini ini yang dampak dari harta yang telah membuat hati mati.
1: Mati. Subhanallah. Baik Ustaz, kita kayaknya jeda sejenak. Siap. Usai pariwara kita akan berlanjut lagi. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
5: Tunggu, mau ambil HP.

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
5: Ya, terus?
4: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
5: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
4: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
5: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
4: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
5: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
4: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
6: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
7: Anda masih mengikuti Taklim Udara. Dipersembahkan oleh RRI dan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mamuju.
8: Masih di acara Taklim Udara dan masih bersama saya Dian Media Suara. Dan baik Ustaz, kita ya, masih menanti partisipasi dari pemirsa ini di 0822-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ustaz, saya mencoba lagi mengutip satu ayat dari surah Al-Baqarah.
9: Ya,
8: ya ayuhan nasu kulu, kayaknya sudah tadi sebutkan Ustaz ya? Ya. Tidak apa-apa saya sebut lagi. Tidak apa-apa saya sebut
9: boleh,
8: lagi.
9: Boleh, boleh.
8: Oh ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Oh. Ya. Tahan dulu.
9: Siap.
8: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, warahmatullah. Siapa di mana?
10: Ya, di yang Sultan ini di Polman.
8: Iya, Sultan di Polman. Silakan Sultan.
10: Ya. Begini, assalamualaikum, Pak Ustaz.
9: Waalaikumsalam, warahmatullah.
10: Ya, tadi ini ada yang mau saya tanyakan ini tentang harta.
8: Harta.
10: Mm-hmm. Ya karena kan sekarang ini marak pencari harta Ustaz. Ya.
8: Iya iya iya.
10: Ya marak pencari harta ini jadi pertanyaan ada yang pergi berburu, ada yang ritual, ada yang pesugihan, bahkan ada yang lupa amal ini. Harta semata ini bagaimana Ustaz ya?
8: Iya.
10: Ya.
8: Iya.
10: Itu saja.
8: Iya.
10: Ustaz.
8: Iya. Iya. Makasih Sultan.
10: Itu marak ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik Ustaz.
9: Ya.
8: Ya, katanya lagi marak pencari harta ini.
9: Iya, iya.
8: Bukan lagi marak dan memang. Iya. Bagaimana hukumnya? Ini dari perspektif Islam Ustaz.
9: Iya.
8: Mencari harta ini ada yang dari segi berburu tadi atau berguru, kemudian ada pesugihan dan lain sebagainya, lalu hasil seperti itu yang didapat bagaimana hukumnya dalam Islam?
9: Jadi pada dasarnya harta yang diperoleh

0: soleh dengan cara yang halal, hasilnya halal. Kalau cara memperolehnya haram, maka hasilnya pun haram.
1: Tapi apakah yang seperti itu yang disampaikan tadi Pak Sultan adalah haram?
0: Kalau semua syarat-syarat yang dikerjakan sesuai dengan syariat Islam, sesuai ya,
1: yang sesuai,
0: yang halal, maka hasilnya pun halal. Tetapi kalau ada yang dilanggar, misal apa yang dikerjakannya itu melanggar syariat Islam, maka itu haram. Hasilnya pun haram. Jadi kaidah umumnya, kalau sesuatu itu sesuai dengan syariat Islam, maka halal.
1: Iya.
0: Kalau melanggar syariat Islam, hukumnya haram.
1: Haram.
0: Itu secara umum. Bagaimana dengan persugihan? Persugihan jelas melanggar syariat Islam.
1: Iya.
0: Haram.
1: Itu termasuk memaksa kehendak? Memaksakan kehendak?
0: Mensyirikatkan Allah kan itu.
1: Memaksakan kehendak ya.
0: Nah, sementara kan Allah sebenarnya harus diingat kembali ini. Allah sudah mentakdirkan rezeki itu. Dan rezeki itu tidak selamanya dalam bentuk harta. Betapa banyak orang punya harta tapi nongkrong di rumah sakit. Padahal rezeki sehat itu lebih mahal dibanding harta itu sendiri. Maka kadang kita melihat ulama-ulama sebelumnya ya. Ulama-ulama sebelumnya sehat itu.
1: Iya.
0: Ulama jujur ya, kalau kita banyak guru-guru kita dulu itu kan ulama-ulama dulu itu hidupnya sederhana tapi sehat sekarang.
1: Sehat.
0: Jangan bandingkan yang sekarang ya.
1: Kenapa sekarang Ustaz?
0: Jangan kita bilang oh ini kadang banyak sekali harta tapi sering sakit-sakitan.
1: Oh, gitu ya.
0: Ini mungkin banyak hal ya yang di dalam kaitan harta. Sebab harta itu ujian sebenarnya. Harta itu fitnah. Kenapa ulama-ulama duluan itu, ulama-ulama sebelumnya itu cenderung untuk hidup warak gitu, hidup sederhana gitu, hidup apa? Karena dia tahu bahwa ini adalah fitnah dan fitnah dunia adalah harta. Nah, jadi kalau kembali ke tadi ya, orang mencari sesuatu sesuai dengan syariat Islam maka halal, apapun yang dikerjakannya halal. Tetapi kalau melanggar syariat Islam, maka itu haram. Apapun hasilnya haram. Lalu bagaimana kalau sekiranya sesuatu yang kudapatkan dengan cara haram, kubelanjakan untuk bangun masjid. Kasih panti asuhan apa. Lagi-lagi sumbernya haram tetap haram.
1: Tapi kan ada yang dibilang Ustaz, membersihkan harta itu. Nah mungkin lewat itu saja dia bisa mensucikan harta yang dia miliki. Bagaimana Ustaz?
0: Membersihkan harta itu dengan cara mengembalikannya. Dengan cara mengembalikan,
1: bukan membelanjakan ke yang benar dari yang haram Ustaz.
0: Saya kasih contoh ya. Anggaplah sekian banyak kita datang atau terima informasi ya. Di kalangan aparatur sipil negara itu ada honor-honor orang gitu. Diambil. Maka honor itu jangan dibelanjakan ke panti asuhan. Salah itu. Honor yang diambil secara paksa kembalikan aja, enggak usah dibelanjakan ke panti asuhan. Biarlah orang-orang baik yang akan memberi infak sedekahnya ke panti asuhan, bukan lewat honor yang dipaksakan.
1: Betul.
0: Nah, karena honor dipaksakan itu pemerasan namanya. Pemerasan melanggar kaidah Islam ini. Seperti itu.
1: Baik Ustaz, kembali saya lanjutkan ini dari ayat surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ustaz, saya mau bertanya, apalagi kita profesinya ini, ya kan?
0: Iya, penyuluh anti korupsi ya.
1: Iya, ketemu sama penyuluh agama ini.
0: Iya,
1: subhanallah. Ini Ustaz, ya kita profesinya sebagai ASN.
0: Iya.
1: Ada yang namanya cuti-cuti ini. Cuti ini bagaimana ini Ustaz? Kebanyakan cutinya daripada kehadirannya. Tapi sempurna loh yang dia dapat. Nah kira-kira yang didapatkannya itu dari negara apa ini? Seperti apa itu Ustaz?
0: Jadi cuti-cutinya curi-curi sebenarnya itu ya. Kalau curi-curi itu melanggar syariat Islam.
1: Oh begitu ya.
0: Haram.
1: Jadi cuti?
0: Curi namanya itu.
1: Gitu ya.
0: Kalau bagus laporannya tapi curi-curi haram juga kan.
1: Gitu ya.
0: Sesuatu yang haram itu kembalikan ke tempatnya. Jangan diambil.
1: Betul.
0: Jadi sekarang permasalahannya kalau itu dalam bentuk honor kembalikan honornya.
1: Iya.
0: Jangan ambil. Sebab azab Allah itu lebih pedih loh. Itu di akhirat, di dunia hina kita. Misalnya kita satu kantor, ada orang pergi perjalanan dinas nih. Laporannya perjalanan dinas, tapi dia cuma di rumah gitu. Hina itu. Kenapa hina? Orang cuma tidak bisa bicara kan?
1: Iya.
0: Atau menjaga perasaan, tapi orang hina itu. Orang akan pasti tahu, wah ternyata apa yang selama ini dapatkan berasal dari perjalanan dinas yang fiktif. Fiktif lagi itu kalimatnya kan. Curi itu namanya. Ya, apa pun yang dikerjakan kalau melanggar syariat Islam ya haram. Hasil pencurian jangan dibawa masuk ke rumah lah. Masa hasil pencurian dari perjalanan dinas yang salah, dikasih makan istri, kasih makan anak, kasih makan anak yatim. Haram semua.
1: Gitu ya. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Syahran Sahar. Ini pendengar setia kita ini, Ustaz. Ya. Dari Polman juga. Assalamualaikum Ibu Dian dan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat mempengaruhi perilaku individu dalam mencari keuntungan finansial? Dan bagaimana hal ini dapat mengarah pada praktik haram? Iya, silakan Ustaz.
0: Jadi balik lagi nih, pada dasarnya kita rata ya, teguran Quran sebenarnya. Betapa banyak orang yang menukar imannya dengan dunia. Betul. Ini teguran Quran. Maka akan datang azabnya Allah. Ketika orang-orang beriman itu sudah nukar imannya dengan dunia. Tapi banyak juga kalau kita lihat sejarah Islam ya, banyak orang yang dunianya ditukar dengan iman. Kemuliaan-kemuliaan dunianya ditukar. Apa tukarannya? Kalimat syahadat. Lebih mulia orang yang menukar dunianya dengan syahadat daripada orang yang menukar syahadatnya dengan dunia. Apa ganjaran, apa balasan Allah bagi orang-orang yang menukar dunianya dengan syahadat? Dunia ditinggalkan untuk tegaknya syahadat. Allah berikan kemuliaan dunia kembali. Allah berikan kemuliaan dunia. Kita kenal sekali dalam sejarah ya. Ada seorang wanita pemerah susu. Sekali waktu ini Khalifah Umar bin Khattab ketika itu memerintahkan tidak boleh mencampur air susu itu dengan air biasa. Lalu satu malam Khalifah ini lagi jalan, ada diskusi seorang anak dengan seorang ibunya. Ibunya perintahkan campur saja susu itu dengan air. Anaknya bilang, jangan, ini perintah Umar, tidak boleh campur air dengan susu. Lalu ibunya tetap perintahkan, campur saja susu itu dengan air. Anaknya tetap bersikukuh, tidak boleh. Kata ibunya, Umar kan tidak lihat. Anaknya jawab, Allah lihat. Ini yang hilang di zaman sekarang ini. Allah lihat. Gitu. Sekarang kan kita bilang, enggak ada lihat. CCTV enggak lihat. KPK enggak lihat. Allah lihat. Gitu. Setiap kalimat itu muncul kembali. Allah lihat.
1: Masya Allah. Subhanallah. Begitu Ustaz ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Dari Ibu Vina di Mamuju. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa peran tokoh agama, pemimpin masyarakat dan tokoh publik dalam memberikan contoh dan menginspirasi perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam mencari nafkah? Silakan Ustaz.
0: Saya takut jawab ini ya. Kayaknya pertanyaan betul berat ini.
1: Ini kan ada yang bilang, kan dalam agama apa lo Ustaz? Lilhaq kalau karena murah, bukan kayak begitu?
0: Ini pertanyaan berat ketika pertanyaannya ditujukan ke Ustaz. Kenapa saya katakan berat? Karena mestinya Ustaz itu jadi panutan duluan. Warsatul Anbiya, pewaris Nabi. Jadi hari ini banyak orang beranggapan kita cenderung meninggalkan ulama. Tetapi cenderung kita tidak pernah datang ke ulama bertanya bagaimana cara hidup yang benar menurut syariat Islam terhadap harta khususnya. Kiai, ulama, ustadz sudah nyampaikan tentang hal-hal tersebut ya. Tinggal gimana dengan kita? Mau gak ikuti itu apa yang disampaikan kiai, ulama, ustadz tentang harta? Harta kamu yang halal, yang baik, makan dengan cara yang halal, yang baik. Lalu kita yang pegang jabatan, maksa ustadz, kasihan. Jadi ustadz itu kan bukan pejabat, cenderung di bawahnya pejabat kan. Maksa ustadz, sekarang kamu pergi perjalanan dinas, tapi kamu gak usah pergi, kertasmu aja yang pergi, itu namanya maksa. Ada kaidah dalam Quran ya. Kalla bal ra ala qalbi. Kalau kata ra itu sebenarnya titik hitam. Satu titik hitam yang dikerjakan seseorang itu akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Itu akan membuat hatinya mati itu.
1: Iya.
0: Contoh, Ustadz ya, mohon izin ini yang penanya, Ustadz lagi apa nih? Perjalanan dinas atau tidak?
1: Iya.
0: Diperintahnya perjalanan dinas, tapi dia tinggal di Mamuju. Titik hitam satu. Oh,
1: titik hitam satu.
0: Ketemu orang kedua, Ustadz enggak pergi di perjalanan dinas. Ini titik hitam dua. Itu kan menambah hatinya. Kasihan kalau kemudian bacaannya, zikirnya, doanya enggak kekabul karena terlalu banyak titik-titik hitam di hati.
1: Iya.
0: Jadi sebaiknya ya yang pegang-pegang jabatan jangan paksa-paksa Ustadz juga, kasihan dusta-dusta gitu. Ya, dusta itu kan juga.
1: Iya. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah ini Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa peran forum komunikasi? Nah, ini kayaknya kena ini forum penyuluh komunikasi.
0: Ya? Penyuluh agama, bukan penyuluh anti korupsi ya.
1: Anti korupsi lah di sini tertua. Apa peran forum komunikasi anti korupsi dalam mencegah dan mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan harta haram? Kena ini ahlinya ini.
0: Kalau ya, silakan Ustaz. Penyuluh anti korupsi namanya penyuluh ya. Kewenangan cuma edukasi. Sama penyuluh agama kayaknya, kerjanya cuma nyuluh. Soal orang mau mengerjakan sesuatu yang baik dan meninggalkan keburukan, kita tidak punya kewenangan. Kewenangan kita cuma batas edukasi. Udah jelas itu transaksi banyak yang salah-salah. Terus ustazah datang, apa disampaikan, Pak? Itu haram, Pak. Batas itu aja. Ya, enggak bisa ditindaki karena kita bukan aparat hukum yang melakukan penindakan, bukan aparat hukum yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kita cukup sebatas penyuluhan.
1: Tapi Ustaz,
2: pendengar, kita akhirkan tali mudara untuk hari ini, hati-hati karena harta haram dan pendengar. Dan kita hadirkan liputan berita Sakorul 4 Gemasari Pati Pajung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju sepekan edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya, Irna. Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Bupati Bone mengajak warga prasejahtera mendaftar. Laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
1: Bupati Bone Andi Asman Suleman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
2: Jadi, ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1.000 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
0: Tinjau masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Sulawesi Barat, Kementerian Sosial, Sinergi Pemerintah Provinsi, Marhadi Umar melaporkan dari RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
4: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta pada Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat.
5: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airlock Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan roll around atau flypast sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
6: Dan alhamdulillah tadi jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03, dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
5: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026. Sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh pada 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara Kabid Keswan dan Kesmalvet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong, Nurlina bersama reporter Alfiansa dari RRI Tolitoli.
7: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
8: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama satu bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama satu bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
7: Oke, baik, Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
8: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
7: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Moutong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
8: Rabies itu untuk Parigi Moutong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mutong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
7: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
8: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
7: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mutong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
10: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
10: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi baik itu kebakaran, ya kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
11: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
12: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir karena pemerintah Kota Palu lalu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
13: Iya, jadi saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Sudah sampaikan. Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi. Semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi. Jadi kita bisa tindak.
12: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
0: Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
14: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
15: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
14: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota. Penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bobo berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una oleh reporter Rahmawati dari RRI Ampana.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting, yaitu alis pengantin. Artinya, alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor, di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, atau bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit. Itu mereka itu tidak terlalu antusias datang tentang Koposyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke Posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga beresiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian informasi dalam Gema Saripati Maju Sepekan. Skor Wil 4, RRI Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mapuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Ika mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Terus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan

kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

0: Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal. Dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.
1: Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampakkan.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat, Senin 6 September 2026. Sari berita. PT Pupuk Indonesia menegaskan sanksi tegas hingga pemutusan kerja sama bagi kios atau PPTS nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Data desil tak sesuai, BP Sulbar dorong masyarakat update mandiri. Inilah Warta Pagi, Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: kehidupannya ya dengan membuka lahan. Tapi membuka lahan kan tidak harus dengan cara membakar.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut dinilai penting mengingat kondisi cuaca yang panas ekstrim sehingga api berpotensi cepat menyebar. Hal tersebut disampaikan Sekda usai memimpin apel Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 1 September 2026. Menurutnya, masyarakat memang memiliki kebutuhan untuk membuka lahan sebagai bagian dari aktivitas kehidupan dan pengelolaan lahan. Namun, pembukaan lahan tidak harus dilakukan dengan cara pembakaran. Ia menambahkan, kondisi rumput yang mengering juga dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Junda Maulana menegaskan, pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak lebih luas, termasuk merembes ke lahan milik warga lain hingga kawasan hutan dan permukiman.
0: Kehidupan itu memang ada ekosistemnya, ya. Masyarakat juga memang memerlukan ya untuk kehidupannya ya dengan membuka lahan. Tapi membuka lahan kan tidak harus dengan cara membakar, ya, apalagi dengan kondisi panas yang ekstrim saat ini, ya, untuk dihindari pembakaran hutan, ya. Kadang juga kalau rumput itu sudah menguning tanpa dibakar dia bisa terbakar. Oleh sebab itu masyarakat silakan, tapi jangan ya melakukan pembakaran karena itu bisa berakibat yang lebih besar, ya, lahannya orang juga terbakar, yang lebih parah lagi kalau hutan terbakar. Maka ya sesuai dengan undang-undang, bagi yang melakukan itu dan berdampak luas itu dikenakan hukum.
1: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan masyarakat yang melakukan pembakaran dan menyebabkan dampak luas dapat berhadapan dengan ketentuan hukum yang berlaku. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kemensos dan Pemprov Sulbar mengatakan pelaksanaan masa pengenalan dan lingkungan di sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3. Marhadi Umar melaporkan.
0: Ya alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Sosial RI dan unsur terkait menggelar rapat pleno finalisasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Rapat pemantapan tersebut dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Sekda Sulbar, jajaran OPD terkait, Forkopinda, Tim Satker, pelaksana proyek, serta tenaga pendidik untuk menjamin kelancaran MPLS dan proses belajar mengajar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa secara umum sarana pendukung serta fasilitator utama sekolah telah siap untuk menyambut ratusan peserta didik baru. Menurutnya, saat ini sebanyak 450 siswa yang akan ditampung pada sekolah rakyat ini. Sekda merincikan, dari total 450 siswa tersebut terdiri dari 270 siswa baru dengan masing-masing 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, serta ditambah siswa dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Meskipun pengerjaan fisik infrastruktur secara keseluruhan masih berproses, dua gedung belajar dan dua gedung asrama dipastikan sudah layak dan aman untuk ditempati oleh para siswa.
0: Ya alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya, kolaborasi dari Kementerian Sosial, ada Ibu Direktur Rehabilitasi, saya Sekda bersama beberapa OPD terkait, dari Forkopimda juga hadir, guru-guru hadir, Satker hadir, dari pelaksana proyek hadir, semua unsur yang terkait hadir. Hari ini adalah rapat pemantapan. Ya, sebelum kita melakukan MPLS, ya, maka kita perlu jaminkan dulu bahwa kesediaan atau kesiapan kita dalam MPLS itu bisa terlaksana berkelanjutan dengan proses belajar mengajar tentunya. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah cek bahwa ruang belajar walaupun belum rampung seluruhnya infrastruktur bangunannya, tapi sudah bisa ditempati untuk 450 siswa. 270 yang baru, ya, 90 SD, SMP 90, SMA 90, ditambah sisanya yang dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Itu kita gabung, 450 kita masuk sini.
1: Pemprov Sulbar terus mendorong agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal guna dapat memulai MPLS yang sebelumnya ditunda akibat keterlambatan beberapa pembangunan infrastruktur. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: data desil tak sesuai, BPS Sulbar dorong masyarakat update mandirilah, ya Nirsya melaporkan.
3: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
4: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
2: Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami Muhammad Ahyani Srada dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
6: Ada 3.045 titik hotspot ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal 2 yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
5: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
6: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu tidak boleh. ada penegakan hukumnya sepatnya sop. Bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu sop. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri, yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum. Ya, jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutlah di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
5: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: PT Pupuk Indonesia menegaskan sanksi tegas hingga keputusan pemutusan kerja sama. Maksud kami pemutusan kerja sama bagi kios atau PPTS nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau IT. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Itu pupuk subsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali.
9: PT Pupuk Indonesia menegaskan sanksi tegas hingga pemutusan kerjasama bagi kios atau PPTS nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini disampaikan Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani kepada RRI. Ia mengatakan pihaknya tidak segan mencabut izin operasional dan mengganti dengan kios lain jika terbukti melakukan pelanggaran. Saat ini HET pupuk subsidi resmi untuk urea sebesar Rp90.000 per sak dan NPK Ponska sebesar Rp92.000 per sak.
8: Ya. Pihak kepolisian atas hasil pemeriksaannya tersebut akan kami tindak lanjuti dengan cara tadi kami pasti akan menonaktifkan kiosnya, kita ganti dengan yang lain, kita tegur juga PUD-nya, distributornya kenapa tidak melakukan pembinaan dan lain-lain. Jadi di ranah internal Pupuk Indonesia mekanisme itu yang berjalan. Okay. Tapi kalau sudah tadi di luar PPTS misalnya terjadinya pelanggaran ini di level petani, nah ini sebenarnya kami lebih mendorong ke APH saja karena memang itu pelanggaran hukum kan.
9: Lebih lanjut Wisnu menjelaskan adanya selisih harga di lapangan seringkali disebabkan kesepakatan biaya antar atau ongkos kirim kepada kelompok tani. Jika kios mematok harga tinggi tanpa alasan logis, masyarakat diimbau segera melaporkan ke nomor pengaduan di setiap kios atau langsung ke aparat penegak hukum. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Pemkab Mamuju salurkan 6 ton beras dan air bersih ke Pulau Balabalakan Mamuju. Ahyani Irsyada melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju akan menyalurkan bantuan air bersih dan bantuan cadangan beras sebanyak 6 ton terhadap masyarakat di Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya Pemkab Mamuju mengurangi beban masyarakat yang mengalami kekurangan air. Bupati Mamuju Siti Surina Suhardi mengatakan Pemkab Mamuju akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk menyalurkan air bersih ke wilayah Kecamatan Balabalakang dan sejumlah wilayah lain yang mengalami kekurangan air. Selain bantuan air bersih, Pemkab Mamuju juga akan menyalurkan bantuan cadangan beras sebanyak 6 ton untuk masyarakat di Balabalakang.
10: Kami pun juga dengan kegiatan ini menggunakan dana BTT, ya seperti tadi penyaluran air bersih itu dari dana BTT, alhamdulillah Balabalakang ini tahap kedua kita akan kirim air ke sana. Begitupun kita untuk kecamatan-kecamatan lain, tadi Mamuju, Paluku, Simporo dan Tapalang Barat ya, Tapalang Barat itu untuk upaya pemerintah bagaimana mengurangi beban masyarakat yang memang mereka kekurangan air.
5: Lebih lanjut, Sutina menambahkan bahwa status tanggap darurat yang saat ini ditetapkan Pemkab Mamuju diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi dampak kekeringan maupun kondisi lain yang tidak diinginkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syariah melaporkan.
2: Petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
9: Petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Hal ini disampaikan GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani. Ia mengatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar dalam RDKK dan terekam di aplikasi ePubers kios resmi. Petani yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke petugas penyuluh lapangan atau PPL setempat agar didata hingga tingkat pusat.
8: Hanya petani yang masuk IRDKK. Kios itu ada aplikasi ePubers. Ini aplikasi ini buat nebus. Kalau namanya itu nggak masuk ePubers itu, nggak masuk IRDKK, nggak akan ada muncul di situ. Jadi walaupun dia bawa uang, walaupun dia, saya nih punya lahan 1 hektar, saya tanam padi, tapi nggak masuk di aplikasi itu nggak bisa. Bagaimana caranya biar bisa masuk di aplikasi itu? Diusulkan lewat PPL-nya, PPL yang ngajukan berulang-ulang sampai pusat ya, sampai Jakarta. Nah nanti Jakarta ikut masuk di aplikasi itu.
9: Selain itu Wisnu menambahkan jika menemukan kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga resmi, masyarakat bisa langsung melapor melalui nomor panduan yang tertempel di stiker head kios resmi. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
2: Fitur pembuktian cinta dalam Islam oleh Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenag Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 6 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Trani Mar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Ya, mendengar masih di sini melalui 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Ya, dan kita di malam Senin ini besok kita akan kembali beraktivitas ya, untuk memulai hari, kayak apalagi untuk anak-anak sekolah ya, mendengar itu hari Senin sama dengan hari tersibuk ya. Dan di malam hari ini mungkin ada pendengar kita yang suka makanan pedas ya, yang pedas-pedas, kayak bahkan ada mungkin orang yang berpikir saya rasa kayak enggak enak kalau tidak pedas makanannya, semua harus serba pedas. Nah, ini ada hipotesa mengapa masyarakat Indonesia ini terbiasa dengan makanan pedas. Nah, makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan makanan masyarakat Indonesia. Sambal ini, orang Indonesia tidak pernah menghilangkan sambal, tidak pernah jauh dari sambal. Nah, sambal ini hampir selalu

Keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang kemudian berkembang tradisi menjadi tradisi kuliner daerah. Nah, menariknya cabai bukan tanaman asli Indonesia ini, pendengar. Nah, dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan pelayaran. Nah, sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan cabia. Tapi kemudian setelah masuk Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masyarakat. Penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Apalagi kalau di warung-warung lalapan ya. Semua serba sambal dan pedas biasanya ya. Oke. Okay.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Iya, pendengar Represot Mamuju di manapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung ke Represot Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufikie Mas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita dibahas ya terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
20: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
20: Ada ayah yang ambil.
21: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
22: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
23: Kita tanam sama-sama ya.
24: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah
25: dan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
26: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Ya, pendengar masih di 19.2 FM di Pro 1 Mamuju, dan pendengar untuk program Mimbar Agama Katolik di malam hari ini mengangkat tema menghidupi sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bersama narasumber Altrasius Batuguna SS selaku penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di RR Pusat Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimbar Katolik, meneguhkan iman, menyebarkan kasih, menerangi kehidupan.
2: Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada, khususnya seluruh pendengar setia RRI Mamuju yang tengah mendengarkan siaran ini di rumah, di tempat kerja, di dalam perjalanan, maupun di tengah aktivitas Anda masing-masing. Senang sekali, saya Altrasius Batuguna, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Majene, mendapat kesempatan yang berharga ini untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik RRI Mamuju. Semoga dimanapun kita berada saat ini, rahmat kesehatan, kedamaian batin, kelapangan dada, serta sukacita dari Allah Bapa senantiasa melimpahi kita dan seluruh keluarga. Pendengar yang dikasihi Kristus, di tengah riuk pikuk kehidupan modern yang melaju begitu cepat, seringkali kita tersedot oleh berbagai rutinitas dan tuntutan hidup harian. Hari ini, selama kurang lebih sejam ke depan, RRI Mamuju mengundang kita semua untuk rehat sejenak, mengheningkan batin, dan menyapa Tuhan. Kita akan belajar dan berefleksi bersama mengenai sebuah tema yang sangat mendasar, namun menentukan bobot serta kualitas iman kita, yaitu menghidupi sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus permenungan kita hari ini adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Seringkali kita berada pada kondisi rohani yang nyaman. Kita rajin mendengarkan homili, tekun membaca kitab suci, aktif dalam kelompok doa, atau tidak pernah absen mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat sabda di gereja, paroki, ataupun di stasi kita masing-masing. Namun, marilah kita jujur bertanya pada diri sendiri di hadapan Tuhan. Sejauh mana ayat-ayat yang kita dengarkan dan kita baca itu benar-benar mengubah cara kita berpikir? Sejauh mana sabda itu menuntun tutur kata kita saat kita sedang marah atau kecewa? Dan sejauh mana nilai-nilai Injil itu menjadi dasar dari sikap kita kepada sesama setiap harinya? Apakah iman kita hanya berhenti sebagai pengetahuan intelektual di kepala saja, ataukah sudah menjadi daya dorong hidup yang mengubah perilaku sehari-hari kita? Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami permenungan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita hening sejenak, mengheningkan batin, kita katupkan tangan, dan kita satukan niat dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim, kami mengucap syukur yang mendalam atas karunia kehidupan dan nafas menyegarkan serta kesempatan indah untuk menyapa para pendengar RRI Mamuju pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memenuhi ruangan tempat kami berada saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabdamu yang kudus tidak hanya berhenti sebagai suara yang berlalu di telinga kami, melainkan meresap mendalam ke dalam jiwa, membakar semangat kasih kami dan menggerakkan jemari tangan kami untuk senantiasa berbuat baik. Bimbinglah kami agar melalui siaran ini, kami semakin dimampukan untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia, bukan hanya pendengar yang baik, melainkan pelaku sabda yang tangguh di tengah masyarakat. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah pendengar yang terkasih, untuk menyegarkan batin dan mengawali permenungan kita pada kesempatan ini, marilah kita selingi dengan sebuah lagu rohani yang berjudul Sabdamu Bapa Bagai Air Segar. Selamat mendengarkan.

Terima kasih Anda masih setia melintasi gelombang RRI Mamuju dalam program Mimbar Agama Katolik. Pendengar yang terkasih dalam Kristus, berbicara mengenai kaitan antara iman dan perbuatan, Gereja Katolik memiliki pendasaran biblis yang sangat kuat dan tegas. Rasul Yakobus dalam suratnya memberikan sebuah pemikiran yang tajam sekaligus menjadi cermin besar bagi kehidupan rohani kita. Dalam surat Yakobus bab 2 ayat 17 dituliskan dengan sangat lugas. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini kerap menjadi tamparan lembut bagi kita. Rasul Yakobus menegaskan bahwa iman yang sejati tidak bisa diukur hanya dari seberapa lantang seseorang mengaku beriman, seberapa rutin ia hadir dalam upacara keagamaan, atau seberapa tebal kitab suci yang ia miliki di meja belajarnya. Jika iman itu terisolasi di dalam kepala, berhenti pada tataran wacana, dan tidak terpancar dalam perbuatan belas kasih yang nyata, maka secara rohani, iman tersebut telah kehilangan daya hidupnya. Iman itu telah mati. Hal senada juga ditegaskan langsung oleh Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 dituliskan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bahkan jika kita melihat lebih jauh dalam perumpamaan Yesus yang sangat terkenal tentang orang Samaria yang murah hati, dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25-37, kita disuguhi kontras yang sangat menghentak. Seorang imam dan seorang Lewi, dua figur yang secara religius sangat terpandang pada masa itu, sangat paham terhadap hukum Taurat dan rajin beribadah, justru melewati orang yang terluka di pinggir jalan tanpa mengulurkan bantuan. Mereka memilih menjaga kesucian ibadatnya daripada menyentuh luka sesama. Sebaliknya, seorang Samaria, orang yang dalam tradisi waktu itu dipandang sebelah mata dan dianggap marginal, justru tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia berhenti, mengobati luka korban, menaikkannya ke atas keledai tunggangannya, membawanya ke rumah penginapan, dan membiayai perawatannya. Di akhir perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawabnya, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Lalu Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dua landasan kitab suci dan perumpamaan ini menegaskan satu hal yang amat terang. Iman Katolik bukanlah iman yang pasif. Iman Katolik bukanlah hafalan dogma belaka, bukan teori akademis yang diperdebatkan di ruang-ruang kelas, dan bukan sekedar rutinitas nostalgia. Iman Katolik adalah iman yang hidup, iman yang bernapas lewat doa,

dan bergerak konkret dalam perbuatan kasih. Di era digital saat ini, sangat mudah bagi kita untuk menjadi penikmat sabda. Kita tinggal membuka smartphone, membaca ayat harian melalui aplikasi, atau mendengar renungan singkat di media sosial. Namun, tantangan terbesar murid Kristus zaman ini bukanlah kemudahan mengakses sabda, melainkan keberanian untuk menjadi pelaku sabda. Pernahkah kita mendengar teladan dari Santo Fransiskus Assisi? Beliau pernah berpesan kepada para pengikutnya, "Wartakanlah Injil setiap saat, dan jika perlu, gunakan kata-kata." Pesan Santo Fransiskus ini sangat mendalam. Artinya, cara hidup kita, karakter kita, kejujuran kita, dan tindakan sehari-hari kita seharusnya sudah menjadi Injil yang terbuka. Sebuah teks hidup yang dapat dibaca, dirasakan, dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan, sebelum kita membuka mulut untuk berkhotbah atau mengutip ayat. Ketika kita jujur dalam berbisnis, ketika kita sabar menghadapi orang yang sulit, ketika kita mengulurkan tangan bagi sesama yang terpinggirkan, disitulah Injil sedang diwartakan tanpa suara. Iman yang hidup adalah iman yang mau keluar dari kenyamanan diri, bergerak, dan menjadi saksi nyata. Maka mari kita rehat sejenak untuk meneguhkan panggilan kesaksian kita lewat lagu rohani berikut yang berjudul Jadilah Saksi.

0: Kembali lagi bersama saya, Altrasius Batuguna, dalam siaran Mimbar Agama Katolik RRI Mamuju. Pendengar yang terkasih, setelah kita memahami dasar kitab suci tentang bagaimana iman mewujud dalam tindakan, pertanyaan krusial berikutnya adalah, bagaimana cara kita menerjemahkan sabda Tuhan itu ke dalam realitas hidup kita sehari-hari di wilayah Sulawesi Barat ini? Menghidupi sabda Tuhan tidak harus menunggu kita menjadi figur besar, mungkin menjadi pejabat tinggi, memiliki kekayaan yang melimpah, atau melakukan tindakan spektakuler yang mengguncang dunia. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata dengan sangat indah, "Kita tidak bisa melakukan hal-hal besar di dunia ini. Kita hanya bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar." Mari kita bedah penerapan praktis ini dalam 4 lingkup utama kehidupan kita. Yang pertama, dalam lingkup keluarga, atau biasa kita istilahkan dengan ecclesia domestica. Keluarga adalah gereja kecil, tempat latihan iman yang paling pertama dan paling utama. Rumah adalah laboratorium tempat ketahanan iman kita diuji secara nyata. Menghidupi sabda di dalam rumah dimulai dari hal-hal yang tampaknya sederhana. Yang pertama misalnya, tutur kata yang menyejukkan. Mampukah kita menurunkan suara, menurunkan nada suara saat berbicara dengan pasangan atau anak-anak kita ketika kita sedang lelah atau merasa tertekan? Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Kesediaan untuk menepi sejenak dari layar telepon genggam kita, lalu memberi waktu dan perhatian utuh ketika anggota keluarga kita ingin mencurahkan isi hatinya. Dan selanjutnya, budaya mengampuni. Keberanian dan kerendahan hati untuk mengucapkan 3 kata kunci dalam rumah tangga kita. Maafkan saya, tolong, dan terima kasih. Ketika kita belajar sabar dan melayani keluarga sendiri, disitulah sabda Tuhan sedang mengakar kuat. Lalu lingkup kehidupan yang kedua, dalam lingkungan keluarga dan pelayanan publik. Sebagai warga masyarakat yang bekerja, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, petani, nelayan, pedagang, maupun pengusaha atau apapun profesi kita masing-masing, iman kita harus menjadi standar etika kerja kita. Integritas dan kejujuran. Bagaimana kita menghidupi sabda yang berarti menolak praktik ketidakjujuran, menolak korupsi sekecil apapun, dan tidak mengambil hak orang lain. Lalu dalam lingkup ini kita juga diajak untuk menanggung tanggung jawab profesi. Bagaimana kita melayani masyarakat atau pelanggan dengan ramah, adil, dan tanpa membeda-bedakan latar belakang. Senyum dan pelayanan yang tulus dari seorang pelayan publik adalah wujud nyata dari kasih Kristus yang dihadirkan di meja kantor atau tempat pelayanan. Lalu lingkup yang ketiga itu dalam masyarakat dan kebinekaan di Sulawesi Barat. Kita sangat bersyukur hidup di tanah Sulawesi Barat ini, di Mamuju, di Majene, Pasangkayu, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Tengah, wilayah yang kaya akan tradisi, kearifan lokal, serta keberagaman latar belakang agama dan suku. Menjadi pelaku sabda di tengah kebinekaan berarti hadir sebagai pembawa damai. Ada tiga poin dalam lingkup ini. Poin yang pertama, kerukunan dan toleransi yang konkret. Iman Katolik yang nyata diwujudkan lewat sikap saling menghormati, tidak eksklusif, bersahabat dengan siapa saja, serta hadir melayat atau bersilaturahmi saat tetangga kita yang berbeda keyakinan sedang tertimpa musibah atau merayakan hari raya besar. Poin selanjutnya, bijak dalam bermedia sosial. Di era keterbukaan informasi, menghidupi sabda berarti tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax, tidak mudah terprovokasi, menolak ujaran kebencian, serta senantiasa menyebarkan konten yang menyejukkan dan menguatkan persaudaraan. Lalu poin yang terakhir di lingkup ini adalah kepedulian pada lingkungan hidup. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, mengelola sampah rumah tangga dengan bertanggung jawab, serta tidak membuang sampah sembarangan adalah wujud iman yang sangat nyata dalam menjaga bumi sebagai rumah kita bersama. Poin ini sudah sangat jelas diajarkan oleh Paus Franciscus melalui ensiklik Laudato Si. Dan lingkup kehidupan yang keempat adalah dalam lingkungan gereja, paroki, dan stasi. Iman bertumbuh ketika kita peka terhadap dinamika komunitas seiman kita. Ada dua poin di sini. Poin yang pertama itu kepekaan sosial stasi. Apakah kita peka ketika ada tetangga atau umat di stasi kita yang sedang sakit, lansia yang kesepian, atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang mendesak? Lalu poin yang kedua, keterlibatan aktif. Terlibat dalam pelayanan gereja, baik itu sebagai pengurus stasi, lektor, pemazmur, kur, pembina sekami, maupun petugas kebersihan gereja, adalah wujud konkret tanggung jawab iman kita sebagai tubuh Kristus. Jadi, jelaslah, menghidupi sabda Tuhan bukanlah hal yang mengawang-awang di atas langit, melainkan tindakan sederhana menghadirkan kasih Kristus dalam rutinitas harian kita yang biasa. Mari kita selingi permenungan ini dengan mendengarkan sebuah lagu yang menguat komitmen pelayanan kita yang berjudul Melayani Lebih Sungguh.
1: Bapakku yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Sudah mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, lagu ini mengingatkan kami untuk kami hidup boleh mengasihi sesama kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bahkan Tuhan hidup kami mau peruntukkan untuk melayani Tuhan.

0: sebagai benang merah dari seluruh permenungan kita pada hari ini, saya akan rangkum dalam nasihat berikut. Jangan biarkan sabda Tuhan hanya berhenti di bangku-bangku gereja, terperangkap di dalam lembar kitab suci yang berdebu, atau sekedar menjadi bahan diskusi. Mari kita jadikan seluruh jalan hidup kita, pekerjaan kita, dan tutur kata kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang nyata di dunia. Sebelum kita mengakhiri siaran ini dan melanjutkan aktivitas serta istirahat kita, marilah kita menyatukan hati dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami melambungkan syukur yang tak terhingga atas penyertaan-Mu sepanjang siaran mimbar agama Katolik hari ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kurangilah keraguan dalam diri kami dan tanamkanlah keberanian iman, agar kami tidak ragu untuk mewujudkan kasih-Mu dalam tindakan nyata. Berkatilah seluruh pendengar RRI Mamuju dimanapun mereka berada. Berkatilah para pemimpin, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Sulawesi Barat agar senantiasa hidup rukun, damai, sejahtera, dan saling mengasihi dalam semangat persaudaraan yang sejati. Utuslah kami menjadi pembawa damai, menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi kegelapan di tengah lingkungan kami masing-masing. Seluruh doa, harapan, dan niat tulus ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya, Altrasius Batuguna, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Majene, beserta seluruh kerabat kerja RRI Mamuju yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebersamaan Anda sekalian. Sampai jumpa dalam program Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Tetaplah menjadi pelaku sabda dan pembawa damai. Deo gratias.
1: Mimbar Katolik, semoga firman hari ini menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Nggak apa-apa, Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya. Tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
3: Iya, ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik, kan?
3: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
5: Oke, hati-hati, ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
8: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
8: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
1: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Kamu saling tahu.
3: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Ya, pendengar RRI Plus 1 Mamuju di manapun Anda berada. Itulah tadi kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Detik yang Menghapus Senyum, produksi RRI Jayapura. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang untuk program Ngobras di malam hari ini, pendengar. Dengan dengan judul menemukan versi terbaik dari melalui ruang aman dan dukungan positif.
1: Minta maaf daripada minta izin.
2: Kalau restir saya di mana sebentar ini.
1: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas nih. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
3: baru minta maaf,
1: nanti minta maaf.
4: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga.
5: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Malam ini. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini, Pro 1 RRI Mamuju kembali hadir menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, pendengar di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat tentunya dengan kehidupan banyak orang, kehidupan kita sendiri juga terkhususnya. Dan topiknya pendengar yaitu menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman dan dukungan positif. Nah, pendengar di tengah berbagai tekanan hidup, tantangan sosial ya, ini tantangan hidup dan lain sebagainya ini, hingga pengalaman yang mungkin meninggalkan luka, ini setiap orang tentu berhak memiliki ruang untuk didengar, untuk divalidasi rasa sakitnya, rasa sedihnya, supaya bisa tetap berkembang dan bertumbuh. Dan malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan Syakila Humairah di ruang dengar Anda. Ia adalah inisiator dua dari komunitas Ruang Diri dan tentunya malam hari ini kami ingin mengajak Anda juga untuk bergabung dalam dialog interaktif ini jika nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609996. Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp juga, nanti kami bacakan, atau boleh melalui chat di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju yang saat ini sedang melakukan siaran langsung. Baik, kita menuju ke Kak Syakila di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Syakila.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak dan seluruh pendengar RRI. Perkenalkan, saya Syakila Humaira. Saya inisiator dua dari komunitas Ruang Diri yang berpusat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih banyak Kak sudah memberikan kesempatan kepada Ruang Diri untuk berbagi cerita hari ini, khususnya tentang pentingnya memiliki ruang aman dan dukungan positif dalam proses kita bertumbuh menjadi versi terbaik diri.
6: Baik, terima kasih kembali. Kami ucapkan terima kasih juga telah hadir memberikan telah hadir di ruang udara, memberikan kesempatan untuk kami bisa berdiskusi banyak dengan Kak Syakila di malam hari ini. Terkait dengan komunitas Ruang Diri, Kak Syakila, ini adalah komunitas yang seperti apa? Boleh dijelaskan?
7: Baik, Kak. Jadi Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda.
6: Mm-hmm.
7: Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi.
6: Mm-hmm.
7: Nah, nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Jadi Ruang Diri ini hadir sebagai safe space, ruang yang aman, sportif, inklusif, dan humanis. Mengenal dirinya, bertumbuh, dan berkembang. Mengembangkan potensi terbaik yang dia punya.
6: Keren sekali. Ini komunitasnya, kau boleh tahu sejak kapan berdirinya?
7: Oktober 2025, Kak.
6: Wih, baru ternyata di Oktober 2025. Ini kalau boleh tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi kakak sebagai ini salah satu inisiator, karena saya lihatnya sih ada inisiator dua, mungkin ada inisiator satu. Ini apa yang melatar belakangi akhirnya dibentuklah Ruang Diri ini yang menjadi wadah bagi teman-teman yang mau mengembangkan diri dan juga teman-teman yang mau mungkin berbagi cerita terkait dengan kesehatan mental mereka. Seperti apa, Kak Syakila?
7: Saya mau kasih sedikit profil juga.
6: Mm-hmm.
7: Ruang Diri ini dibangun oleh orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental, peduli dengan kondisi diri seseorang, dan peduli sama orang yang membutuhkan support system. Kami di Ruang Diri ini terdiri dari berbagai background, Kak. Ada psikolog, ada profesional sebagai di berbagai bidang, mahasiswa dan relawan, termasuk juga beberapa teman-teman dan tim kami sendiri itu penyintas, Kak. Dan kebetulan saya sendiri adalah penyintas bullying, Kak.
6: Kakak Syakila sendiri adalah penyintas bullying yang menjadi inisiator dari Ruang Diri. Ini kalau bisa disimpulkan berarti ada proses penerimaan diri dan proses berdamai jadinya akhirnya menghadirkan ruangan ini. Apakah seperti itu, Kak Syakila? Atau bagaimana perasaan Kak Syakila sejauh ini? Wah, sepertinya kita agak terputus koneksinya dengan Kak Syakila, pendengar, karena malam hari ini kita terhubung dengan beliau menggunakan Zoom. Nah, untuk pendengar mungkin yang memiliki kasus yang sama, perasaan yang sama, nah di malam hari ini kita bisa sharing-sharing, bisa diskusi bareng bersama dengan Kak Syakila yang merupakan inisiator dua dari Ruang Diri, komunitas yang dihadirkan katanya tadi sebagai tempat untuk mengembangkan diri, tempat untuk berbagi kisah untuk orang-orang yang mungkin memiliki tantangan hidup, untuk orang-orang mungkin yang tidak memiliki harapan bisa jadi. Nah ini Kak Syakila sudah terhubung kembali bersama kami.
7: Sudah, Kak.
6: Baik.
7: Sudah, Kak.
6: Boleh dilanjutkan, Kak Syakila, silakan.
7: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri.
6: Mm-hmm.
7: Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun. Untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak.
6: Wow, 7 tahun ke psikiater karena dibully. Ini parah sih. Ini.
7: Iya.
6: Tapi akhirnya sekarang sudah tidak ke psikiater lagi, Kak Syakila.
7: Sudah Kak, sudah selesai dari awal tahun kemarin.
6: Wih, Masya Allah, keren sekali Kak Syekilah. Ini mungkin banyak juga yang mengalami hal yang serupa, tapi tidak mau mungkin ke psikiater, tidak tahu apa yang masalah di dirinya. Ini kalau dari Syekilah sendiri sebagai seorang penyintas, ada tips untuk mengendali diri sendiri dan akhirnya kapan kita sadar bahwa ternyata kita butuh ke psikiater?
7: Boleh banget Kak, jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan itu butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan gak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya, ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Dan mungkin titik ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
6: Jadi sepenting itu Kak Syekilah, super sistem lingkungan yang ramah juga berarti.
7: Iya Kak, karena lingkungan itu yang mempengaruhi proses kita pulih Kak, kan itu yang lebih dekat dengan kita.
6: Pernah tidak Kak Syekilah merasa bahwa lingkungannya tuh tidak ramah terhadap mungkin orang-orang yang punya kesehatan mental, orang-orang yang dibully namun terus-terusan dibully, orang lain diam meskipun tahu? Apakah ini juga terjadi di Kak Syekilah sendiri atau di teman-teman lain yang dari komunitas Ruang Diri?
7: Ada Kak, beberapa teman-teman juga ada yang gak mendapatkan support system. Karena kan manusia itu pada dasarnya makhluk sosial kan Kak. Jadi menurut saya saat seseorang menghadapi tekanan hidup, kecemasan, kehilangan atau masalah lainnya, kehadiran orang-orang yang merasa aman secara emosional itu bisa bikin proses pemulihan jadi lebih sehat. Kadang support system itu nggak selalu kasih solusi. Kadang cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi rasa diterima atau sekedar bilang aku ada buat kamu, itu sangat berarti buat seseorang Kak. Misalnya kayak ada orang menangis, cukup kita duduk aja di dekat mereka, nggak perlu ngomong apa-apa, itu udah membantu sekali.
6: Berarti mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin selama ini masih banyak tidak tahu harus berbuat apa kepada teman-teman mungkin yang lagi sedih, lagi punya masalah, itu ternyata cukup mendengarkan adalah salah satu hal yang mustajab ya bagi para penyintas gitu Kak Syekilah.
7: Iya Kak. Bagus. Soalnya orang kalau buat itu jarang yang mau kan Kak.
6: Boleh diulang Kak Syekilah, kurang jelas.
7: Kebanyakan orang jarang mau mendengar Kak.
6: Kebanyakan orang jarang mau mendengarkan. Padahal mungkin ini adalah salah satu hal penting ya. Makanya mungkin ke psikiater karena psikiater tuh mau mendengarkan kita dan memvalidasi perasaan kita gitu ya. Ini menarik pendengar, karena sebenarnya ini kita tidak tahu siapa saja bisa menjadi penyintas dan siapa saja bisa menjadi teman dari penyintas atau penderita kesehatan mental, pelaku bullying yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan sebatas mendengarkan ternyata punya pengaruh yang sebesar itu. Ini adalah testimoni juga dari Kak Syekilah. Kalau Kak Syekilah sendiri ini selama 7 tahun menjadi korban dari bullying, ini apakah peran-peran di lingkungan yang sekitar Kak Syekilah ini betul-betul sudah hadir dengan baik? Ada pendengarkah yang selalu mendengarkan Kak Syekilah, dan seberapa efektif hal tersebut dibandingkan dengan kegiatan lain dibandingkan itu?
7: Selama 7 tahun itu aku 1 tahun itu depresi berat Kak, dan ngurung diri di kamar. Dan itu tuh beberapa dari keluarga aku, cuma mereka nggak bilang sabar ya, cuma mereka ada dan memperlakukan aku kayak kehidupan biasa aja. Mm-hmm. Jadi aku merasa aku nggak ditinggalkan, cukup mm-hmm. mereka bilang udah makan kayak gitu aja. Jadi emang di mana kita tinggal, kayak lingkungan itu memang berpengaruh sekali kak buat proses komunikasi.
6: Dan akhirnya Kak Syakilah lah yang menjadi salah satu inisiator dari komunitas Ruang Diri. Komunitas berarti targetnya ini bagaimana orang-orang punya tempat mendengarkan gitu ya jadinya. Atau apa saja program dari komunitas Ruang Diri ini Kak Syakilah?
7: Nah, salah satunya itu Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu Kak. Mm-hmm. Ruang Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Pok 2 nya itu dengan penyintas bipolar Kak.
6: Nah,
7: kami juga memiliki program untuk perempuan dan laki-laki. Khusus komunitas perempuan dan laki-laki ya.
6: Itu seperti apa?
7: Kalau program perempuan itu sebuah ruangan yang dirancang khusus bagi perempuan untuk saling belajar, berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas diri, serta bertumbuh dalam lingkungan yang aman. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri, kami menghadirkan program yang namanya Mengurai Benang Kusut, Kak. Filosofinya itu diambil dari ungkapan Minangkabau yang berarti mengurai benang kusut.
6: Mengurai
7: program
6: benang kusut.
7: Program ini menjadi ruang bagi laki-laki untuk berbicara lebih terbuka mengenai emosi, tekanan hidup, relasi, dan berbagai tantangan yang seringkali sulit mereka ungkapkan karena stigma sosial. Kan ada nih kak kata-kata laki-laki tak bercerita. Kami ingin laki-laki itu punya ruang aman juga.
6: Jadi sebenarnya laki-laki juga sangat butuh ruang aman itu ya?
7: Iya kak, itu sangat butuh. Setelah kami melakukan riset sebelum membuat acara laki-laki itu menghakimi dan saling ngerangkul gitu kak. Jadi lahirlah Benang Kusut itu. Kami melakukan riset itu 2 bulan sampai 3 bulan.
6: Ini kalau boleh tahu ini sejauh ini dari November ya 2025 sampai dengan Juli 2026 ini sudah berapa banyak teman-teman yang bergabung dalam komunitas Ruang Diri ini dan apakah mereka semua adalah seorang penyintas atau bisa dari umum?
7: Kami seluruhnya di grup itu udah ada 200 lebih kak. Wih, 200.
6: Banyak.
7: Dan kebanyakan dari mereka itu umum kak, ada yang penyintas, ada juga yang enggak, dan ada juga mereka yang mendampingi sebagai support system bagi keluarga mereka.
6: Jadi kita bisa bergabung ya dalam grup itu sebagai support system. Wih, keren. Ini kalau boleh tahu juga apakah teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ataupun mantan dari korban bullying ini bagaimana akhirnya mereka bisa berdamai dan mau terbuka kepada orang bahwa saya ternyata sakit?
7: Biasanya itu di acara kami mereka akan bercerita itu di acara Ruang Temu kak, soalnya kan yang bercerita penyintas. Dan jadi mereka kayak kemarin ada yang cerita itu salah satu mahasiswa, dia itu lagi depresi karena cerita kakak narasumbernya ini. Dia tergerak, dia bilang kalau dia lagi stop ke psikiater karena dia stres skripsinya nggak selesai. Dan dia ngantuk katanya. Jadi di sana kami saling merangkul, gak apa-apa kakak cukup dulu, istirahat dulu, gak apa-apa. Dengan kakak datang ke tempat kami, berarti kakak udah mampu untuk bangkit lagi dan semangat untuk berjuang kembali.
6: Ini range usia dari teman-teman yang bergabung di Ruang Diri ini berapa, Kak?
7: 19 sampai 40.
6: Wow, dan di usia yang semuda itu mereka ada yang salah satu penyintas?
7: Iya,
6: wow.
7: Kan penyintas ya.
6: Ini kalau Kak Syakilah melihat hal ini, yang mungkin anak muda masih sangat muda justru bisa menjadi penyintas juga, baik itu sebagai korban bullying atau masih dalam masih menjadi orang yang dibully ataupun terganggu kesehatan mentalnya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab hal ini di era yang sekarang di mana mungkin selalu digaungkan bahwa keberagaman itu adalah hal yang menguatkan, namun justru ini tidak didapatkan oleh beberapa orang. Apa sebenarnya gap dari permasalahan ini, Kak Syakila?
7: Oh, biasanya itu kalau zaman sekarang ini pengaruhnya yang sangat besar itu dari gadget, Kak, sosial media.
6: Oh ya, gadget. Why? Kenapa?
7: Nah, rata-rata anak sekarang itu ya gadget. Kan sekarang apapun gampang diakses ya. Di sosial media itu gampang sekali mereka akses. Kayak TikTok itu kan nggak ada batasan umur ya, dan nggak bisa difilter gitu. Kayak YouTube kan ada khusus YouTube Kids kayak gitu. Nah, jadi pernah mereka pengaruhnya di sosial media itu, ada kan sekarang yang bikin dari AI itu yang kayak kucing membunuh, kayak gitu. Jadi mereka terinspirasi dari sana, Kak, biasanya korbannya, pelakunya.
6: Berarti sosial media itu bisa dikatakan bahwa ternyata separah itu juga ya dalam hal ini.
7: Iya, Kak, sangat mempengaruhi.
6: Nah itu dia pendengar, mungkin banyak kampanye-kampanye atau apapun itu yang mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial, karena mungkin apa yang kita anggap lucu-lucuan ternyata itu ke orang lain bisa separah itu dampaknya. Makanya dalam hal apapun kita harus bijak bermedia sosial. Dan karena ini ternyata menjadi salah satu dampak terbesar dari teman-teman yang mengalami atau masuk dalam Ruang Diri ini, yang terdampak dari tsunami informasi dari media sosial. Nah, kalau sejauh berada ini, Kakak di Ruang Diri selain sebagai inisiator, sekarang sebagai apa? Apakah sebagai pendamping?
7: Iya, Kak. Kadang aku jadi konselor, dan tapi akhir-akhir ini aku lagi fokus di program, Kak.
6: Lagi di program. Nah, kalau di komunitasnya sendiri, apakah dihadirkan teman-teman yang ahli di bidangnya untuk menerima atau memberikan ruang kepada para penyintas?
7: Ya, Kak, tim kami kan tim intinya ada 7 orang, Kak, dan 4 di antaranya itu background-nya itu psikolog semua, Kak.
6: Berarti ini adalah sebuah komunitas yang apa ya? Ini dilengkapi oleh psikolog, berarti ini bisa konsul gratis.
7: Bisa, Kak, biasanya setiap selesai acara kami kasih konsul gratis, Kak.
6: Kalau
7: buat 10 orang yang tepat waktu.
6: Oh, 10 orang yang tepat waktu bisa konsul gratis, Masya Allah, keren. Ini keren sih, karena banyak mungkin anak muda juga sekarang yang termasuk dari salah satu penyintas namun tidak mau membuka diri karena mungkin beragam stigma-stigma negatif dari masyarakat. Ini kalau Kak Syakila melihat hal ini seperti apa?
7: Nah, bagi korban itu biasanya mereka takut untuk bilang ke orang tuanya atau orang terdekatnya kalau dia itu lagi dibully. Karena kami beranggapan, Kak, takutnya pelaku akan semakin melakukan tindakan bully yang lebih ekstrim karena kami ngadu itu. Tapi ternyata setelah aku cerita dan aku ngalamin, karena aku nggak pernah ngomong ya, Kak, di rumah kalau aku dibully selama 3 tahun itu, terus ternyata karena diam itu juga lah yang mengakibatkan aku depresi. Sebenarnya nggak semua orang tua kok akan membiarkan anaknya dibully gitu. Cuma bagi kami korban kan ketakutan kami akan semakin ditindas atau enggak nantinya keluarga kami yang akan kena. Nah, jadi kami mengendam, Kak. Tapi karena ruang diri ini didirikan buat bagi saya sendiri, buat teman-teman penyintas bully itu supaya bisa bercerita. Jadi kami biasanya kalau ada yang mau cerita kami bilang anonim aja namanya, enggak apa-apa.
6: Setuju sih, karena orang mungkin tidak mau seterbuka, banyak ya orang mungkin tidak mau seterbuka itu karena pendapat-pendapat orang juga biasanya justru bukan menguatkan tetapi justru makin membuat teman-teman yang menjadi korban bullying atau teman-teman yang mengalami kesehatan mental terganggu kesehatan mentalnya justru semakin down. Ini apakah pernah Kak Syakila rasakan?
7: Pernah, Kak. Jadi ketika kan awal-awal saya belajar buat speak up tentang bullying, ada salah satu ya termasuk teman dekat juga kita bilang kayak gini, ngapain cerita tentang kamu dibully, nanti kalau menikah laki-laki gak mau sama kamu, kamu kelihatan lemah deh. Itu makanya dekat sama Tuhan, rajin sholat. Sebenarnya itu enggak ada pengaruhnya sih, Kak, tentang kedekatan kita sama Tuhan atau apa gitu. Kan sensoris stres orang ini beda-beda ya, Kak. Mungkin bagi orang diketahui nama ayahnya ayahnya aja itu biasa bagi sebagian orang, dan ada bagi sebagian orang itu enggak terima. Nah, kan kalau bercanda

0: Itu ketika aku depresi itu kan aku nggak pernah keluar kamar ya kak. Waktu aku tuh berubah, orang malam tidur, aku malam itu bangun dan jam 6 pagi itu aku tidur. Aku tidur sampai jam 11. Nah, ada suatu hari aku bangun, aku belum tidur dan aku keluar kamar, aku nengok ibuku sama nenekku duduk di ruang tamu. Mereka cerita-cerita tentang aku berhenti kuliah dan nengok mereka sedih diam-diam. Itu yang bikin aku bilang kayak ini, kayaknya nggak aku sendiri deh yang luka. Kalau aku semakin ngurung diri, ternyata banyak nih yang akan ikutan hancur, bukan aku sendiri. Jadi titik balikku tuh ketika nengok ibuku dan nenekku di ruang tamu itu. Itu harus berobat lagi gitu.
1: Berarti satu yang pasti adalah orang-orang yang menjadi korban bullying atau orang-orang yang menjadi penyintas dari kesehatan mental ini, sebenarnya mereka bisa sembuh kalau mereka mau.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dari diri mereka sendiri, Kak.
1: Jadi dari diri mereka sendiri. Dan ini tentunya butuh dukungan dan lingkungan yang suportif, yang ramah kepada mereka.
0: Yeah.
1: Kalau dari kisah-kisah lain dari komunitas anak-anak di komunitas Ruang Diri, apa menurut kakak tuh kisah yang kayak, wah ini bisa-bisanya ada kisah seperti ini? Kalau bisa diceritakan di sini.
0: Kayaknya aku cerita dari narasumber sebelumnya aja deh kak, soalnya itu kan udah diceritain di umum juga ya. Nah, kakak ini beliau itu korban perundungan dari kelas 2 SD kak. Nah, kakak ini juga korban bully fisik dan verbal. Beliau keluar masuk rumah sakit jiwa itu 3 kali nilainya. Nah, bagi beliau itu ayahnya itu adalah superhero. Jadi ketika beliau dibully, biasanya beliau akan ngadu sama ayahnya dan ayahnya garda terdepan. Namun setelah ayahnya meninggal, beliau nggak dapat lagi nih superhero-nya. Nah, paling titik paling terlemah kakak itu ketika ibunya sakit. Ibunya sakit, masuk rumah sakit, dan kata orang sekitar itu, kakak itu yang melepaskan infusnya. Tetapi ternyata tidak. Karena kesalahpahaman itu, kakak itu dibawa ke RSJ, kak. Dan dirawat di sana. Dan kata kakak itu, setelah itu, yang keduanya kakak itu pergi sendiri ke RSJ. Katanya, di sana lebih aman daripada di rumah.
1: Wow, bahkan sampai ada anggapan seperti itu. Wah ini betul, berarti bisa dikatakan bahwa beberapa lingkungan itu ya justru darurat dari menciptakan lingkungan yang inklusif ya?
0: Iya.
1: Darurat lingkungan inklusif.
0: Dan kakak itu, beliau dibully sama temannya dan teman-temannya itu disupport sama orang tua mereka buat ngebully si kakak ini.
1: Wow, lingkungan mana itu? Kok bisa? Ya Allah.
0: Iya, kak, ada kayak gitu. Bahkan ibunya nyuruh lempar aja, nggak apa-apa. Dia kan orang gila, lempar aja gitu. Padahal kakak ini bukan penyintas skizofrenia, kak.
1: Dan dengan adanya Ruang Diri, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang seperti itu saat ini, kak? Apakah ada perubahan?
0: Alhamdulillah ada kak, dan beberapa dari mereka yang awalnya datang ke kami sebagai penyintas, mereka sekarang jadi itu kak, jadi relawan di komunitas.
1: Wih, Masya Allah, padahal ini belum setahun ya, tapi betul-betul perubahannya sebesar itu, dan perubahan-perubahan kecil itu pasti sangat bermakna buat mereka kak. Wih, keren sekali, apalagi kakak sebagai inisiator adalah mantan penyintas gitu, jadi tahu gimana rasanya, tahu bagaimana POV-nya juga. Ih keren, semoga ini kedepannya bisa lebih berjalan dengan lancar kak. Kalau dari Kak Syakila juga sebagai inisiator dari Ruang Diri, apa yang diharapkan selanjutnya dari

0: komunitas ini tentunya.
1: Harapan kami sudah enak, Kak. Semoga makin banyak masyarakat yang paham bahwa menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Dengan menjaga kesehatan, dengan sangat penting sama dengan menjaga kesehatan fisik. Kami juga berharap makin banyak orang yang berani mencari bantuan saat membutuhkan, karena meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah. Dan kami ingin ruang diri jadi tempat di mana siapapun merasa diterima, didengar, dihargai, dan punya kesempatan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri.
0: Iya, setuju, keren sekali Kak Syakila. Ini kalau dikaitkan dengan pemerintah, ini berkaitan dengan dinas atau kementerian apa ini Kak Syakila? Karena kayaknya banyak ini ya, 200 orang dalam satu tempat, dalam satu komunitas, terus kalau diam aja ini berarti ada yang salah ini.
1: Kami masih independen Kak, bergerak sendiri. Kami belum ada ikatan dengan dinas Kak, soalnya masih baru Kak. Kami berencana mau membentuk jadi yayasan.
0: Oh, mau jadi yayasan, wih Masya Allah keren. Semoga kedepannya ini lancar Kak Syakila.
1: Amin Kak.
0: Dan semoga Kak Syakila sehat selalu pastinya, tetap menjadi Syakila yang seperti hari ini, tidak kembali lagi ke masa lalu. Masa lalunya tuh cukup menjadi masa lalu aja, kalau perlu tidak usah dikenang. Dan semangat tentunya pastinya untuk semua teman-teman penyintas, baik itu kesehatan mental, korban bullying, ayo bangkit, pokoknya mulai dari diri sendiri, mulai bercerita, dan untuk teman-teman yang lain juga belajar untuk mendengarkan. Dan terima kasih Kak Syakila malam hari ini sudah hadir bersama kami, mau berbagi cerita baik diri sendiri maupun teman-teman yang ada di komunitas Ruang Diri. Dan pendengar demikian, ngobrol bareng komunitas malam hari ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini kalau lebih teliti lagi, Anda bisa mendapatkan poinnya apa sebenarnya inti dari hal ini yang bisa kita aplikasikan dalam hidup bermasyarakat atau menjadi makhluk sosial. Dan tentunya mari kita menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siapapun itu. Terima kasih, saya Nita Wahyuni dan juga ada Kak Syakila, inisiator 2 dari komunitas Ruang Diri. Ada juga tim operator Nurul Wahida. Pendengar mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak Beb, lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
3: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RR Prasada Mamuju, di malam hari ini kita berjumpa kembali di program acara kita di setiap pukul 10 malam di Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu. Pendengar, dan pendengar di sini bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 23 atau 11 malam ini. Yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0422324 atau nomor 08229609996. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Medi Parma di Polman.
0: Ya?
1: Iya. Dengan Medi Parma di Polman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah saat ini ya di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, dalam persiapan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok, Insya Allah tepatnya di tanggal edisi 7 September 2026 akan dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ya.
1: Dan nanti akan di setelah acara di masjid akan ada arak-arakan sekitar 50 kuda penari akan batuk dengan keliling kampung besok hari insya Allah pada jam 2 siang sampai selesai.
0: Oh, ternyata dan, ada kudanya juga di sana ya.
1: Iya, ada kuda penari. Dan di malam hari ini di sela-sela kesibukan masyarakat untuk mempersiapkan acara besok, mereka dengan berbagai kegiatan terutama untuk masak ketupat, buras dan lain-lain. Malam ini dengan berbagai hiburan yang ada di Desa Karama, pokoknya cukup ramai sekali walaupun suasana sudah agak gerimis ya malam hari ini, tapi tidak
0: gerimis kah? Serius ini ada gerimis di gerimis, sana.
1: Udah gerimis.
0: Semoga
1: iya, mudah-mudahan gerimis malam hari ini bisa membawa berkah.
0: Amin.
1: Begitu ya, sekedar laporan buat ini nanti mungkin di jam 2 siang ya. Kalau kita bisa gabung di acara apa nanti besok di acara Pro Dandut ya, insya Allah. Medi Parma akan melaporkan secara detail bagaimana jalannya kuda penari. Begitu, mudah-mudahan sudah ada nelpon nanti. Ya, nanti kita bisa laporkan ya di lapangan bagaimana prosesi acara ya sampai selesai gitu. Jadi untuk para pendengar dimanapun berada pada malam hari ini, kembali Medi datang lagi nih menyapa kalian punya. Sebelumnya kalau bisa lagunya ini ya, Mama Puput Nopel ya.
0: Mama
1: Puput Nopel.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Puput Nopel penyanyinya. Lagu ini diperuntukkan buat rekan-rekan yang saat ini lagi sibuk-sibuk untuk remaja Masjid Darus Ada Karama. Selamat malam semua. Sibuk-sibuk di masjid dan juga buat warga masyarakat, ada Mbak Indah yang masak ketupat, terus ada Mbak Ria, terus selamat juga buatnya Erik, terus ada siapa lagi tuh yang ada di pojok sana tuh yang lagi sibuk ini juga. Sambil monitor ini sambil apa ya Mbak gitu, pokoknya persiapan dan persiapan untuk besok hari insya Allah. Dan juga buat rekan yang ada di siapa lagi, yang ada Bobby, terus buat ada Maulana, ada Piko, terus ada mungkin juga buat Atriani yang ada di Majene. Lagu ini juga buat Nida yang ada di Adi-Adi, terus buat Putri Kayangan Karampuan ya, selamat malam. Juga buat Bu Urni, terus buat yang ada di Mamuju Tengah lagi siapa itu satu?
0: Ibu Lia.
1: Iya, Ibu Lia, terus ada yang ada di ini di Kalimamuju siapa tuh?
0: Bu Murni.
1: Iya, Bu Murni ya, selamat malam, salam bahagia selalu untuk semuanya. Semoga di malam hari ini tetap dalam kondisi yang prima. Dan untuk yang lagi tugas ya demikian. Buatnya Mbak Fitri silakan dilanjut. Lagunya ada Mbak?
0: Iya Bu, versi Puput Novel ada.
1: Iya versi Puput Novel. Kembali buatnya Mama Nanda ya. Selamat bahagia selalu buat Mama Nanda. Semoga tetap dalam kondisi yang prima dan mudah-mudahan gerimis malam ini membawa berkah.
0: Amin.
1: Itu Medi Parma kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh. Ya, ada tadi Medi Parma yang menginformasikan untuk perayaan maulidnya di besok ya. Sekaligus juga ada pesta be kalau mandar ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, dengar-dengar Boteng sudah hujan kah?
2: Enggak,
0: Kak. Iya, Kak.
2: Barusan lagi mikir.
0: Tapi sebelumnya pernah hujan. Malam-malam iya, sebelumnya. Iya, udah sering hujan.
2: Kapan itu? 2 hari yang lalu.
0: Oh, hujan. Lebat kah?
2: Iya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Kalau di Mamuju?
0: Sejauh ini terakhir kali kayaknya gerimis sedikit sekali. Sedikit banget. Itu pun beberapa hari yang lalu juga.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Lagunya apa namanya? Andra Respati.
0: Andra and the Backbone. Okay.
2: Ada.
0: Lagu judulnya.
2: Apa itu? Lupa deh.
0: Ya, saya juga bingung itu kalau.
2: Aduh, apa namanya? Bagus sekali, lupa. Pokoknya dipilih kami saja.
0: Penting lagunya Andra Respati.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ada itu, aku ingat tadi tapi kalinya ini benar aku lupa mi.
0: Bisa itu di anu nanti.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kirim salam tadi siapa yang tadi lewat?
0: Medi Parma.
2: Oh, ya kan baru menitur juga ini jadi enggak sempat kudengar. Iya, salam kenal dari Ani. Ada juga di Lu Timor, Erwin Jalan Telasapi, dari Jenny Koman, Acore, Dabobi, Lana, Lidi Mapen, Ibu Murni, Ibu Dharma, Suarilal Gisar, Anto Duri, Pak Emes, Pak Salman, Abraham, Pemahir, Capalan, Bain Putra, Termandar, aku penyebut semuanya aja, pendengar di Ruang Rindu.
0: Oke.
2: Okay. So, siapa ini?
0: Fitri.
2: Oh iya, untuk Fitri, saya semoga selalu bersama keluarga. Itu aja kak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu, lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Lewat lagu.
0: Halo.
3: Ina Ibdalia di Bala.
0: Ibdalia di?
3: Bala Nipa Pulman.
0: Oh, Bala Pulman. Oke, apa kabar di sana?
3: Alhamdulillah, kabar baik deh.
0: Kalau di Bala sudah maulid kah?
3: Belum pi, tanggal 25, bulan 10.
0: Oh, masih lama ya, lumayan. Ini pakai anu lagi kak, apa, pesta lagi kak di sana?
3: Iya, ada.
0: Pantasan, lumayan dimungkin ya.
3: Iya, tetap itu ada tuh, kalau mau lihat ada penamatan masal.
0: Oke. Okay. Ya, lanjut.
3: Bisa lagu.
0: Lagunya siapa?
3: Sonia Luruh Cintaku.
0: Sonia Luruh Cintaku. Oke.
3: Okay. Kirim salam dulu buat Umi di Kedua Kota, Ibran di Bunga-Bunga, Asal mandi Jawa Lombo, Kanda Janggo, Pitu Karib, Rizky Amelia, Tuan Maulana, Kak Brahang, Kanda Saki, Sidang, Uni, Bina, Bunda Adi, Sukawati, Mangawati, Padi, Nerabat, Tami Bangtulu, Bobi, Sidang Palagiang, Ibu Darmawati, Bu Murni, Bu Lia, Alistair Bino, Bu Mida, Ibu Nawan di Salari, Pak Mahmud, Asri Lu Timur, dan semuanya ada juga di Parma tadi.
0: Oke.
3: Dan semuanya mau tanpa terkecuali. Untuk Mbak Fitri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Yambo, Bi, Fitri.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar batuk.
0: Iya. Kayaknya.
1: Iya. Ya, masih bisa kah?
0: Apa itu? Batuk. Masih bisa dibatuk.
1: Lagunya Fitri kalau masih bisa.
0: Oh. Apa itu?
1: Ya kalau masih kalau boleh mau lagunya Ivan. Kalau boleh.
0: Ivan siapa itu? Ivan Gunawan.
1: Ivan Trayola.
0: Ipan.
1: Ya.
0: Yang penyanyi Melayu itu ya?
1: Iya, tapi lagu Indonesia, Ji. Bukan lagu daerah ya.
0: Iya, Melayu dia.
1: Ya.
0: Oke.
1: Demi anakmu. Ya. Aku demi anakmu, kalau nggak salah.
0: Aku?
1: Demi anakmu.
0: Aku demi anakmu. Aku demi anakmu. Kagak nyambung juga ini judul ya. Ya.
1: Saya suka itu lagunya Fitri.
0: Heh. Lagunya siapa?
1: Ya, lagunya yang baru lewat Ibdalia Fandini. Ada Rizky Amalia di Polman. Ani Boteng, Ibu Mida. Ada Bapak Ulang. Semuanya Fitri. Apa terkecuali karena terganggu tenggorokan.
0: Terganggu tenggorokan ya.
1: Iya.
0: Nah, gitu.
1: Ya, selamat malam. Aja di ada di lagunya tuh.
0: Aku dari aku dan apa?
1: Aku dan anak demi anakmu.
0: Aku demi anakmu.
1: Ya.
0: Ipang tuh.
1: Iya Ivan, demi anakmu.
0: Saya apa? Ivan.
1: Aku demi anakmu kalau ada.
0: Saya tidak temukan yang ini sih.
1: Apa sih lagunya di situ? Ivan.
0: Menawan rindu siramilah ikhlas namun terluka gantung bimbang berbagi cinta untuk anakmu.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Sorry. Sorry Fitri ya.
0: Ikan sorry ya. Ada di laut. Oke.
1: Oke. Oke ya.
0: Ya lagunya untuk siapa?
1: Sudah semuanya sampai terkecuali Fitri Fitriani ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Ya, siapa di mana?
2: Dengan Rizky Amalia, Polman.
0: Siapa? Rizky Amalia. Ya, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke.
2: Masih bisa kah rintis lagu?
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya anu, sudah lagi bagi Dian Vicesa. Ada kah?
0: Dian Vicesa saya sudah putar lagunya tadi. Bisa cari yang lain aja.
2: Nah. Anu saya jadi lagunya Ratu Purwasi.
0: Siapa?
2: Ratu Purwasi.
0: Ratu Purwasi judulnya.
2: Iya. Kau ditakdirkan bagi anu kah?
0: Kau ditak? Ye.
2: Adakah?
0: Apa judul? Kau ditakdirkan? Karena
2: bagiku.
0: Apa
2: tuh? Yang carikan saja ada judulnya. Saya lupa lagi judulnya, Mbak Fitri.
0: Iya, bagaimana caranya jadi carikan judulnya kalau enggak tahu. Iya, ini agak bagaimana ya, timbul tenggelam, jadi susah saya tebak. Oke.
2: Okay. Oh iya, oke oke nih ya.
0: Oke.
2: Eh lagunya nah, saya kirim salam dulu deh.
0: Iya, silakan.
2: Yang baru lewat tadi ya, ada Bobby di Campalagian di mana gambar. Eh Sidan di Campalagian juga. Mm-hmm. Eh Gita bunga sana gimana kabar? Lana, Abraham, Tiko, Sari, gimana kabar Tiko? Di Balapulman nih ada Balapan Dini, Bang Kumis, ada juga Gunawan di Salari, Asri di Lumusana, Anto di Endri Kanduri, Adriani di Mene, Bunda Adi di Posisi, siapa lagi di Tondeng, siapa lagi? Si Patuo, Budia, Dharma, Pak Mahir, Ani di Boteng, siapa lagi Aldi di Pangaparan Polman, di Pangaparan Pindrang, siapa lagi nih, Pak Salman gimana kabar Pak, Kak Tiara di sudut kota gimana kabar juga, semuanya mau deh, tanpa terkecuali di, ucapannya tanpa selalu, dan buat Amma Fitri, lanjut gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gua Gerindo memori lewat lagu.
0: Siapa di mana?
3: Iya, dari Jalan Taman Sari ini, Mbak Fitri.
0: Oh, Pak Erwin Gutawa. Apa kabar?
3: Iya, apa kabar malam ini?
0: Alhamdulillah baik.
3: Oh, oke. Okay.
0: Kering, ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, oke. Okay. Bagaimana kabar di sana deh?
3: Iya, alhamdulillah kabar.
0: Ya sama nih. Nih, oke. Okay. Ya.
3: Iya, lagunya Mia anu saya kalau bisa Mbak Fitri. Lagunya. Iya.
0: Lagunya kalau, siapa?
3: Gerimis mengundang. Iya.
0: Ya, semoga Gerimis segera datang ya.
3: Iya. Oh. Iya.
0: Ya, kita mengundang Gerimis. Oke, silakan.
3: Iya. Ya, pokoknya semua-semuanya di tanpa terkecuali yang pada lewat tadi, ya mudah-mudahan Desep selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Desep selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ya, mendengar kembali lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini, pendengar. Ya, kita sudah di pukul berapa ini? 22:50. Tinggal 10 menit lagi sebelum kita mengakhiri ruang rindu malam hari ini. Halo.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Sipetu di Karampuang.
0: Sipetu Karampuang, apa kabar di sana?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kayaknya ini berbisik-bisik ini.
1: Fitri, ya. Karaoke yang kita di mana nanti?
0: Iya.
1: Tunggu itu, gue bilang, oh. Mati lampu, tidak ada dengar.
0: Iya, ini tidak ada siar kayaknya di 96 karena kayaknya mati di bagian atas ini.
1: Oh, masih bisa korek.
0: Kayaknya ikut aja ini, sama Gerimis mengundang sama apa tuh nanti lagunya Rati Purwasi.
1: Oh, ikut sama Rati Purwasi.
0: Oke.
1: Kiri-kiri salam dulu.
0: Silakan.
1: Ada Rizky Amalia, ada juga Bobby, ada Pak Salmang, ada Maulana, ada juga Alex Ardino, ada Dina, ada Dia, ada juga Gunawan di Selari, ada juga Nadia Pani, kasih serbanya. Ada Pak KMS, ada Jore, ada Pak Roy. Ya, semuanya aja tanpa terkecuali buat Fitri. Mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seberang Pulau Karampuang.

0: Oke, selanjutnya. Halo.
1: Halo, satu yang rindu, yang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Halo.
0: Siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Selfie di
0: mana?
1: Oh, halo.
0: Ya, Mama Selfie di mana?
1: Ya, di Boteng.
0: Oh, Boteng.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar sana?

0: Ya, alhamdulillah, kabar ngantuk ini.
1: Oke. Ya, langsung tanya siapa-siapa nih.
0: Iya, kita mau kak di bajunya Pak Erin.
1: Oke.
0: Iya, salam-salam. Ada Erin jalan sama Kapi, ada juga Asri, ada juga Ibu Darma, ada juga Ibu Lia, Ibu Bahara, ada juga anak Ibu Teng, ada juga Pak Mahdi Kapala, ada juga Indah Medi, terima kasih sepoanya, terima kasih juga.
1: Siapa lagi? Ya,
0: ada juga Medi Farma, terima kasih sepoanya, terima kasih juga laporannya. Ada juga Pak Salman, Pak Kenneth Bodi, ada juga Esmalia, Ijalia Pandini, ada juga Pak Abraham, Pak Sibra, dan semuanya tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri lagi juga, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Sigali-Gali. Sigali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Sigali-Gali. Menurut legenda, masyarakat suku Batak, Sigali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Sigali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Sigali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Sigali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo,

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda,

Kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya Remo Musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96,2 MHz untuk hari ini Minggu 6 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, edisi Senin tanggal 7 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, bersama Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Di kesempatan siaran hari ini, hari Senin awal pekan, lembar ke-7 di bulan September 2026, juga bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di studio saya Hafid sampai pukul 11 siang nanti. Mengawali rangkaian siaran kami pagi ini, kami hadirkan segera di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran. Kemudian akan lanjut dengan program Mutiara Pagi dengan materi bahasan setiap hari Senin bersama K.H. Namru Asdar, Ketua MUI Kabupaten Mamuju, dengan bahasan terkait dengan fikih ibadah. Dengan sub bahasan hari ini adalah hukum meninggalkan sholat. Kebersamaan kita terus akan berlanjut sampai pukul 6 dengan sajian informasi warta berita. Kemudian pukul 8 warta berita dari Nasional Pro 3 Jakarta. Setelah itu juga beragam informasi dan musik pilihan terus mewarnai kebersamaan kita sampai pukul 11 nanti. Baik saudara pendengar, mari kita sama-sama menyimak pembacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai seterusnya.

0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan salat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri,
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita ketemu pagi ini di program Mutiara Pagi. Dan setiap hari Senin kita ditemani guru kita Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Sulawesi Barat, sekaligus beliau juga adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Mamuju. Setiap Senin bahasan kita mengenai fikih ibadah, dan sub tema atau sub bahasan kita hari ini adalah hukum meninggalkan sholat, ya. Sholat ini ibadah wajib yang menjadi salah satu rukun Islam dan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Namun pendengar, dalam kehidupan sehari-hari ada kondisi ketika seseorang meninggalkan sholat itu baik karena sengaja, lupa, ketiduran maupun juga alasan-alasan tertentu. Nah, bagaimana sebenarnya hukum meninggalkan sholat dalam perspektif fikih ibadah, dan apa yang harus kemudian kita lakukan ketika terlanjur meninggalkannya. Lebih jauh kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita, sudah standby di ujung telepon. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, alhamdulillah. Kareba madecem Pak Kiai hari ini.
9: Alhamdulillah.
8: Sehat
9: walafiat.
8: Iya, alhamdulillah. Baik, pendengar juga nanti ada ruang untuk kita Anda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita, nanti bisa bergabung di 0426-232-443 atau juga di 0822-9609-0996. Sebagai pengantar Pak Ustadz, hukum meninggalkan sholatnya. Silakan.
9: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum.
9: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, binikmatihi tatimu salihat, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada acara Mutiara Pagi pada hari ini, di mana kita membahas tema ya yang berkaitan dengan hukum ya meninggalkan sholat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya bagaimana kedudukan daripada sholat itu dalam ajaran Islam, ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rasul Amril Islam wa umuduh as-salah wa darwatu salami al-jihadu fi sabilillah. Pokok daripada segala urusan itu adalah Islam dan tiangnya adalah sholat, sedangkan puncak tertingginya adalah berjihad di jalan Allah. Sholat merupakan ya hal-hal yang sangat pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Jika sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya. Namun apabila sholatnya itu rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan hukum daripada meninggalkan sholat ini, ya, begitu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan atau memperingatkan, ya, dengan peringatan yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, di mana ulama kita menyatakan bahwa tarkus sholati ya juhudan biha wa ingkaran laha kufrun wa khurujun an millatil Islam, yaitu meninggalkan sholat karena menolaknya, ya, dia mengingkarinya, dia tidak meyakini bahwa hal itu merupakan kewajiban, maka itu termasuk kekufuran, ya, dan dinilai keluar dari ajaran Islam bijma'il muslimin, sepakat para kaum muslimin, ya, berpendapat demikian, ya. Kemudian hal ini menjadi perbincangan pula tentunya di kalangan para fuqaha. Ada yang menilai bahwa siapapun yang meninggalkan sholat itu, ya, sekalipun dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib, ya, akan tetapi dia meninggalkan sholat itu mungkin karena faktor malas, ya, atau mungkin faktor kesibukan, ya, yang mana menurut syariat itu bukan hal yang merupakan uzur atau halangan yang dibolehkan, maka mereka berpendapat berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa itu tetap dinilai sebagai satu bentuk kekufuran, ya. Di antara hadis-hadis yang membahas tentang ini, misalnya dari Jabir, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, "Bain ar-rajuli wa bain al-kufri tarkus shalah." Perbedaan antara seorang laki-laki, ya, seorang muslim, dan kekafiran itu adalah sholat. Ya, jadi maksudnya seseorang yang tidak sholat itu sama saja dengan orang yang kafir. Hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dari Buraidah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Ya, jadi perjanjian antara kita, ya, kaum muslimin dan mereka itu adalah sholat. Itulah yang menjadikan perbedaan. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan para penulis atau penyusun kitab-kitab hadis sunan. Juga masih banyak lagi tentunya hadis-hadis yang lain berkaitan dengan ketegasan, berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat ini. Juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi SAW, bahwa suatu ketika Nabi pernah menyinggung masalah sholat. Lalu beliau berkata, "Ma'afadu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yawmal qiyamah." Barang siapa yang memelihara sholat itu, maka dia akan baginya ya mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najah. Namun barang siapa yang tidak memelihara salat itu, maka dia tentunya tidak akan memiliki cahaya, tidak memiliki bukti dan keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah anqarun wa fir'aun wa haman wa bay bin khalab. Dan di hari kiamat nanti dia akan bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani juga Ibnu Hibban. Ya. Jadi kalau kita melihat dari isi hadis ini, orang-orang yang meninggalkan sholat itu, tidak memelihara sholatnya itu bersama dengan para dedengkot orang-orang kafir ya di akhirat nanti, seperti Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay dan Ubay bin Khalaf ya, yang mana tentunya difahami bahwa itu berimplikasi pada kekufuran ya. Oleh karena itu di antara ulama, Ibnu Qayyim misalnya mengatakan, tarikul muhafiz ala shalah, orang yang meninggalkan atau tidak memelihara salat itu, itu bisa karena disibukkan oleh hartanya, ada karena disibukkan oleh kekuasaannya, ada disibukkan oleh kepemerintahannya, ada yang disibukkan oleh bisnisnya atau perdagangannya. Maka barang siapa yang disibukkan oleh hartanya sehingga dia melalaikan sholatnya, maka dia akan bersama dengan Qarun. Barang siapa yang disibukkan oleh kerajaannya, kekuasaannya, ya, maka dia akan bersama dengan Fir'aun. Para siapa yang disibukkan ya oleh kepemimpinannya sehingga dia lalai sholatnya, maka dia akan bersama dengan Haman. Ada juga orang yang, kelompok manusia yang disibukkan oleh bisnisnya atau perdagangannya sehingga dia melalaikan sholatnya, maka dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ya, jadi keterangan-keterangan ini memberikan indikator petunjuk bahwa betapa meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan seseorang itu kemudian dinilai kafir ya. Saya kira ini sebagai pendahuluan ya dari materi kita pada subuh hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dikembalikan ke studio.
8: Baik pendengar, itu pengantar dari bahasan kita hari ini adalah hukum meninggalkan sholat. Ya. Baik, kita membuka kesempatan untuk pendengar di rumah, di mana saja sempat memantau siaran kami pagi hari ini. Anda bisa bergabung di 0426-2322-443 atau juga di 0822-9609-0996. Kita langsung saja akomodir pendengar kita. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
8: Iya, dengan siapa Bapak?
10: Dengan Baim di Polewali Mandar.
8: Pak Baim Polewali Mandar. Silakan Pak Baim. Kita bersama Pak Kiai Namru Asdar pagi hari ini. Silakan.
10: Pak Kiai. Yang ingin saya tanyakan ini.
8: Halo Pak Kiai, mendengar suara penelpon kita Pak Kiai?
9: Iya, iya.
8: Terdengar baik, baik, baik. Silakan, silakan Pak Baim.
10: Yang ingin saya tanyakan ini, apabila kita lupa sholat, betul-betul lupa, lantas kita ingat, apakah bisa kita lakukan? Apakah bisa diganti dengan bersama, kita lupa hari, betul-betul lupa hari itu, tetapi kalau besok waktu itu masuk, apakah bisa diganti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baim di Polewali Mandar. Kalau benar-benar kita lupa ini Pak Ustadz, apakah katanya boleh di sholat berikutnya baru kita ganti? Misalnya besok, hari ini kita tidak sholat duhur karena lupa, nanti besok sholat duhur berikutnya baru kita ganti. Mungkin seperti itu maksudnya Pak.
9: Oh, ya,
8: ya silakan Pak.
9: Ya. Jadi betul apa yang Pak Baim ya?
8: Pak Baim.
9: Ya, apa yang baik tanya, apa namanya, biasa kita alami ya.
8: Halo Pak Gey, agak putus-putus. Terputus-putus suaranya Pak Gey. Iya, sepertinya ada gangguan signal ya. Halo, assalamualaikum. Baik.
9: Mana tersebut? Manatin aw nasiha fal yusalli da dzakaraha. Yang artinya
8: baik. Pak Kiai, oh terputus rupanya. Narasumber kami pagi hari ini, kami coba komunikasi kembali. Namun demikian juga Anda masih bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Kami terputus dengan Pak Kiai. Ya, rupanya sudah tersambung kembali Pak Kiai. Baik, terputus tadi
9: kembali
8: Pak.
9: Tadi,
8: ya. Baik, silakan.
9: Iya. Bahwa ya, barang siapa yang tertidur, barang siapa yang tertidur atau dia lupa sehingga terlewat waktu sholat itu, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia mengingatnya. Ya. Jadi menurut hadis ini, orang yang meninggalkan sholat karena faktor dia ketiduran atau karena lupa sehingga waktu sholat itu sudah lewat, maka dia ketika ingat ya atau terbangun, maka dia harus segera untuk melaksanakan sholat itu tanpa menunda, ya tanpa menunda atau menunggu waktu sholat yang sama di hari berikutnya. Jadi langsung dilakukan ketika dia bangun tidur ya, untuk segera sholat, atau ketika dia ingat ya, dia langsung sholat. Misalnya dia tidak sempat tadi itu dia lupa sholat zuhur atau dia ketiduran sholat zuhur, nanti di waktu asar sudah masuk asar dia baru bangun atau dia baru ingat. Nah, maka segera ketika dia ingat itu dia segera untuk sholat.
8: Meskipun ya, waktunya kalau, sudah lewat Pak Gey.
9: Ya, meskipun sudah waktunya sudah lewat. Meskipun sudah lewat waktunya. Jadi bisa jadi dia itu nanti sudah sholat asar baru dia ingat. Dia sudah sholat asar ya. Dia sudah sholat asar baru dia ingat ternyata belum sholat zuhur. Nah, maka ketika itu dia bangkit kembali untuk melaksanakan sholat zuhur. Tentunya dengan niat itu qodaan. Jadi kalau di niatnya itu biasanya adaan, itu diganti menjadi qodaan. Qoda artinya melakukan sholat itu sebagai pengganti, bukan lagi pada waktunya. Ya itu qodaan. Misalnya usalli pada duhuri arba raka'atin, ya qodaan. Qodaan lillahi ta'ala.
8: Jadi tidak perlu.
9: Jadi solusinya seperti itu.
8: Tidak perlu menunggu salat duhur hari berikutnya.
9: Iya gitu, betul.
8: Iya ya.
9: Betul.
8: Untuk pelaksanaannya sama saja berarti. Atau mungkin sama bisa saja diringkas jadi jumlah 2 rakaat.
9: Jumlah rakaat tetap 4.
8: Oh, jumlah rakaat sama.
9: Iya.
8: Baik. Baik, seperti itu Pak Baim di Polewali Mandar. Jadi tidak perlu menunggu besok ya. Jadi begitu terbangun misalnya dari tidur, meskipun sudah masuk waktu asar, ya boleh dikerjakan ya. Kita menelpon berikutnya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, dengan siapa?
11: Dari Pak Amin.
8: Pak Amin, baik. Silakan Pak Amin.
11: Assalamualaikum Pak Kiai.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terkait salat dan waktu salat itu sendiri. Langsung saja pakai karena durasi waktu.
8: Silakan.
11: Seperti apa pakai kalau dia itu kan salat tidak tepat waktu.
9: Ya,
11: berarti karena kesibukannya terkesan di sini dia lebih mementingkan pekerjaannya itu sendiri atau apa daripada waktu salat itu. Umpamanya salat subuh. Dia kan sudah kayak begini, sudah mau siang. Jadi salinya itu sali pardal elek atau sali pardal pagi.

0: 5 sholat fardu ya, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini masing-masing memiliki waktu. Dan waktu ini ada namanya awal waktu, ya, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Malaikat Jibril, ya, dengan praktik secara langsung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang waktu-waktu daripada kelima sholat fardu tersebut. Nah, jadi selama orang itu masih melakukan sholat, misalnya sholat maghrib dalam batas waktu, mulai awal waktu sampai akhir waktu, ya, di mana ketika dia selesai sholat itu tentunya masih dalam waktu, belum masuk ke waktu sholat berikutnya, maka itu masih dinilai sebagai dia sholat pada waktunya, ya, ya begitu ya. Artinya itu nanti ketika niat itu adaan. Tapi kalau sudah misalnya sudah masuk waktu sholat berikutnya, baru dia sholat, ya, maka itu sudah qadaan. Artinya dia sudah melewati waktu, dan apabila itu ada unsur kesengajaan menunda waktu sholat, maka tentunya dia berdosa. Ya, dia berdosa. Kalau ada unsur kesengajaan, bukan karena lupa atau karena karena tidur. Jadi lupa dengan tidur ini adalah uzur syar'i yang tidak ada dosa di situ kalau faktor itu yang terjadi. Tapi kalau ada unsur kesengajaan maka dia berdosa.
1: Iya.
0: Jadi selama dalam batas waktu tadi dari awal waktu sampai akhir waktu dia bisa melaksanakan sholat itu, maka itu masih dalam kategori dalam waktu sholat. Tapi kalau dia misalnya menundanya karena kemudian mengakibatkan itu lewat waktu sholat, ya, maka dia berdosa.
1: Kalau subuh misalnya, Pak Kia, itu batas waktunya sampai jam berapa misalnya?
0: Jadi awal waktunya adalah ketika terbit fajar. Terbit fajar itu sudah ada cahaya putih. Ya, sudah ada cahaya putih, matahari itu sudah ada bayang-bayangnya. Bukan mataharinya ya. Nah, sampai batas waktunya itu adalah ketika matahari itu terbit. Nah, jadi sekarang kan biasa ada di masjid itu timer ya, timer waktu sholat. Itu ada tertulis di situ syuruk. Nah, misalnya sekarang ini syuruk yang 5:58. Nah, maka itulah batas waktu sholat subuh. Ya, jadi kalau seseorang itu bisa melakukan sholat subuh sebelumnya itu, selesai dia salam, baru masuk waktu syuruk, berarti dia masih melakukan itu sholat dalam waktunya. Tapi kalau dia sudah lewat, ya, jam 5:58 baru dia takbir, maka itu sudah syuruk namanya.
1: Sudah akhir waktu.
0: Sudah akhir waktu. Ya, maka diniatnya itu bukan lagi ini, tapi bukan lagi adaan, tapi qadaan. Begitu. Ya, itu penting di. Oleh karena itu tidak boleh orang santai-santai misalnya ketika baru bangun lalu dia terlambat bangun, harus lihat betul itu waktu sholat itu.
1: Baik.
0: Jangan sampai ketika dia takbiratul ihram itu sudah suruh.
1: Baik. Pak Kiai, rupanya ada penelpon kita di sudah standby ini di ujung telepon. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Imran di Marudinding.
1: Bapak Imran di Marudinding. Iya, silakan.
2: Halo. Halo Pak Kiai. Bagaimana hukumnya, apakah matanya salat kalau saya ketiduran sampai jam 10 atau jam 7 melewati batas ketentuan? Apakah saya berdosa? Saya ketiduran ini.
1: Iya.
2: Itu saja Ustaz. Baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiduran sampai jam 10. Bagaimana? Oke, silakan.
2: Iya. Yeah. Jadi ada orang yang ketiduran. Tadi itu kita sudah menjelaskan ya. Kita sudah menjelaskan tadi bahwa Nabi pernah bersabda, man nasiyah an sholatin, man nama an sholatin au nasiyaha ya falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran, ya, barang siapa yang ketiduran atau dia lupa sholat sehingga ya masuk waktu sholat berikutnya, ya, atau keluar waktu sholatnya, lewat waktu sholatnya, maka hendaklah dia melakukan sholat itu ketika dia ingat, ketika dia bangun, maka segera pada waktu itu dia sholat. Misalnya dia ketiduran sholat subuh, ya, batas waktu sholat subuh itu jam 5.58, ternyata dia bangun, ya, itu jam 6 atau jam 7 atau jam 8. Maka ketika dia bangun di jam 8 itu harus segera dia bergegas untuk sholat subuh. Nah, tadi niatnya tentunya bukan lagi adaan tapi kodaan. Jadi tidak berdosa. Ya, yang ditanya apakah berdosa, itu tidak berdosa kalau ada, kecuali kalau dia itu pada waktu subuh sempat bangun, dia dengar azan, lalu dia membiarkan dirinya tertidur kembali.
1: Iya.
2: Dia menunda, maksudnya ada niat untuk menunda, nanti-nanti baru bangun untuk sholat subuh. Bangunnya, padahal tadi dia sudah sempat sadar.
1: Ini
2: nah, ketika masuk berdosa. Waktu sholat subuh tadi, ya, maka dia berdosa itu. Karena dia menunda. Tapi kalau tidak ada faktor kesengajaan, maka dia tidak berdosa.
1: Baik. Jadi kalau tidak disengaja tidak berdosa. Kecuali kalau pas bangun Pak Kiai, bangun kemudian scroll-scroll buka media sosial, buka handphone, keasikan, ternyata tiba-tiba udah jam 6 lewat ini.
2: Iya.
1: Ini sudah menjadi lalai begitu Pak Kiai ya.
2: Iya, betul.
1: Pak Kiai, sayang sekali masih ada penelpon kita, tapi waktu kita sudah tidak memungkinkan. Insya Allah nanti kita sambung kembali di pekan depan ya. Seperti biasa setiap hari Senin insya Allah, kita bersama Pak Kiai. Terakhir mungkin ada sebagai penutup Pak Kiai.
2: Ya, jadi ini memang berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat ini ya. Perlu betul-betul difahami sebagai seorang muslim, tentunya juga pada orang tua yang mendidik anak-anaknya ini untuk membiasakan ya, untuk bersabar, untuk mengontrol anak-anaknya untuk senantiasa sholat ya, 5 waktu itu dijaga, dan itu sangat banyak hadis maupun ayat yang memerintahkan para orang tua sehingga anak ini bukan termasuk golongan yang meninggalkan sholat. Karena betapa ancamannya itu dinilai sebagai bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala jika seseorang itu tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat sebagai simbol kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira itu sebagai closing ya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Waktunya bersama Pro 1 RRI Mamuju pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di Senin pekan depan. Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan mohon maaf yang lain yang belum terakomodir. Kita bersama Pak Kiai setiap hari Senin ya pukul 5:30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Hafid bersama Pak Kiai dan juga ada Mutia di meja operator. Pamit dari ruang dengar Anda, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
4: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin hibah itu warisan, ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi, bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri Ustaz, apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya, silakan.
4: Menjadi anak sah ya, kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: di warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Senin 7 September 2026. Sari berita, PT Pupuk Indonesia menegaskan sanksi tegas hingga pemutusan kerjasama bagi kios atau PPTS nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Data desil tidak sesuai, BPS Sulawesi Barat dorong masyarakat untuk update secara mandiri. Inilah Warta Pagi Sulbar selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, Saudara, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Marhadi Umar melaporkan.
1: Kehidupannya ya dengan membuka lahan, tapi membuka lahan kan tidak harus dengan cara membakar.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut dinilai penting mengingat kondisi cuaca yang panas ekstrim sehingga api berpotensi cepat menyebar. Hal tersebut disampaikan Sekda usai memimpin apel Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 1 September 2026. Menurutnya, masyarakat memang memiliki kebutuhan untuk membuka lahan sebagai bagian dari aktivitas kehidupan dan pengelolaan lahan. Namun, pembukaan lahan tidak harus dilakukan dengan cara pembakaran. Ia menambahkan, kondisi rumput yang mengering juga dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Junda Maulana menegaskan, pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak lebih luas, termasuk merembes ke lahan milik warga lain hingga kawasan hutan dan permukiman.
1: Kehidupan itu memang ada ekosistemnya, ya. Masyarakat juga memang memerlukan ya untuk kehidupannya ya dengan membuka lahan. Tapi membuka lahan kan tidak harus dengan cara membakar, ya, apalagi dengan kondisi panas yang ekstrim saat ini, ya, untuk dihindari pembakaran hutan, ya. Kadang juga kalau rumput itu sudah menguning tanpa dibakar dia bisa terbakar. Oleh sebab itu masyarakat silakan, tapi jangan ya melakukan pembakaran karena itu bisa berakibat yang lebih besar, ya, lahannya orang juga terbakar, yang lebih parah lagi kalau hutan terbakar. Maka ya sesuai dengan undang-undang, bagi yang melakukan itu dan berdampak luas itu dikenakan hukum.
2: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan masyarakat yang melakukan pembakaran dan menyebabkan dampak luas dapat berhadapan dengan ketentuan hukum yang berlaku. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat matangkan pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3. Laporan Marhadi Umar.
1: Ya, alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Sosial RI dan unsur terkait menggelar rapat pleno finalisasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Rapat pemantapan tersebut dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Sekda Sulbar, jajaran OPD terkait, Forkopinda, Tim Satker, pelaksana proyek, serta tenaga pendidik untuk menjamin kelancaran MPLS dan proses belajar mengajar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa secara umum sarana pendukung serta fasilitator utama sekolah telah siap untuk menyambut ratusan peserta didik baru. Menurutnya, saat ini sebanyak 450 siswa yang akan ditampung pada sekolah rakyat ini. Sekda merincikan, dari total 450 siswa tersebut terdiri dari 270 siswa baru dengan masing-masing 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, serta ditambah siswa dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Meskipun pengerjaan fisik infrastruktur secara keseluruhan masih berproses, dua gedung belajar dan dua gedung asrama dipastikan sudah layak dan aman untuk ditempati oleh para siswa.
1: Ya, alhamdulillah ya, kami dari gabungan ya, kolaborasi dari Kementerian Sosial, ada Ibu Direktur Rehabilitasi, saya Sekda bersama beberapa OPD terkait dari Forkopimda juga hadir, guru-guru hadir, satker hadir, dari pelaksana proyek hadir, semua unsur yang terkait hadir. Hari ini adalah rapat pemantapan. Ya, sebelum kita melakukan MPLS, ya maka kita perlu jaminkan dulu bahwa kesediaan atau kesiapan kita dalam MPLS itu bisa terlaksana berkelanjutan dengan proses belajar mengajar tentunya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah cek bahwa ruang belajar walaupun belum rampung seluruhnya infrastruktur bangunannya, tapi sudah bisa ditempati untuk 450 siswa, 270 yang baru, ya 90 SD, SMP 90, SMA 90, ditambah sisanya yang dari sekolah rakyat rintisan yang ada di wilayah Kaluku. Itu kita gabung, 450 kita masuk sini.
2: Pemprov Sulbar terus mendorong agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal guna dapat memulai MPLS yang sebelumnya ditunda akibat keterlambatan beberapa pembangunan infrastruktur. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Data desil tidak sesuai, BPS Sulawesi Barat dorong masyarakat update mandiri. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing, sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
4: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Saudara, kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Selengkapnya dipandu Ahyan Irsyada.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
6: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan. tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu, khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
5: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
6: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
5: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. PT Pupuk Indonesia menegaskan sanksi tegas hingga pemutusan kerjasama bagi kios atau PPTS nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Selengkapnya Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Itu pupuk subsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali.
9: PT Pupuk Indonesia menegaskan sanksi tegas hingga pemutusan kerjasama bagi kios atau PPTS nakal yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini disampaikan Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani kepada RRI. Ia mengatakan pihaknya tidak segan mencabut izin operasional dan mengganti dengan kios lain jika terbukti melakukan pelanggaran. Saat ini HET pupuk subsidi resmi untuk urea sebesar Rp90.000 per sak dan NPK Ponska sebesar Rp92.000 per sak.
8: Ya. Pihak kepolisian atas hasil pemeriksaannya tersebut akan kami tindak lanjuti dengan cara tadi kami pasti akan menonaktifkan kiosnya, kita ganti dengan yang lain, kita tegur juga PUD-nya, distributornya, kenapa tidak melakukan pembinaan dan lain-lain. Jadi di ranah internal Pupuk Indonesia mekanisme itu yang berjalan. Okay. Nah, tapi kalau sudah tadi di luar PPTS misalnya terjadinya pelanggaran ini di level petani, nah ini sebenarnya kami lebih mendorong ke APH saja karena memang itu pelanggaran hukum kan.
9: Lebih lanjut Wisnu menjelaskan adanya selisih harga di lapangan seringkali disebabkan kesepakatan biaya antar atau ongkos kirim kepada kelompok tani. Jika kios mematok harga tinggi tanpa alasan logis, masyarakat diimbau segera melaporkan ke nomor pengaduan di setiap kios atau langsung ke aparat penegak hukum. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.

0: Saudara petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Kembali Muhammad Rusdiansa melaporkan.
1: Petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Hal ini disampaikan GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani. Ia mengatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar dalam RDKK dan terekam di aplikasi ePubers kios resmi. Petani yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke petugas penyuluh lapangan atau PPL setempat agar didata hingga tingkat pusat.
2: Hanya petani yang masuk IRDKK. Kios itu ada aplikasi ePubers. Ini aplikasi ini buat nebus. Kalau namanya itu nggak masuk ePubers itu, nggak masuk IRDKK, nggak akan ada muncul di situ. Jadi walaupun dia bawa uang, walaupun dia, saya nih punya lahan 1 hektar, saya tanam padi, tapi nggak masuk di aplikasi itu nggak bisa. Bagaimana caranya biar bisa masuk di aplikasi itu? Diusulkan lewat PPL-nya, PPL yang ngajukan berulang-ulang sampai pusat ya, sampai Jakarta. Nah nanti Jakarta yang masuk di aplikasi itu.
1: Selain itu, Wisnu menambahkan jika menemukan kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga resmi, masyarakat bisa langsung melapor melalui nomor panduan yang tertempel di stiker head kios resmi. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju menyalurkan 6 ton beras dan air bersih ke Pulau Balakang, Kabupaten Mamuju. Ayan Irsada melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mamuju akan menyalurkan bantuan air bersih dan bantuan cadangan beras sebanyak 6 ton terhadap masyarakat di Kepulauan Balakang, Kabupaten Mamuju yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya Pemkab Mamuju mengurangi beban masyarakat yang mengalami kekurangan air. Bupati Mamuju Siti Surina Suhardi mengatakan Pemkab Mamuju akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk menyalurkan air bersih ke wilayah Kecamatan Balabalakang dan sejumlah wilayah lain yang mengalami kekurangan air. Selain bantuan air bersih, Pemkab Mamuju juga akan menyalurkan bantuan cadangan beras sebanyak 6 ton untuk masyarakat di Balabalakang.
4: Kami pun juga dengan kegiatan ini menggunakan dana BTT, ya seperti tadi penyaluran air bersih itu dari dana BTT, alhamdulillah Balabalakang ini tahap kedua kita akan kirim air ke sana. Begitupun kita untuk kecamatan-kecamatan lain, tadi Mamuju, Paluku, Simporo dan Tapalang Barat ya. Tapalang Barat itu untuk upaya pemerintah bagaimana mengurangi beban masyarakat yang memang mereka kekurangan air.
3: Lebih lanjut, Sutina menambahkan bahwa status tanggap darurat yang saat ini ditetapkan Pemkab Mamuju diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi dampak kekeringan maupun kondisi lain yang tidak diinginkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syari melaporkan.
0: Saudara, melengkapi Warta Pagi Sulawesi Barat pagi hari ini, kami hadirkan sebuah paket feature dengan judul Pembuktian Cinta dalam Islam. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada-Nya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalam.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustaz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik saudara, paket feature pembuktian cinta dalam Islam bersama reporter Muhammad Ilham tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Senin 7 September 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Dan siaran kami Anda bisa dengar melalui aplikasi RRI Digital. Wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Hafidz Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: bisakah kira-kira? Ya udah pangan ah. Damo torek sirap patal lo ya. Andai mau coba sih. Andai mau coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena he barakat di ujar ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapat lalu. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertari urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda melok lo mamunu, anda nolok inai tari ajaran apa ini begini. Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal na tau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Samalabi. Setiap Jumat pukul 13.30.

Good morning, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Yang pasti, mudah-mudahan saja tidur Anda cukup semalam. Kalau tidurnya cukup, maka pagi hari Anda akan terbangun dalam kondisi fresh, kondisi segar bugar, sehingga itu menjadi satu modal yang baik untuk Anda memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga apa yang menjadi planning, apa yang menjadi rencana Anda, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa kendala hambatan apapun juga. RRI menemani Anda. Pro 1 di 96 MHz, 97,6 dan 100,2 dengan pilihan musik dan juga informasi-informasinya tentunya. Saya Hafid bersama Mutia di meja operator sampai pukul 11 siang nanti. Salam rindu, tipek.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menengkong.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau Anda ikut bersenandung mendengarkan lagu kesayangan dari Alfian, berarti sudah bisa ditebak usianya. Ya, lagu lawas, namun begitu asik kita nikmati di suasana pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas hari ini. Saya hadir dengan beberapa informasi dari dunia olahraga. Saudara, Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga akhir kualifikasi tersebut sekaligus memastikan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2020.

AS Kairawan pada menit ke-11, tetapi umpan berikutnya belum berhasil dikendalikan Theodore Evan Lemming. Indonesia akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Theodore Evan Lemming yang memanfaatkan umpan matang dari Zabi Goli. Lemming berhasil melewati kiper Robert James sebelum menyundul bola hasil cungkilannya sendiri masuk ke gawang Australia. Selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kena kaya kena lupa.
1: Eh.
0: Ia mesti biasa ku istilah kan ikut. Ia mesti kuat estengka.
2: Aku mesti
0: sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat ente te memang anu memang udah murari jadi sapona. Sejo sejo mampu bomo. Ah. Ia mesti biasa ku mengkuat itu mak ku pengantin baru tu ini waspada tak punak kita mesti ente te. Semua nanti ente te waspada tak apa punak. Jarang nemu di sapo.
1: Eh.
0: Ia tu tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
3: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30. Yeah.

Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

0: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya. Tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan, ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya Assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri? Ustaz, apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: dikeluarkan warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju. Pro 1

Iwan Fals dan Geisha. Anda yang lagi on the way, tetap berhati-hati, tetap fokus berkendara, semoga tetap menyenangkan bersama RRI Mamuju. Baik yang lagi mendengarkan di wilayah Mateng dan sekitarnya, frekuensinya 96 ya sampai ke Mamuju. Di Majene 100,2 dan di Polman dan sekitarnya frekuensi 97,6. Dan untuk audio yang lebih jernih, Anda bisa juga mendengarkan dimanapun berada dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Nah, ada kabar gembira ini untuk Anda, khususnya para pelajar. Jadi RRI Mamuju bersama dengan Densus 88 itu menggelar kegiatan lomba pidato kebangsaan. Tema generasi muda speak up, suarakan persatuan, sebarkan toleransi, ciptakan perdamaian. Jadi peserta usia 12 sampai 18 tahun, tingkat SMP atau SMA. Ketentuan membuat video pidato dengan durasi maksimal 3 menit, kemudian mengunggah ke Instagram. Kemudian setelah itu peserta juga mengisi formulir pendaftaran dan mencantumkan tautan video. Total hadiah jutaan rupiah dan juga mendapatkan sertifikat untuk seluruh peserta. Pilihan topik bisa Anda pilih, yaitu diantaranya menanamkan nilai toleransi sejak dini, bijak menggunakan media sosial, ruang aman digital untuk anak, kemudian game online untuk hiburan bukan menyebarkan kebencian, atau tema mencegah bullying dari lingkungan terdekat. Itu salah satu tema-tema yang bisa Anda pilih. Ya, batas pendaftaran sampai tanggal 10 September 2026, masih ada beberapa hari lagi untuk Anda, jangan sampai melewatkan kegiatan ini ya. Pendaftaran sampai tanggal 10 September 2026. Informasi lebih lengkap Anda bisa menghubungi 0426-23-2443 atau bisa datang langsung ke RRI Mamuju di Jalan Marta Dinata Simporo, Mamuju, Sulawesi Barat.

0: stop, stop!
1: Loh, kok berhenti di sini, Yal?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

dikutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Saudara Bandara Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara operasional penerbangan. Kebijakan darurat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut diperpanjang hingga Senin 8:59 waktu Indonesia Barat. Calon penumpang diimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Dampak sebaran abu vulkanik ini memicu gangguan perjalanan bagi 119.215 orang penumpang di terminal. Penutupan operasional sementara berimbas langsung pada akumulasi dari 923 penerbangan domestik internasional serta kargo angkutan. Penanganan layanan pengguna jasa penerbangan terus dimaksimalkan demi menjaga kenyamanan calon penumpang yang tertahan. Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Siawan, memaparkan permohonan maaf manajemen karena keterangan pers tertulis mengenai imbauan operasional di siarkan di Jakarta pada Senin 7 September 2026. Selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Terima kasih masih menyatu di jalur Pro Satu dari Mamuju frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Safit di studio masih menjadi teman setia Anda, menemani Anda dalam perjalanan. Kalau toh ada beberapa titik lagi padat merayap, ya, biasalah di jam-jam seperti ini memang lagi padat-padatnya untuk berangkat anak-anak sekolah ataupun juga ASN ya, yang kembali memulai aktivitas di hari ini. Hari ini ada kegiatan pembukaan masa pengenalan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3. Nanti kami akan menghadirkan laporan langsung juga bersama teman-teman reporter kami yang ada di lapangan. Seperti apa suasananya, yang informasinya ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat. Ya, terkait dengan itu juga kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah ini melepas sejumlah siswa peserta program Sekolah Rakyat Sulbar untuk mengikuti pendidikan di Mamuju. Pelepasan berlangsung di kantor Dinas Sosial Mamuju Tengah hari Minggu kemarin, dilakukan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan dimulai pada hari ini, Senin 7 September 2026. Kegiatan pelepasan kemarin dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Mamuju Tengah, Haja Nirwana Sari Aras. Turut hadir juga Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Yasser Ramli, para pendamping sosial Kementerian Sosial RI serta orang tua siswa. Keberangkatan para siswa sekolah rakyat di provinsi ini dilakukan karena fasilitas sekolah rakyat di Mamuju Tengah masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah daerah mengambil langkah ini agar anak-anak yang telah memenuhi persyaratan tetap bisa mengakses pendidikan tanpa harus menunggu selesainya pembangunan sekolah di daerah. Program Sekolah Rakyat ini mengacu pada keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar tahun ajaran 2026-2027. Kata Nirwana Sari, keikutsertaan siswa asal Mateng di Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara tetapi juga sebagai persiapan menuju operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah. Baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

Glenn Fredly. Asik sekali kita nikmati suasana pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan kembali dan Anda juga di segmen ini kami berikan ruang untuk bergabung. Ada informasi yang ingin dibagikan kepada pendengar yang lain ataupun juga sekedar menyampaikan komentar-komentar Anda, opini-opini Anda terkait dengan beberapa isu-isu yang lagi hangat dibicarakan di tengah masyarakat ataupun juga yang menjadi sorotan di berbagai media, baik secara nasional ataupun juga lokal di Sulawesi Barat ini. Saya tunggu Anda di 0426232443 atau juga di 0822960909996. Di tengah era digital juga saat sekarang ini, tetap harus waspada mengenai maraknya informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak benar di tengah masyarakat yang menyebar di media sosial. Nah, ini yang terakhir juga kami mendapat, ada beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini membagikan dana bantuan lewat WA. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari turnbuckshox.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecenderungan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, probabilitasnya mencapai 99.3%. Jadi foto yang digunakan itu identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Konteks asli foto ini adalah di mana momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah, di mana dalam kesempatan itu ia mengkritik implementasi nilai demokrasi Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Jadi tetap meski bijak menggunakan media sosial, jangan sampai kita ikut menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Ada telepon, saya coba akomodir yang bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus, bisa diulang kembali atau juga bisa di 0822-9609-0996. Kami kembali setelah lagu berikut dari Tanto Yahya.

0: Ya, gone, gone, gone. Ya, sudah kembali kita nikmati di suasana pagi ini. Ya, ini masih berkaitan dengan hoax yang banyak menyebar di media sosial. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Itu kata Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyikapi penyebaran informasi hoax terkait dengan erupsi Anak Krakatau. Kata Menteri, tetap waspada, tetap tenang, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dari mana. Mutia meminta agar masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan, namun tetap meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi Gunung Krakatau. Peningkatan kewaspadaan ini dikatakan dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Dikatakan dalam penanganan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah telah menyiagakan berbagai instrumen seperti diantaranya pusat vulkanologi, ya, PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Menteri Komdigi memastikan bahwa berbagai instrumen tersebut ini akan terus memberikan informasi perkembangan erupsi Anak Gunung Anak Krakatau, ya, melalui informasi resmi dan terpercaya. Dikatakan Mutia Hafid, ini dapat menjadi acuan masyarakat untuk kemudian meningkatkan kewaspadaannya. Jadi pastikan keakuratan informasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait kebencanaan Gunung Merapi. Masyarakat perlu juga mengikuti arahan dari otoritas terkait dan memastikan informasi yang diterima itu berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Selain itu juga Menteri Komdigi meminta agar masyarakat lebih selektif dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini ditujukan untuk menghindari kepanikan berlebihan di tengah masyarakat dalam menyikapi dampak erupsi Gunung Krakatau tersebut. Berita ini dan juga informasi penting menarik lainnya Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id.
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Rumah Kita, demikian judul lagunya. Asik sekali untuk Anda dalam perjalanan saat sekarang ini mendengarkan hari-hari. Oke, informasi berikutnya nih, polisi menindak aksi balap liar di jalan arteri Mamuju pada minggu kemarin. Petugas yang melaksanakan patroli dan pengamanan malam minggu ini mendapati sejumlah pemuda yang diduga melakukan aksi balap liar. Kegiatan itu dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat yang tengah menikmati suasana malam minggu di jalan arteri. Dalam penindakan tersebut, personel Polresta Mamuju berhasil mengamankan sejumlah pelaku serta 11 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi balap liar tersebut. Kami kutip dari Tribun, Kasat Lantas AKP Agus Salim mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian daripada upaya kepolisian menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, khususnya pada malam akhir pekan ketika aktivitas masyarakat meningkat. Polresta Mamuju mengimbau kepada orang tua dan juga seluruh masyarakat, khususnya kalangan muda, agar tidak melakukan aksi balap liar. Selain membahayakan keselamatan, ini juga berpotensi untuk mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan lain.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Pro 1 RRI memuju kanal informasi dan inspirasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan Warta Berita Pro 3.
1: Pro 1 RRI memuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
4: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
5: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba di